0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Oke, teman Pro 2 pagi ini kita akan update informasi terkait dengan perakiran cuaca untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya hari ini, yang selengkapnya akan disampaikan oleh prakirawan Arif dari BMKG Ahmad Yani Sebarang.
2: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Rabu 24 Juni tahun 2026 mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah kota Surakarta, cuaca pada pagi hari ini hingga siang nanti cerah berawan, kemudian sore nanti hingga petang cuaca berawan. Angin di kota Surakarta pagi hingga petang nanti umumnya berembus dari arah tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 25 km per jam. Kemudian suhu udara pagi hingga petang nanti berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada pagi hingga siang nanti cerah berawan hingga berawan. Untuk sore nanti hingga petang, cuaca di Jawa Tengah umumnya berawan, khusus di daerah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya, ada potensi hujan intensitas ringan hingga sedang dengan sebaran yang tidak merata dan dengan durasi yang singkat. Kemudian perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang juga diperkirakan antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan.
0: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia Surakarta yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sama seperti Anmes bilang teman Pro 2, semoga kamu merasakan hal yang sama. Yes ya, teman Pro 2 doa yang sama juga. Karena aku lagi happy, semoga kamu juga merasakan hal yang sama. Happy-happy juga teman Pro 2 ya. Udahlah, ngapain sih dibawa pusing teman Pro 2. Kalau ada sesuatu ya udah ceritain aja. Keluarin kawan, keluarin. Jadi kayak apa dong Sisilnya, drama banget ih kayak pagi-pagi. Oke, nah sekarang kita mau update dulu nih satu informasi yang membuat aku agak sedikit mengapresiasi, yes. Terus juga agak gregetan juga, yes. Sama apa ya, pokoknya sesuatu yang apapun itu tapi tetap aku happy gitu ya. Sama satu kasus loh teman Pro 2 yang lagi rame-ramenya. Tahu kan yang penyekapan perempuan di Bandung itu sampai 3 tahun. Tahu dong, ini kan lagi sorotan publik banget nih sekarang nih. Terakhir pelakunya tuh udah ditangkap, tapi yang gregetannya adalah wajahnya tuh kayak wajah gak ada rasa bersalah, takut, sesantai itu. Serius, kamu boleh cek di media sosial kayaknya udah berseliweran teman Pro 2. Sampai ada satu, aku kemarin lihat di Instagram gitu ya, ada satu orang yang mirip sama pelaku. Sampai dia buat statement bahwa saya namanya apa gitu, namanya siapa gitu. Terus bahwa saya bukanlah pelaku dari bla bla bla. Nah ini hanyalah kemiripan wajah aja. Tapi kalau dilihat tuh mirip banget teman Pro 2. Bener, gak mirip-mirip banget sih. Karena kalau yang asli itu kan alisnya identik dengan ada apa sih namanya, kayak dipotong sedikit gitu loh, ya kan, ada tandanya lah gitu loh. Nah kalau misalkan dia itu alisnya habis, kalau aku lihat, maksudnya bukan habis yang habis banget, tapi kepotong lah belakangnya tuh gak ada semua gitu teman Pro 2, kanan dan kiri, atau tipis mungkin ya, karena di kamera jadi gak gitu kujelas. Alhasil sudah ditangkap ya pelakunya, syukur lah, syukur alhamdulillah ya teman Pro 2 ya, akhirnya si penyekap perempuan ini sudah ketemu. Karena apapun itu dia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Karena itu sadis banget. Udahlah, aku gak bisa berword-word lagi gitu ya. Karena sesama perempuan kayak merasakan bahwa wow banget gitu, miris banget gitu ya teman Pro 2. Sampai dia tuh gak punya kekuatan untuk apa ya, untuk teriak aja udah gak bisa gitu ya kondisinya. Aduh, miris banget, aku tuh kayak sedih banget. Gitu ya, kayak ada gitu kayak gitu. Tapi ya itu pelajaran, balik lagi pelajaran teman Pro 2. Jangan sembarangan kamu mau jalan dengan orang yang baru kamu kenal di media sosial, please ya. Please banget jangan teman Pro 2 ya. Jadi ini jadi pembelajaran juga, walaupun memang katanya sih dia udah pernah dibawa ke rumahnya gitu ya, katanya untuk bertamu dan lain sebagainya. Tapi kan kita enggak tahu cerita sebenarnya seperti apa teman Pro 2. Balik lagi, hati-hatilah dengan perkenalan yang kamu kenal secara singkat gitu ya teman Pro 2. Karena kenapa? Yang udah kenal lama aja masih bisa iniin kita. Iniin gitu, maksudnya masih bisa nipu kita. Udah kenal lama loh, apalagi yang kenal baru teman Pro 2 ya. Ya semoga kamu menemukan orang yang tepat lah ya teman Pro 2. Balik lagi ke informasi di mana pelaku penyekapan perempuan di Bandung ini sudah tertangkap dan akhirnya ya legislator meminta bahwa pelaku ini harus dihukum yang setimpal. Yes. Dihukum seberat-beratnya teman Pro 2 ya. Jadi dikutip dari rri.co.id, anggota DPR RI Rajiv ini mengapresiasi langkah cepat dan kerja keras jajaran kepolisian daerah Jawa Barat yang berhasil menangkap Taufik Hidayat atau TH ya. Ini bukan pemain bulu tangkis, bukan ya. Jadi TH ini adalah pelaku penyekapan dan juga penganiayaan terhadap seorang perempuan yang berinisial YTR berusia 29 tahun di Kabupaten Bandung. Dan menurut Rajiv, teman Pro 2, keberhasilan penangkapan TH ini di Majalaya ya, Kabupaten Bandung, merupakan kabar yang melegakan sekaligus juga menjadi bukti keseriusan aparat penegak hukum. Najif juga menegaskan bahwa misalnya kasus penangkapan yang disertai dugaan penyiksaan dan juga kekerasan selama bertahun-tahun ini menjadi sangat serius teman Pro 2. Ya harus serius lah, masa gak serius ya Sil. Nah Rajiv juga meminta aparat penegak hukum untuk mengusut kasus tersebut secara menyeluruh. Takutnya nanti ada lagi korban-korban berikutnya teman Pro 2 ya. Termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang mengetahui atau turut andil atau juga turut terlibat dalam peristiwa itu. Karena tertutup sekali. Misalnya nih, katanya sih Awan baca berita-beritanya ya, terus katanya ini dia suka berpindah-pindah tempat kontrakan. Masa iya? Ceweknya kan posisinya dia sulit gimana-gimana gitu ya. Sampai mulutnya juga, maksudnya bibirnya itu kan rusak gitu teman pro 2. Ya mungkin ditutup dengan masker. Masa ya gak ada yang ngeh sama sekali sih, maksudnya untuk mencoba. Pada saat dia pindah ke kontrakan lain kan otomatis kan dia terlihat, setidaknya terlihat gitu. Aku masih kayak, apa ya, masih kayak gak habis pikir aja bahwa itu bisa tertutup rapat banget teman pro 2. Serius, setutup, serapat itu gitu loh ya. Wow. Nah, jadi selain mengawal proses hukum ya, Rajif juga menaruh perhatian besar terhadap kondisi korban yang berasal dari daerah pemilihannya, yaitu Jawa Barat gitu ya, dapilnya dia Jawa Barat 2, teman pro 2. Nah, ia juga mengapresiasi tenaga medis, pemerintah daerah serta berbagai pihak yang sudah memberikan pendampingan dan perawatan kepada korban selama proses pemulihan ya. Menurut Rajif, kasus ini tuh harus menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan ya, serta juga meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar. Please, kalau udah kasar sekali, dua kali, tiga kali, itu bukan cinta kawan. Run bestie, run. Gitu ya bahasanya.
1: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Bejo, Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwus. Mbok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
3: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sobat.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia Info Lalu Lintas Pro 2.
1: Teman Pro 2, pagi ini kita akan update informasi terkait dengan lalu lintas ya, tentunya untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta bersama dengan Kak Bagas. Halo, selamat pagi Kak Bagas.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, sehat selalu Kak Bagas ya. Oke.
2: Alhamdulillah,
1: luar biasa pokoknya ya. Monggo Kak Bagas untuk informasi lalu lintasnya pagi hari ini.
2: Iya, terima kasih Kak Sisil untuk pantauan arus lintas dari ruang Sintra Control Room Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada pagi hari ini. Kita mulai dari Solo bagian barat untuk arus lintas di seputaran Simpang Makuto maupun Gleco. Untuk saat ini kondisi yang menuju ke Kota Solo sendiri terpantau lancar, yang didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Untuk arah sebaliknya, arah luar Kota Solo sendiri saat ini juga masih terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Di seputaran Jalan Slamet Riyadi, mulai dari Simpang 4 Gendengan sampai dengan Simpang 400 juga arus lintas yang menuju ke timur terpantau lancar, yang didominasi kendaraan roda 2. Terus seputaran Balai Kota, saat ini juga arus lintas masih terpantau lancar, negatif antrian panjang. Dan kita beralih ke Solo bagian selatan, di Simpang Dawung untuk arus lalu lintas yang menuju ke Kota Solo sendiri terpantau ramai lancar, yang didominasi kendaraan roda 2. Untuk arah sebaliknya, arah keluar Kota Solo, yaitu arah ke Solo Baru sendiri, saat ini arus lintas masih terpantau lancar. Dan kita beralih ke Solo bagian timur, di depan Solo Safari sendiri, saat ini arus lintas masih terpantau lancar, baik yang menuju ke Kota Solo maupun keluar Kota Solo. Di seputaran Sekar Pace, Jambengan maupun Simpang 4 Panggung, arus lintas juga masih terpantau lancar dari segala arah. Dan kita beralih ke Solo bagian utara sendiri, saat ini arus lintas yang menuju ke Kota Solo dari Ring Road menuju ke Mojosongo terpantau rame, yang didominasi kendaraan angkutan barang. Untuk arah sebaliknya ke luar kota sendiri saat ini masih terpantau lancar. Untuk di seputaran perlintasan Sebidang juga saat ini arus lintas juga masih terpantau lancar, negatif antrian panjang. Dan kami himbau bagi para pengguna jalan agar tetap menaati rambu-rambu lalu lintas yang berada di lapangan, gunakan helm ber-SNI maupun gunakan sabuk pengaman. Dan bagi pengendara jika ingin melihat streaming CCTV persimpangan di Kota Solo, bisa mengakses ke website Info Lalin Solo. Demikian rekan Sisil yang bisa disampaikan dari Sintra Control Room Dinas Perhubungan di hari ini.
1: Ya baik, terima kasih Kak Bagas atas waktunya. Salam sehat selalu, selamat bertugas kembali.
2: Ya. Terima kasih Kak Fizi.
1: Iya, sami-sami. Oke. Teman Pro 2, itu tadi informasi lalu lintas langsung bersama dengan Kak Bagas ya, dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Jadi banyak sekali informasi-informasi, dan tadi juga diingatkan kalau misalkan jangan lupa pakai helm yang ber-SNI, terus juga gunakan sabuk pengaman, sama satu titipannya nih, tau gak apa? Jangan pakai knalpot brong. Ups.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. We'll be right back.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Di tengah padatnya agenda olahraga yang digelar setiap tahun, ada fakta unik yang membuat BMO Field atau Toronto Stadium berbeda dari banyak stadion besar lainnya untuk Piala Dunia 2026. Sejak resmi dibuka hampir 2 dekade lalu, stadion ini hanya pernah menggelar 1 konser musik. Konser itu menghadirkan grup rock legendaris Genesis pada tanggal 7 September 2007, hanya beberapa bulan setelah stadion mulai beroperasi. Sampai sekarang, pertunjukan itu masih menjadi salah satu konser besar yang pernah berlangsung di BMO Field.

Ya, yes, teman Pro 2, kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Dan kita udah masuk nih di Battle Song Today yang bakal mengadu dua lagu. Kayaknya kali ini aku pengen adu musisi Indo sama musisi manca. Ya kan? Jadi vibes-nya agak-agak mirip sih, karena yang pertama itu kan ada dari Nona ya dengan Rollerblade ya. Dimana kalau kita tahu ya si sepatu roda ini kerenannya bahasa Inggrisnya sepatu roda gitu ya. Itu lagi hits-hitsnya di era 80-an gitulah ya. Tren-tren sepatu roda kan era 80-an gitu ya. Terus juga dia punya vibes lagunya, terus musik-musik yang ringan tapi groovy gitu ya. Terus estetik banget. Itu mirip-mirip banget sama Say So-nya Doja Cat gitu, teman Pro 2. Jadi aku bakal mengadu lagunya Rollerblade dari Nona ya, dan juga Say So-nya Doja Cat gitu, teman Pro 2. Nah, jadi kamu pilih yang mana? Kamu vote siapa? Karena juga pas aku intip ternyata si Nona ini ya, Rollerblade-nya dia agak-agak ya, kalau udah R ketemu L gitu ya, agak-agak memang ini masuk ke apa namanya, new entry-nya Indonesia Top 20 teman Pro 2. Jadi ya udahlah, kepalang tanggung, kita aduin aja sama Doja Cat ya, apakah Doja Cat akan mengungguli daripada Nona. Ya kita lihat aja nanti hasilnya teman Pro 2 ya. Nah, untuk itu kamu bisa vote teman Pro 2 ya di 081327866966. Sebelum kamu vote, aku mau puterin dulu lagunya. Yang mana sih lagunya? Nah, ini dia, Rollerblade-nya Nona.

Siap belum? Asik. Selalu ya, udah siap belum? Gitu. Oke, lanjut. Kalau itu tadi rollerblade ya. Rollerblade ya, Nona sama Pro 2. Nah sekarang ini ada seasonnya Doja Cat.

Nah itu dia lagunya versi manca, cuy, versi manca, enggak. Apakah kamu Indonesia Pride ya yang memilih Nona atau kamu manca Pride nih yang memilih The Jacket ya, atau Say So tadi ya teman Pro 2. Kamu bisa vote, aku bakal tungguin sampai jam 9 nanti teman Pro 2 ya, tentunya 9.30 lah, it's okay ya. Kamu bisa kirim vote pilih Nona or The Jacket ya, kamu kirim aja ke 081327 866 966.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagi cari kerja.

0: Sama Pro 2 pagi ini kita akan update juga tentang lowongan kerja ya, yang banyak banget bakal ada di stand job fair-nya Solo Career Expo 2026 ya. Jadi mulai dari ada, ini aku sebutin beberapa aja ya teman Pro 2, karena ada 40 lebih tenan yang ada di sana dan kamu bisa siapkan CV terbaik kamu, oke teman Pro 2. Mulai dari PT Konimax ya, terus ada juga yang aku baca aja ya teman Pro 2, soalnya banyak banget, ada PT Indomaret juga, ada PT UP Indo Jelly Gum TBK, nah, itu juga ada. Terus ada Tonggi juga, ada PT Intan Pariwara teman produk, pokoknya banyak banget deh yang bisa kamu kunjungi. Karena ini dibuka mulai dari 24 sampai dengan 25 Juni, which is itu tuh hari ini sama besok teman produk. Nah, sehubungan dengan adanya Solo Career Expo 2026, maka untuk sementara waktu layanan ketenaga kerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta itu ditutup dan dialihkanlah ke Solo Career Expo 2026 yang berada di Balai Kota Surakarta teman Pro 2. Jadi gimana? Buat kamu semoga hari ini bisa mendapatkan pekerjaan ya yang langsung ke Solo Career Expo 2026 teman Pro 2. Dan juga ada nih satu selaku penjualan alas kaki dan juga produk kulit dari House of Donatello. Pasti kamu tahu dong teman Pro 2 ya, yang jual sepatu, tas dan lain sebagainya. Jadi House of Donatello ini juga lagi buka lowongan kerja. Aku sebutin aja posisinya sebagai SPB atau Sales Associated. Ini kamu bisa dapetin benefitnya mulai dari upah UMK, terus juga jenjang karir bisa teman Pro 2 ya. Jadi kualifikasinya apa aja Sil? Nah, kualifikasinya mulai dari pendidikan minimum SMA dan sederajat atau sederajat ya teman Pro 2, dan dikhususkan untuk pria. Kemudian berpenampilan menarik, luas, cepat beradaptasi ya, bersedia bekerja dalam tim, dan juga kamu punya kemampuan belajar dan juga berkembang teman Pro 2 ya. Dan diutamakan bagi kamu yang sudah punya pengalaman atau berpengalaman ya, atau juga pernah kerja di bidang retail, dan juga kamu seseorang yang punya kreativitas tinggi khususnya minat dalam sosial media teman Pro 2. Nah, kamu bisa siapkan persyaratan administrasinya mulai dari CV dan juga surat lamaran ya, itu harus ditulis tangan teman Pro 2. Kemudian fast foto berukuran 3x4 satu lembar aja. Fotokopi KTP, fotokopi ijazah, transkrip nilai terakhir ya. Enggak perlu dilegalisir, tenang, tenang, aman ya. Dan kamu harus punya surat pengalaman kerja jika ada ya, kamu bisa kirimkan ya ke, ada barcode-nya, QR code-nya, jadi kamu nanti tinggal buka aja di Instagram Dinasker Kota Surakarta. Nah, di sana ada barcode-nya, bagi kamu yang enggak bisa buka Instagram, kamu bisa langsung chat aja ke Pro 2 FM Solo, kasih tahu Mbak Sisil, aku mau difotoin dong info lowongan kerja yang tadi. Gampang, langsung aja kabarin Sisil ya di 081327866966. Semoga bermanfaat.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Pro 2.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

RI Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, teman Pro 2, kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Dan kita masih balik lagi untuk Battle Song Today, teman Pro 2 ya. Jadi ada dua lagu yang bakal kita adu ya. Yang pertama ada Nona dengan Rollerblade-nya dia. Yang gimana sih lagunya? Yang kayak gini nih lagunya nih, teman Pro 2. Udah siap belum?

0: bersiap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu.
1: Oke, nah ini banyak banget meme-meme yang beredar di luar sana, teman Pro 2 ya, yang lucu-lucu banget, pokoknya kalau udah siap belum gitu. Nah ini yang kita adu lagu pertama. Lagu yang kedua ada dari Doja Cat dengan Say So, teman Pro 2. Harusnya sih kamu familiar dengan lagu ini ya.

Iya, pokoknya lagu ini tuh pernah terngiang-ngiang banget, Seiso nomor 2. Kenapa sih Sil, kok Seiso sama si apa namanya Rollerblade kok diadu pagi ini? Iya, karena vibes-vibesnya tuh vibes groovy yang tahun ya era-era 80-an. Karena kan kalau si sepatu roda sendiri itu kan hits tahun 80-an gitu ya, nomor 2. Nah, Seiso juga punya vibes yang agak mirip-mirip gitu loh, agak-agak keci-keci gitu ya. Jadi ya udah deh, aku adu aja. Jadi kita lihat, kita pride Indo, pride-nya Indo, pride lagi, pride-nya Indo atau pride-nya manca, teman Pro 2 ya, kita tunggu aja. Nih risih nih kadang-kadang nih dengan apa namanya, dengan perbehalan ini. Ngomong yang kudu bener jadi salah-salah mulu ya kan ya, teman Pro 2. Oke deh, apapun itu pride-nya, pokoknya aku tetap nungguin vote kamu, teman Pro 2 ya, di 081-327-866-966. Aku mau baca dulu nih sedikit WhatsApp dari Kaninda Tiara Harum Sekarwani, sepanjang hari semerbak sekali. Hai Kak, aku mau request lagunya Sumpah Mati, Selena Grace ya. Salamnya buat Kakak aja, lagi siaran, terima Aci, ama-ama. Terus ada juga yang mau request Remuk, Angie Carvalho dari Kak Zulia, pastinya di Jakarta ya. Salamnya buat Kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia, selalu bahagia dan juga tetap tersenyum ya Kak. Maci, aku mau kasih quote nih hari ini katanya. Jadikan setiap detik hari ini sebagai batu loncatan menuju impian yang lebih tinggi lagi. Cocuit banget. Oke deh, ditunggu lagunya ya Kakak-kakak. Ada Kak Zulia dan juga Kak, siapa tadi namanya? Kak Ninda lagunya, oke? Okay? Kalau gitu Sisil masih bakal balik lagi karena aku nungguin vote kamu, teman Pro 2. Jadi bagi kamu yang vote Nona dengan Rollerblade ya, kamu bisa banget kirim ke 081-327-866-966 atau Doja Cat dengan Say So, teman Pro 2.

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat buat RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026. Semoga siarannya terlengkap, momennya paling berkesan, dan buat pecinta bola Solo Raya dan sekitarnya, jangan lewatkan Piala Dunia 2026 bersama RRI. Pokoknya pantau, dengar, dan pastikan channel RRI, Radio Piala Dunia 2026 untuk Anda semuanya.

0: dengerin lagu yang kamu suka, kayak lagu yang satu ini.
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini. Bisa banget, di Produa Hitlist kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Oke teman Pro 2, kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Dan Sylvia Zee masih nemenin kamu di Sepada di sisa-sisa akhir waktu. Kita masih kurang lebih 1 jaman lagi lah ya, Sisil nemenin kamu teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, jadi aku mau kasih tahu kamu kalau kita masih di Battle Song Today ya, yang bakal mengadu dua lagu ya teman Pro 2. Jadi ada lagunya Nona dengan Rollerblade, Rollerblade gitu ya teman Pro. Udah siap belum gitu? Simon says follow the leader. Rollerblade. Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu. Nah itu dia lagu dari Nona ya. Udah siap belum teman Pro 2 kalau kamu buat jalan-jalan pakai sepatu roda gitu ya? Atau dari Doja Cat nih teman Pro 2 dengan Say So.

Oke, itu dia lagunya Teman Pro 2 yang udah bakal kita adu dua lagu hari ini. Jadi ada Nona ya dan juga Doja Cat yang bisa kamu vote Teman Pro 2. Cara vote-nya gampang banget, kamu tinggal pilih aja siapa yang kamu mau ya untuk menjadi jawarannya di Battle Song Today hari ini, pagi ini ya. Terus kamu tinggal kirim aja ke 081327866966.

0: Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya, Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih, Beb. Ikutan yuk.
0: Ah, males ah, Beb. Kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu?
1: Dih, kamu kok gitu sih, Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet, Beb, samperin aja aku di situ ya. Beb, gimana? Udah dapat belum?
1: Aku kecewa. Males banget, Beb. Lagi lapar gini. Pas giliran aku, malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja, langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

Ada teman Pro 2, selamat pagi teman Pro 2 tentunya ya. Aduh, kayaknya kita udah bakal ngitung nih. Ngitung-ngitung. Mari kita berhitung, ngitung ya. Oke. Let's go, kita hitung hasil vote kita pagi hari ini karena ada dua lagu yang bakal kita adu ya. Ada Nona dengan Rollerblade. Rollerblade gitu, sama Doja Cat ya, Say So teman Pro 2. Pertama ada Kak Theodorus Yudhistira yang vote untuk Nona Rollerblade. Oke. Terus ada Kak Catur, aku lebih milih Nona deh ya, aku suka banget. Udah siap belum? Iya, yeah. Karena dia suka bagian part itunya ya. Jadi Kak Catur tuh suka banget part yang udah siap belum gitu. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Terus ada Kak Tito ya, Kak Sisil aku mau request dong Jangan Rubah Takdirku dari Unmes. Oke, aku bakal puterin lagunya, nanti kamu tunggu aja ya Kak Tito, terima kasih. Ada juga Kak Julius, yes, pada pagi Kak Silvia Z, biarpun aku belum tahu lagunya tapi kayaknya aku pilih Rollerblade aja deh ya. Oke, siap. Apalagi berarti tadi untuk Nona ya Rollerblade, terus juga ada KRBM Family yang vote untuk Nona. Udah pada siap nih kayaknya ya. Terus ada Kak Lea atau Pisces, katanya aku pilih Doja Cat dong Kak. Oke, siap. Ada Kak Lika juga vote untuk Doja Cat. Terus ada Kak April, aku pilih Rollerblade. Oke. Lanjut lagi ada Kak Akbar, vote untuk Say So. And then ada Kak Evi di Boyolali ya, vote untuk Nona. Ada Kak Tin yang vote untuk Say So teman Pro 2. Ah, kayaknya beda tipis nih ya. Lanjut lagi ada Kak Yoyo yang vote, katanya Kak Sisil aku vote-nya Rollerblade dari Nona. Oke, siap. Terus ada Kak Upi, Kak Upi katanya vote untuk Say So. Terus ada Kak Atara yang vote untuk Nona dong. Terus ada juga dari Kak Fia. Hai Kak Fia, Kak Fia vote untuk Nona. Oke deh, sip. Nampaknya kawan-kawan, kalian ini sudah siap semua ya. Langsung aja deh ya. Jadi Nona dengan Rollerblade-nya ini menjuarai Battle Song Today hari ini atau pagi ini teman Pro 2. Yeay. Jadi kayaknya kalian semua udah pada siap. Wah, ini menunjukkan bahwa musisi-musisi Indonesia ya ini masih menjadi jawaranya. Chill ile, gaya banget Sisil ya enggak sih. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, terima kasih ya buat kamu yang sudah vote dan selamat buat kamu yang sudah vote Nona. Dan jangan sedih, jangan goyah, jangan bimbang, jangan galau ya. Kalau Say So-nya di posisi kedua, sama aja kok, cuma beda pemutarannya aja gitu ya. Yang pertama Nona, yang kedua Doja Cat gitu teman Pro 2. Oke deh, thank you ya udah gabung di Battle Song Today. Dan setelah ini kita bakal info-info dikit kali ya buat kamu teman Pro 2 sebelum kita beralih ke Santai Siang. So jangan kemana-mana, di sini aja di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: BMO Field, selama Piala Dunia 2026 akan menggunakan nama Toronto Stadium sesuai regulasi FIFA. BMO Field menjadi salah satu venue penting yang dipilih Kanada sebagai tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Meksiko. Stadion yang berada di Toronto, Ontario ini akan menggelar pertandingan pertama Piala Dunia 2026 di wilayah Kanada saat tim tuan rumah menghadapi Bosnia Herzegovina pada tanggal 13 Juni 2026. Momentum itu akan menjadi bagian penting dalam sejarah sepak bola Kanada.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Nur Laili, Korbit PKSP KPID Jawa Tengah. Kami mendukung penuh Radio Republik Indonesia dalam menyiarkan Piala Dunia 2026 sebagai media pemersatu bangsa dan sumber informasi olahraga yang edukatif, informatif, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok negeri. Melalui siaran RRI, semangat Piala Dunia 2026 dapat dirasakan bersama oleh masyarakat Indonesia, memperkuat persatuan, sportivitas, dan kecintaan terhadap sepak bola dunia. Kehadiran RRI sebagai penyiar Piala Dunia 2026 menjadi bukti komitmen media publik dalam menghadirkan informasi berkualitas, hiburan sehat, serta membangun antusiasme generasi muda terhadap olahraga. Dukungan kami untuk RRI menyiarkan FIFA World Cup 2026 adalah dukungan untuk semangat kebersamaan, persatuan, dan kemajuan penyiaran Republik Indonesia.

No, gitu ya teman berdua ya. Karena Sisil harus turun mengudara. Tapi sebelumnya Sisil mau baca WhatsApp dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu penyiar RRI Pro 2 Surakarta Solo. Semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, kelancaran dalam bertugas ya. Serta tetap semangat menemani para pendengar setia dimanapun berada. Pada kesempatan siang hari ini, Ibu mau menitipkan sebuah lagu yang berjudul Bohong Hati. Waduh, bohongi hati. Udah capek Bu, aku dibohongin hatinya gitu ya dari mahal ini. Terima kasih atas dedikasi dan kesabarannya yang selalu menghadirkan informasi, inspirasi, serta hiburan yang bermanfaat ya bagi masyarakat. Salam hangat untuk semua penyiar dan pendengar Pro 2 Surakarta dimanapun berada, dan semoga siang ini berjalan dengan lancar, menyenangkan ya, dan penuh keberkahan bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Semoga doa dari doa yang indah ya dari Ibu Lestari, semoga dijabah gitu ya, terus tersampaikan langsung oleh Pro 2, seluruh pendengar Pro 2 FM Solo gitu, teman Pro 2 ya, teman Pro 2 gitu. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, Sisil harus turun mengudara ya. Setelah ini Sisil akan digantikan oleh teman Sisil yaitu Rifki Minov ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, karena nikmatilah hari-hari bersama Rifki Minov di Pro 2 FM Solo ya. Tapi ya tenang aja, Minov masih bakal siaran tapi di Pro 1 gitu teman Pro 2. So Sisil, makasih banget kamu udah gabung sama aku dari pagi tadi teman Pro 2 ya. Dan setelah ini Sisil bakal kasih kamu info Pro 2 dulu baru pulang deh gitu ya. So jangan kemana-mana teman Pro 2, udah di sini aja ya di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
6: Teman Pro 2, kita akan update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Z. Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menutup sekitar 700 sampai dengan 800-an badan usaha milik negara atau BUMN. Hal itu diungkapkan Kepala Negara pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama atau NU kemarin. Menurut Presiden, alasan penutupan ratusan BUMN itu dikarenakan kinerja yang tidak optimal dan terus juga merugi. Karena itu, Kepala Negara menyatakan akan menutup perusahaan-perusahaan secara bertahap hingga akhir 2026.
5: Info Pro 2.
6: Teman Pro 2, tim para atletik Indonesia tampil juara umum di World Para Athletic Grand Prix 2026 Tunisia pada tanggal 12 sampai dengan 20 Juni 2026. Indonesia menutup kejuaraan dengan raihan 29 medali, terdiri atas 15 medali emas, 7 medali perak, dan 7 medali perunggu. Jumlah tersebut membuat Indonesia berbagi gelar juara umum dengan Ukraina yang mengoleksi jumlah medali serupa. Sementara itu, tuan rumah Tunisia menempati posisi ketiga dengan 10 medali emas, 6 medali perak, dan 9 medali perunggu. Sabto Yogo Purnomo menjadi salah satu penyumbang medali terbanyak dan ia berhasil mengoleksi 3 emas dari nomor 100 meter putra, 200 meter putra, serta estafet universal 4x100 meter. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.
5: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Now on air Rifki Bino
1: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, 'cause we are Indonesian. Mergo awak dhewe Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2 yang lagi hunting es teh kampul. Soalnya agak panas nih ya. Alhamdulillah gitu dikasih panas ya, jemuran kering teman Pro 2. Helm yang kemarin kehujanan kering. Anyway, semalam atau kemarin sore ya, tempat kamu hujan gak teman Pro 2? Kalau tempat Rifki Minov, sorenya tuh kepiur ya. Nek orang Jawa bilang tuh kepiur. Kalau orang Indonesia bilang tuh gerimis kecil-kecil atau rintik-rintik gitu. Terus baru deh malamnya di sekitaran kediaman Rifki Minov hujan lumayan deres gitu. Sebentar sih, tapi lumayan lah untuk membasahi bumi. Asik membasahi bumi. Ya di sekitaran rumah Rifki Minov di dekat underpass Joglo ya. Ya di situ semalam hujan teman Pro 2. Sorenya udah mulai rintik-rintik. Terus di tempat kamu gimana? Apakah sama? Apakah enggak? Apakah tidak? Tapi gak apa-apa ya, tetap dikasih panas tuh justru menyemangatkan kita dalam beraktivitas ya. Semakin menyala, semakin membara untuk terus maju di hari Rabu. Hari ini kan Rabu ya, tanggal 24 Juni 2026. Berarti Rabu maju teman Pro 2. Selamat siang teman Pro 2 yang selain lagi hunting es teh maupun es teh kampul. Mungkin lagi hunting kopi gerobakan. Es kopi gerobakan ya sekarang mulai santer, mulai meluas di kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya. Karena di perbatasan-perbatasan kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya dengan Sukoharjo, dengan Karanganyar, itu pedagang-pedagang kopi es gerobakan ya mulai merapat sampai situ perbatasan-perbatasannya gitu. Selamat siang teman Pro 2 yang tadi tidak sarapan dan berencana nanti makan siang agak berat karena mau dijadiin satu sarapan sama makan siangnya. Cuman cari yang hemat ya. Hati-hati teman Pro 2 tanggal 24. Utamakan kebutuhan daripada keinginan. Sebenarnya makan butuh ya. Sebenarnya makan tuh masuk dalam kategori kebutuhan bukan keinginan ya. Cuman ya jatohnya boleh gak tuh. Cuman ya takutnya kalau pengen makan ini itu ini. Itu kalau kata temen aku Shirley Anjali. Pengennya itu ini, ternyata pricey harganya lumayan mahal atau naik ya, jadinya boros kan. Makannya malah itu lebih ke arah ingin makan ini itu atau itu ini, bukan hanya sekadar butuh makan gitu. Hati-hati teman Pro 2 pokoknya, tanggal 24 tanggal tua ya, hati-hati, utamakan kebutuhan daripada keinginan. Jangan sampai keinginan mengalahkan kebutuhanmu, begitu. Semuanya kegiatan kamu teman Pro 2 di siang hari ini, aktivitas kamu yang lagi hunting es teh maupun es teh kampul, hunting kopi es gerobakan, tapi terserah sih kalau teman Pro 2 mau ke kopi perkafean ya, kopi-kopi di perkafean nyari di situ boleh, udah mulai buka lah ya, kedai kopi atau coffee shop ya kan. Coffee shop di kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya udah mulai buka. Ya kalau mau hunting juga boleh. Terus yang mau sarapan atau nge-brunch, breakfast and lunch. Kan gabung ya. Di datik ke siji. Kan digabung atau dijadikan satu ya. Breakfast and lunch. Ya, silakan mulai hunting dari jam 10 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat ini tak temenin. Tak kancani teman Pro 2. Aku siap menemani segala aktivitas yang kamu. Aku siap menemani di segala galanya. Itu oh tiada terkira. Beda lagi. Pokoknya aku ada di segala urusan kamu teman pro 2, aktivitas kamu di siang hari ini pastinya. Gitu. Jadi segala aktivitas kamu di siang hari ini ada aku Rifki Minov di Santai Siang gitu. Oke, kalau gitu sesuai dengan apa yang sudah aku ucapkan di Santai Siang, aku mau ajak kamu dengerin David Bayu, segalanya itu kamu.

Berna dia dengan 1 bulan. Udah kamu dengerin teman Pro 2. Sebelumnya juga David Bayu dengan segalanya itu kamu. Udah kamu dengerin lagunya. Mau lagu apa? Silahkan teman Pro 2. Yang penting genrenya, genre pop, rock, pop alternatif, rock alternatif, pop rock alternatif, DJ pop, DJ rock, hip hop, ya kan? Itu genre-genre yang bisa kamu dengerin. Terus pop metal juga bisa, nggak pure yang metal ya, ada popnya gitu. Bisa genre-genre yang tadi aku sebutin kamu request, ya kan? Oh iya, selain genre yang tadi aku sebutin, genrenya udah aku sebutin, ada tahun rilisnya yang belum aku sebut ya. Yang mulai rilis ya, dari tahun 2000 sampai sekarang. Jadi lagu-lagu penyanyi atau musisi dari band Indonesia maupun mancanegara yang rilis mulai dari tahun 2000 sampai sekarang. Dengan genre-genre yang tadi aku udah sebut ya, bisa kamu request teman Pro 2. Requestnya gampang banget, WhatsApp ke nomor 081-327-866-966. 081-327-866-966. Gitu. Karena kamu lagi dengerin santai siang ya. Siaran di siang hari ini pastinya dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Biasa aja. Pastinya dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Kamu dengerin santai siang teman Pro 2. Dan segmennya sekarang Pro 2 Hit List. Kamu bisa ngelis lagu-lagu hit ya. Di siang hari ini. Sesuai genre yang tadi aku udah sebut. Sesuai tahun rilis yang tadi aku udah spill. Terus list lagu kamu bisa kamu kirimkan ke WhatsApp yang juga udah aku sebut. Begitu teman Pro 2. Silahkan, gak usah malu-malu. Rifki Minov di sini yang awal siaran santai siang segmen Pro 2 Hitlist. Dan sampai nanti siaran santai siangnya selesai ya. Gitu, sampai nanti jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Jam 4 sore atau 16.00 WIB, begitu. Silakan, silakan, silakan. Nah, kalau yang sudah request nih, yang sudah masuk WhatsApp-nya dari tadi, ada teman Pro 2, Mbak Dita Sari. Katanya, SSR, siang-siang Rollerblade. Oh, pengen dengerin lagunya Rollerblade. Baiklah, boleh, boleh, boleh. Terima kasih teman Pro 2 Mbak Dita Sari. Lanjut, Rifki Minov bacain WhatsApp dari teman Pro 2 Mbak Fia atau Kak Fia. Katanya, aku mau request lagunya. Wah, sistem borongan nih. Sebentar, aku salvok sistem borongan karena lebih dari satu. It's okay Mbak Fia. Thank you, no problemo. Big thanks ya, and thankful. Kata Mbak Fia atau Kak Fia, Kak aku mau request Dion Lewis with Be Alright, The Kid Laroi featuring Kehlani, Girls and satu lagi, oh Doja Cat atau Doja CAT yang jealous type ya. Oke okay, oke, okay. Lewis Be Alright, The Kid Laroi featuring Kehlani, Girls and Doja Cat with Jealous Type. Oke, okay, oke, okay, oke, 3 lagu. Ready to play. Selain ada teman Pro 2 Mbak Dita Sari atau Kak Dita Sari, ada teman Pro 2 Kak Fia, terus ada teman Pro 2 Kak Ama, oh ini tadi dia ikut Battle Song Today. Kukira WhatsApp untuk request lagu di siang hari ini. Nah setelah itu ada teman Pro 2 Kak Vero. Katanya siang Kak Rifki, siang juga ya Kak Vero. Mau minta lagunya Green Day yang Time of Your Life, Bondan yang Aku Bisa, sama Niji Rahasia Hati ya. Oke, sistem borongan juga. No problemo, tidak masalah, langsung aja. Tapi sebelum ke lagu-lagu request yang udah kamu request teman Pro 2 ya, aku mau ajak kamu untuk dengerin satu lagu dari Muse dulu. Tiba-tiba aku lagi pengen lagu Muse lagi, entah kenapa. Sebelum ke lagu-lagu yang di request teman Pro 2 yang udah WhatsApp nih, aku mau ajak kamu untuk dengerin Muse dulu. Pastinya yang ini dong, biar semangat.
Biar semangat, semangat, semangat. Hysteria from Muse.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

DPI Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Lanjut sama Rifki Minov di siaran Santai Siang. Rifki Minov pastinya ada di siaran Santai Siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta, nemenin siaran kamu. Kebalik, nemenin siang kamu supaya santai lewat siaran Santai Siang. Ini aku baru. Terima kasih teman Pro 2 kamu yang masih dengerin 105,5 FM dan kamu yang dengerin lewat aplikasi RRI Digital maupun website rri.co.id. Big thanks your attention today. Thanks for your attention today. Sama Rifki Minov sampai nanti jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Rifki Minov stay with you. You stay with me. Di siaran Santai Siang ya. Dan kali ini Santai Siang masih di segmen Pro 2 Hit List. Jadi lagu-lagu hit yang telah di masukkan dalam daftar atau list. Terus kamu WhatsApp ke 081-327-866-966. Pastinya aku putarkan. Seperti Bondan Prakoso dengan judul Aku Baru ini, teman Pro 2 ya. Tadi ada yang request Bondan Aku Baru dari teman Pro 2 Kak Vero. Cuman tadi Kak Vero nulisnya Bondan Yang Aku Bisa. Oh, setahu aku Kak Vero, Aku Bisa itu dari Flanela. Terus ada dulu rekan duetnya Bondan ya, Fade to Black, ngeluarin single Pasti Bisa gitu. Jadi kalau Fade to Black punya Pasti Bisa, Flanela punya Aku Bisa, dan Bondan punya Aku Baru. Makanya tadi aku putar Bondan Yang Aku Baru. Mungkin maksud Kak Vero yang Aku Baru ya gitu. Atau mungkin Flanela Aku Bisa gitu Kak Vero. Ya gak apa-apa kalau request lagi Aku Bisa Flanela, toh bandnya juga beda, lagunya juga beda begitu. Ini dia Bondan Prakoso yang tadi di request oleh Kak Vero. Sudah aku putarkan, terima kasih ya teman Pro 2 Kak Vero. Terus selain ada teman Pro 2 Kak Vero juga yang sudah request, ada teman Pro 2 Kak Dita Sari dan teman Pro 2 Kak Via ya. Terima kasih Kak Via sudah request, Kak Dita Sari juga sudah request ya. Oh iya Kak Vero, balik lagi ke Anda Kak Vero. Ada satu lagu yang belum aku putar ya dari list request kamu Kak Vero. Karena Kak Vero minta Niji dengan Rahasia Hati, terus Bondan Yang Aku Baru, sama Green Day yang Time of Your Life. Nah ini yang Time of Your Life belum aku putar. Tunggu ya Kak Vero ya, habis ini aku putar. Lanjut setelah Kak Vero ada teman Pro 2 Kak Zulia. Wah, aku sudah tahu Kak Zulia akan meminta lagu apa atau merequest lagu apa. Nah, kira-kira Remuk dari Angie Carvalho lagi kah? Nah, sebentar aku WhatsApp-nya baca dulu. Aku baca dulu WhatsApp-nya kebalik. Katanya selamat siang Pro 2 Hitlist. Selamat siang juga ya Kak Zulia di Jakarta. Nah, request dong Angie Carvalho. Nah, betul kan? Angie Carvalho yang Remuk katanya. Salamnya buat Minov dan The Angies atau The Angies seluruh Indonesia. Selalu bahagia serta tetap tersenyum. Amin, Allahumma amin. Zulia from Jakarta. Terima kasih Kak Zulia, ditunggu ya lagunya di Pro 2 Hitlist Santai Siang ini. Salam untuk keluarga di Jakarta ya Kak Zulia ya. Selamat pagi. Selamat siang semuanya. Amin. Sehat-sehat deh Kak Zulia dan keluarga. Satu lagi boleh. Aku akan bacakan WhatsApp dari teman Pro 2 yang sudah nge-WhatsApp aku. Ada Kak Yoyo Joglo. Katanya, mat siang Bray Rifki. Mat siang juga ya, Mas Yoyo atau Bray Yoyo di Joglo. Ini deketan nih sama Rifki Minov ya. Apakah ini Joglonya yang jadi kediaman Mas Yoyo di underpass Joglo itu? Kalau iya, berarti deket-deket sama Rifki Minov dong ya. Aku juga di sekitar underpass Joglo itu. Daerah-daerah situlah ya. Kata Mas Yoyo gini. Siang ini pengen diputerin lagunya Olivia Rodrigo. Siang ini pengen dengerin lagunya Olivia Rodrigo yang Stupid Song di Pro 2 Hitlist. Tolong puterin ya. Metugas Bray di akhir-akhir. Makasih banyak. Oh iya terima kasih Mas Yoyo Joglo. Betul kata Anda. Memang di akhir-akhir ini sebelum ke tanggal 1 Juli 2026... aku beberapa hari terakhir di Pro 2 sebelum ke Pro 1 FM. Ya masih dalam lingkup RRI Surakarta ya, dari Pro 2
Insya Allah per 1 Juli 2026 aku pindah ke Pro 1 FM. Doanya ya teman Pro 2 ya, semoga lancar Rifki Minov di Pro 1. Terus sehat, selamat gitu kan. Diberikan karir yang meningkat juga ya, kesuksesan yang meningkat. Begitupun kamu, aku doakan begitu. Mimpi-mimpi kamu, karir kamu meningkat, tercapai, sehat, selamat, lancar. Oh iya, sama satu lagi barokah ya. Amin, Allahumma amin. Biar berkah gitu, semua-semuanya biar berkah. Amin, amin, amin, amin. Mas Yoyo, terima kasih atas atensinya. Tahu aja, di akhir-akhir bulan ini aku di Pro 2 sebelum ke Pro 1 ya. Mas Yoyo pun begitu ya. Mat beraktivitas. Ditunggu Olivia Rodrigo yang Stupid Song. Lanjut, berapa lagu tadi ya? Bentar, aku recap dulu. Kak Vero ada satu lagu yang belum aku putar. Terus requestan Kak Vero belum kuputar satu lagu. Requestan dari teman Pro 2 Kak Zulia belum kuputar juga. Terus Kak Yoyo atau Bray Yoyo ya. Berarti 3 lagu dulu deh. Karena aku sebelum ketiga lagu requestan teman Pro 2 punya Alicia Keys with If I Ain't Got You buat kamu di siang hari ini. Alicia Keys, If I Ain't Got You.

0: dengerin lagu yang kamu suka, kayak lagu yang satu ini.
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini. Bisa banget, di Pro 2 Hitlist kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Malaysia. Pro 2 Hitlist.
1: Santai siang Pro 2 Hitlist bareng Rifki Minov, pastinya dari Pro 2 FM RRI Solo atau RRI Surakarta. Lanjut ke WhatsApp teman Pro 2 yang request lagu. Kali ini ada teman Pro 2 Mbak Rizky. Assalamualaikum, selamat siang Pro 2 FM. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Mbak Rizky. Bray, semoga dalam keadaan sehat. Aku Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur, mau request lagu. Amin, Allahumma amin. Ya, alhamdulillah aku sehat dan baik. Semoga Mbak Rizky sekeluarga juga sehat dan baik di Pacitan, Jawa Timur sana. Requestan laguku Eminem featuring Rihanna ya, judulnya Monster, dan Run yang judulnya Pandangan Pertama. Lagunya buat Rifki Minov aja yang sedang bertugas siaran. Oh, makasih. Wah, thank you very much. Semangat siarannya, jangan lupa makan siang dan semoga harinya menyenangkan ya. Makasih. Sama-sama Mbak Rizky, kamu juga semangat beraktivitas, jangan lupa makan siang. Semoga hari Rabu ini menyenangkan untukmu. Teman Pro 2 Mbak Rizky. Kalau begitu lagunya Eminem sama Run ya. Eminem featuring Rihanna Monster sama Run yang Pandangan Pertama. Ditunggu Mbak Rizky lagunya. Lanjut setelah ada teman Pro 2 Mbak Rizky, ada teman Pro 2 Wong Jowo Ojo Ilang Jowo nih. Langsung dia bilang kayak gini. Lek, nyuwun Avenged Little Piece of Heaven. Karo ada band Kau Auraku. Lah boleh dong. Berarti Kau Auraku ada band A Little Piece of Heaven Avenged Sevenfold. Note, sebelum ke lagu yang direquest oleh Mbak Rizky dan Mas Wong Jowo Ojo Ilang Jowo nih, aku mau ajak denger dulu Shakira featuring Burna Boy with Die Die.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres.

0: Malaysia. 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Lanjut lagi di siaran santai siang bareng Rifki Minov. Teman Pro 2, kamu tadi udah simak ya segmen di siaran santai siang, ada Pro 2 hit list dan lagu-lagu request teman Pro 2 udah aku putar ya. Kurang satu. Anyway, dari requestan lagunya teman Pro 2 Mas Wong Jowo Ojo Ilang Jowone. Tadi dia request ada band Kau Auraku, udah aku putar. Dan request Avenged Sevenfold yang A Little Piece of Heaven, belum aku putar. Tinggal satu berarti ya. Dan beralih ke segmen selanjutnya teman Pro 2 di siaran santai siang bareng Rifki Minov ini. Setelah tadi ada Pro 2 hit list, segmen selanjutnya ada
1: di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, Zona Siang hadir dengan musik hits, update seru dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, Zona Siang cuma di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Ada segmen Zonasi, Zona Siang. Jadi kalau udah ada segmen zonasi atau zona siang, nanti bakal Rifki Minov ajak untuk simak info-info di zonasi ya teman Pro 2. Di zona siang atau zonasi, info-info yang akan kita kulik, kulineran dan UMKM, setelah itu info olahraga, info entertainment dan info dari kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya alias plat AD gitu. Sampai nanti jam 16.00 waktu Indonesia Barat tuh. Sampai jam 4 sore nanti, sampai kelar. Sepanjang siaran santai siang di siang hari ini, teman Pro 2. Begitu. Setelah ini berarti kita ke info kuliner dan UMKM dulu ya. Sambil mau request lagu juga gak apa-apa sih. Kalau tadi di segmen Pro 2 Hitlist belum kesampaian gitu kan. Ketinggalan, mau request lagi. Mau request lagu apa gitu. Boleh WhatsApp ke 081-327-866-966. Dan satu lagi, WhatsApp dari teman Pro 2 yang udah masuk nih. Ada teman Pro 2 Setia, katanya, aku mau request lagunya Yang Seku Pujaan Hati, boleh gak? Lo boleh, kata siapa gak boleh? Boleh banget, ditunggu ya, karena aku belum putar satu requestan lagu dari teman Pro 2 Mas Wong Jowo Ojo Ilang Jowone yang berjudul A Little Piece of Heaven ya, dari band Avenged Sevenfold gitu. Ditunggu ya teman Pro 2 Mas Setia. Sebelum ke Avenged Sevenfold A Little Piece of Heaven, ada Paramore with The Code. Terus habis itu kita kulik informasi di segmen zonasi atau zona siang, informasi kuliner maupun UMKM teman Pro 2. Masih sama Rifki Minov ya, yang jadi teman terbaikmu. Makasih juga loh, kamu udah jadi teman terbaik Rifki Minov di siang ini.

Kita bahas informasi di segmen Zonasi atau Zona Siang, teman Pro 2. Informasi olahraga nanti jam 13.00 WIB alias jam 1 mulai bahas informasi olahraga. Tapi sebelum itu, aku mau ajak kamu bahas informasi kuliner dan UMKM, teman Pro 2. Bersumber dari portal informasi terlengkap, terpercaya, dan anti hoax, apalagi kalau bukan rri.co.id. Sebelum ke UMKM, ke sektor kuliner dulu ya, teman Pro 2. Ada kue rangin nih yang kita kulik sejarahnya. Kayak gimana sih sejarahnya kue rangin, teman Pro 2? Begini nih. Kue rangin merupakan salah satu jajanan tradisional Nusantara yang punya sejarah panjang dan masih bertahan hingga saat ini di berbagai daerah, termasuk Malang. Ku coba tuh bertahan dalam kisah ini. Itu bertahannya 5 minutes. Ya memang ya, kue rangin sampai sekarang tuh masih ada. Itu bukti bertahannya kue rangin. Kalau yang tadi aku nyanyiin, ku coba tuh, sekarang aku nyanyiin lagi, bertahan.

Balik lagi ke sejarah kue rangin, teman Pro 2. Ya, kue rangin ini kan jajanan tradisional Nusantara yang punya sejarah panjang dan masih bertahan hingga saat ini di berbagai daerah, termasuk di Malang, tapi pun di Solo atau Surakarta dan sekitarnya banyak kue rangin juga. Nah, kue rangin ini kuliner berbahan dasar kelapa parut ya, dan punya nama-nama yang berbeda di sejumlah wilayah di Indonesia. Ada Mas atau Pak Zainal nih selaku pegiat usaha sekaligus pengusaha kue rangin yang bilang kalau kue rangin ini punya sebutan yang berbeda-beda di daerah. Kalau di Malang, kue rangin kerap disebut serabi, sementara di Bandung. Di Bandung, di Ganesha. Nah, kalau di Bandung, kue rangin biasanya disebut sebagai bandros. Kalau di Surabaya, sama penamaannya, kue rangin. Nah, kalau di Jakarta lebih populer dengan nama kue pancong, teman Pro 2. Begitu. Kue rangin ini merupakan salah satu jenis jajanan pasar tradisional yang patut dilestarikan karena sudah dikenal sejak lama, gitu. Berdasarkan catatan sejarah kuliner Nusantara, teman Pro 2, kue rangin disebut dalam berbagai naskah dan literatur lama sebagai bagian dari kekayaan kuliner masyarakat Jawa dan Betawi. Pak Zainal atau Mas Zainal ya, selaku pengusaha kue rangin di Malang, menjelaskan kalau kue rangin pada dasarnya dibuat dari adonan tepung dengan campuran kelapa parut yang kemudian dipanggang menggunakan cetakan khusus hingga menghasilkan aroma khas yang menggugah selera. Cita rasa gurih dan manis dari gula membuat kue rangin ini tetap diminati sampai sekarang. Kata Mas atau Pak Zainal ya, selaku pegiat usaha atau pengusaha kue rangin di Malang, keberadaan kue rangin ini tidak terlepas dari tradisi masyarakat yang sejak dulu menjadikannya sebagai camilan sederhana di pasar-pasar tradisional. Seiring waktu, kue rangin berkembang dan beradaptasi dengan berbagai daerah tanpa meninggalkan cita rasa aslinya. Teman Pro 2, meskipun zaman terus berkembang dan banyak makanan modern bermunculan ya, kue rangin tetap punya tempat di hati masyarakat Indonesia. Ini nunjukin kalau kuliner tradisional punya daya tarik tersendiri. Pak Zainal atau Mas Zainal ya, selaku pengusaha kue rangin di Malang berharap kue rangin sebagai bagian dari warisan kuliner Nusantara semoga bisa terus dilestarikan dan dikenal oleh generasi muda sehingga tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Selengkapnya teman Pro 2, informasi soal kue rangin ini bisa kamu baca di rri.co.id. Ku coba tuh bertahan. Yuk kita denger bertahan. Dari 5 minutes dan tentunya masih Rifki Minov di sini nemenin kamu lewat siaran santai siang dan segmen zonasi atau zona siang ngebahas kuliner dan UMKM.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu dong.

One Republic Counting Stars, lagu yang baru aja kamu dengerin teman Pro 2 di siaran Santai Siang bareng Rifki Minov. Dan di siaran Santai Siang ini, segmennya masih zonasi atau zona siang ya, ngebahas kuliner dan UMKM. Kalau tadi kuliner kita sudah bahas sejarah kue rangin, warisan kuliner Nusantara. Nah sekarang kita di sektor UMKM teman Pro 2. Di sektor UMKM, ada apakah? Nah, ini aku scroll-scroll informasi yang akan kita kulik. Bersumber dari rri.co.id. Teman Pro 2 bisa scroll-scroll informasi yang lengkap, terpercaya, dan anti-hoax. Langsung aja, kamu ke situs atau website rri.co.id. Ngomongin soal UMKM, teman Pro 2, ada sebuah ketekunan dan adaptasi yang jadi kunci bertahan pegiat UMKM di tengah perubahan. Lagi-lagi bertahan ya. Tadi lagunya udah kamu dengerin juga. 5 minutes bertahan ya. Ku coba tuh bertahan gitu lagi. Jadi teman Pro 2, ketekunan dan kemampuan beradaptasi menjadi faktor penting bagi pegiat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk bertahan menghadapi berbagai tantangan. Tercermin dari perjalanan usaha yang dibangun oleh Siti Aminah atau yang akrab disapa Mbak Aam, pemilik Aliati Company. Jadi Mbak Aam mengawali usahanya dengan berjualan kerudung di kawasan sekolah di Sindang Laut sana. Namun pandemi COVID-19 membuat aktivitas ekonomi menurun drastis sehingga usaha yang menjadi sumber penghidupan Mbak Aam terdampak. Kondisi itu mendorongnya mencari cara lain agar tetap memiliki penghasilan. Mbak Aam atau Siti Aminah kemudian belajar menjahit secara otodidak dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar di internet. Dan perjalanan belajar menjahit dari Mbak Aam atau Siti Aminah tidak selalu berjalan mulus teman Pro 2. Berbagai kendala seperti benang putus, jarum rusak, hingga kegagalan produksi menjadi pengalaman yang harus dihadapi oleh Siti Aminah atau Mbak Aam sebelum akhirnya menguasai keterampilan itu. Setelah mampu membuat kerudung sendiri, Siti Aminah yang akrab disapa Mbak Aam mencoba mengembangkan atau mengambil sektor usaha lain dengan memproduksi spray, pakaian muslim, hingga pakaian pengantin. Ia mengaku beberapa kali mengalami kerugian karena masih belajar dan belum memiliki pengalaman yang cukup. Meski sering mengalami kegagalan di situ, semangat untuk terus mencoba tidak pernah surut. Kata Mbak Aam, setiap kesalahan justru menjadi pelajaran untuk memperbaiki kualitas produk dan layanan kepada pelanggan. Kini, usaha yang dirintis oleh Mbak Aam atau Siti Aminah berkembang menjadi bisnis konveksi dan percetakan yang melayani berbagai kebutuhan pelanggan. Kisah dari Siti Aminah atau Mbak Aam itu teman Pro 2 menunjukkan bahwa ketekunan, kemauan belajar, dan kemampuan beradaptasi menjadi modal penting bagi pelaku UMKM untuk terus tumbuh di tengah perubahan kondisi ekonomi. Jadi teman Pro 2, kamu yang sekarang sedang berproses ya di sektor UMKM, kamu sebagai pegiat UMKM sedang mengalami perjalanan yang turbulensi ya. Kadang naik, kadang turun, kadang goyang, ya kan? Dan menggoyahkan semangat, ingatlah, tetap tekun karena ketekunan dan tetap belajar karena adaptasi jadi kunci bertahan untuk pegiat UMKM di tengah perubahan. Rifki Minov doakan kamu yang berusaha di sana, berproses di sana di sektor UMKM, segera menemukan kesuksesan dalam usaha kamu. Amin. Allahumma amin. Pun yang sudah sukses, terus bertahan juga kesuksesan itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu dia, ketekunan dan adaptasi kunci bertahan pegiat UMKM di tengah perubahan. Informasi yang kita kulik. Kamu bisa baca informasi ini selengkapnya di rri.co.id, teman Pro 2. Dan satu WhatsApp dari teman Pro 2 aku baca juga. Teman Pro 2 Mas Timoti. Katanya, selamat siang Mas Rifki Minov. Selamat siang juga Mas Timoti. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan baik. Aku di sini. Anyway, Solo hujan nggak, Mas? Enggak, panas.
panas badan ini. Itu lagunya Gigi. Ah, boleh ya, aku putar ya jadi ingat lagunya Gigi Nakal ya. Ampun, aduh. Aku putar abis ini. Terus kata Mas Timothy, puterin lagunya Dewa 19, oi, judulnya Pupus. Ini aku Mas Timothy dari Purwokerto. Wah, terima kasih Mas Timothy. Dari Purwokerto dengerin Pro 2 FM RRI Surakarta. So big thanks and thankful for your attention today. Hari ini kamu atensi Rifki Minov tuh aku seneng banget dan terharu loh Mas Timothy ya. Dari Purwokerto dengerin Santai Siang. Kalau begitu gak pakai lama, Pupus dari Dewa 19 langsung aku putar.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya, RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Apapun bisa terjadi jika kamu percaya dan berusaha. Lionel Messi.
1: Kuatmu kuat untuk kamu.
2: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Santai siang.
3: Now on air, Rifki Widodo.
4: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Lanjut sama Rifki Minov ya di Santai Siang. Dan segmennya masih di Zonasi atau Zona Siang. Infonya sekarang, olahraga yang kita kulik, teman Pro 2. Kita kulik informasi olahraga dari Piala Dunia ya, atau gelaran Piala Dunia. Ternyata udah ada 5 negara yang sudah tersingkir di Piala Dunia 2026. Nih, Rifki Minov punya informasinya. Kalau Piala Dunia 2026 tuh tinggal menyisakan laga-laga terakhir di fase grup. Dan menjelang laga-laga terakhir atau sudah berjalan ya beberapa laga di laga-laga terakhir fase grup, ternyata sudah ada 5 tim yang dipastikan tersingkir. Jadi Piala Dunia 2026 akan memainkan match day ketiga pada Kamis 25 Juni. Sampai Minggu 28 Juni. Setiap grup akan memainkan 2 laga yang sama. Di jam pertandingannya juga. Juga di beberapa venue ya. Memainkan laga-laga match day ketiga. Begitu. Juara dan runner up dari 12 grup akan berlangsung. Lolos. Nah ini. Ya soalnya juara dan runner up ya pasti. Setiap grup tuh pengambilannya juara dan runner up-nya teman Pro 2. Nah yang pasti sebagai juara dan runner-up grup dari 12 grup itu yang pertandingannya sudah selesai dan oh ini loh yang jadi juara grupnya, oh ini loh yang jadi runner-up grupnya. Dari 12 grup itu yang jadi juara dan runner-upnya akan langsung lolos ke babak 32 besar. Lalu ada 8 jatah tiket di mini klasemen tim peringkat ketiga terbaik. Masih ada 8 jatah tiket di mini klasemen tim peringkat ketiga terbaik. Melansir dari CBS Sports, dipastikan ada 5 tim yang tersingkir di Piala Dunia 2026. Peluang finis sebagai tim peringkat ketiga terbaik saja nggak cukup tuh. Negara-negara itu yang finis di posisi paling bawah grup yang harus hengkang akhirnya, ada Yordania, Tunisia, Turki, Panama, dan Haiti. Negara-negara yang mulanya dinilai bisa jadi black horse atau kuda hitam, tapi tidak bisa berbicara banyak. Justru kalah 2 kali beruntun. Negara Turki, teman Pro 2, dinilai dalam fase generasi emas. Ada Arda Güler dan kawan-kawannya di timnas Turki, kalah 2 kali beruntun oleh Australia dan Paraguay. Yordania, sang tim debutan dari Asia pun gogol. Gogol boleh nggak tuh? Gagal dong. Gogol itu we must gogol. We must gogon, beda. Yordania yang baru aja lah ya di Piala Dunia. Tim debutan dari Asia. Dia perwakilan dari Asia. Gagal mencuri panggung. Ada 4 tim Asia yang sedang duduk di posisi buncit grup masing-masing. Nih. Tapi dia masih punya kans finish sebagai tim terbaik ketiga atau tim peringkat tiga terbaik. Ada 4 tim Asia yang sedang duduk di posisi buncit grup masing-masing tapi masih punya kans finish sebagai tim peringkat tiga terbaik. Mereka adalah Qatar, Arab Saudi, Irak, dan Uzbekistan. Syaratnya, pasti harus ada syarat dong, harus menang di laga terakhir. Tunisia, teman Pro 2, kena drama penalti, tapi tetap gagal menang. Ya akhirnya gak lolos Tunisia. Haiti, yang baru main di Piala Dunia setelah absen 52 tahun pun gagal berbuat lebih. Jadi, tim yang masih punya peluang untuk menjadi peringkat 3 terbaik, walaupun posisinya di posisi buncit, ada Qatar, Arab Saudi, Irak, dan Uzbekistan. Tetapi, tim yang sudah pasti tersingkir dari Piala Dunia, ada Yordania, Tunisia, Turki, Panama, dan Haiti. Gitu teman Pro 2. Nah kalau ngomongin Piala Dunia ya, Indonesia semoga tahun 2030 bisa masuk dan mencuri panggung. Jadi gak hanya untuk melengkapi saja atau bahasa ilmiahnya adalah untel bawang. Tapi di peringkat yang bagus besok kalau di grup mungkin bisa lolos ke 32 besar selanjutnya kan. Bikin kejutan lah ya. Insya Allah di 2030 timnas sepak bola Indonesia bisalah di Piala Dunia. Tidak hanya untel bawang atau melengkapi saja, tapi bisa mencuri panggung sampai 32 besar atau lebih. Amin, Allahumma amin. Itu. Satu WhatsApp juga aku baca sekalian. Ada teman Pro 2 Mas Catur yang sudah WhatsApp aku. Katanya, ini pasti yang siaran Kak Rifki ya. Kak Rifki Pro 1 kan? Belum. Insya Allah besok per 1 Juli Mas Catur, saya di Pro 1 insya Allah ya. Jadi sampai akhir Juni ini masih di Pro 2. Gimana Mas Catur? Mau absen doang atau mau request lagu sekalian? Terima kasih anyway ya, sudah absen. Boleh kalau mau request lagu WhatsApp lagi Mas Catur. Lalu ada Mas Timothy yang WhatsApp juga katanya, Mas Rifki Minov terima kasih ya, lagunya sudah diputer. Selamat makan juga, Mas Rifki Minov, jangan lupa makan siang. Aku makannya nasi padang dan sambal hijau cumi nih. Mas Rifki Minov, boleh dah kalau makannya juga mau nasi padang dan sambal hijau cuminya. Wah, enak juga tuh. Tadi aku udah makan siang, Mas Timothy. Aku makan siang nasi padang juga lagi. Cuman lauk aku telur dadar. Wah, enak banget sih. Alhamdulillah. Terus kata Mas Timothy, oh ngirimin informasi, katanya fatty liver mulai intai usia di 30-an. Jadi perbaikan gaya hidup perlu diperhatikan. Oh terima kasih infonya teman Pro 2 Mas Timothy. Sebentar nanti aku kulik lebih dalam ya. Gitu. Karena ini di info olahraga Mas Timothy. Mas Timothy mau request lagu apa? Makasih ya tadi juga udah request Dewa 19 Pupus. Itu tadi ya seputar dunia-dunia yang sudah tersingkir secara pasti di Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Sekali lagi kita berharap timnas sepak bola Indonesia di tahun 2030 bisa masuk Piala Dunia dan mencuri panggung. Tidak hanya untel bawang atau melengkapi saja. Semoga bisa ke babak 32 besar, 16 besar atau lebih ya. Amin. Tapi masuk aja dulu bersyukur kali ya. Masuk aja dah ke Piala Dunia 2026 untuk Timnas Indonesia tercinta kita. Amin.

saya Astuti Deni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

Lagunya dari Muse, Knights of Cydonia. Gak gitu sih bacanya sih. Muse, Knights of Cydonia. Nah, itu baru bener. Yah, satu lagu dari Muse, Knights of Cydonia. Kamu udah dengerin teman Pro 2. Muse, band asal Inggris. Dan sekarang informasi olahraga juga berasal dari Inggris. Timnas sepak bola Inggris ya. Katanya sih diuntungin sama VAR. Sampai-sampai nih, pelatih lawannya Inggris, Ghana. Pelatih dari negara Ghana, Carlos Queiroz, melontarkan kritik pedas kepada VAR setelah timnya ditahan Inggris 0-0 pada grup L atau pertandingan grup L Piala Dunia 2026. Carlos Queiroz, sang pelatih Ghana, merasa dirugikan karena tidak mendapat penalti dalam pertandingan itu. Teman Pro 2, tim nasional sepak bola Ghana tampil disiplin saat menghadapi Inggris Selasa 23 Juni 2026. Black Stars mampu meredam dominasi The Three Lions dan bahkan beberapa kali mengancam lewat serangan balik. Tapi skor tetap 0-0 sih, dan disitulah pelatih timnas Ghana, Carlos Queiroz, menilai ada satu momen krusial yang luput dari perhatian wasit dan VAR. Insiden itu terjadi saat Prince Adu dijatuhkan bek Inggris Ezri Konsa di kotak penalti dalam fase akhir pertandingan. Ghana sempat mengajukan protes, tetapi wasit tidak menunjuk titik-titik putih. Ada titik-titik. Ah, bolehlah lagunya Sal Priyadi aku siapin. Ada titik-titik di ujung doa. Mentang-mentang habis ngomongin titik putih. Tapi enak sih lagunya. Sebentar, ada titik-titik di ujung doa Sal Priyadi aku siapkan. Nah, ini dah. Lanjut ke informasinya, teman Pro 2. Jadi, pertandingan Inggris versus Ghana ya, menimbulkan kritik pedas dari sang pelatih Ghana, Carlos Queiroz, yang merasa dirugikan karena ada satu momen krusial yang luput dari perhatian wasit dan VAR. Insiden itu terjadi saat Prince Adu dijatuhkan bek Inggris Ezri Konsa di kotak penalti pada fase akhir pertandingan. Ghana sempat ngajuin protes, tapi wasit tidak menunjuk titik putih. Sebelumnya, Prince Adu juga terlibat benturan dengan kiper Inggris Jordan Pickford. Alih-alih memberi hukuman kepada Pickford, wasit justru menghadiahi Inggris tendangan bebas. Usai pertandingan, Queiroz mempertanyakan kinerja VAR dengan nada sarkastis. Katanya, "Saya tidak yakin VAR masih berfungsi di Piala Dunia. Kita masih punya VAR kan? Masih bisa bekerja kan? Saya ragu dengan itu karena ada satu penalti yang seharusnya diberikan untuk Ghana. Itu penalti yang sangat jelas untuk kami." Begitu kata Queiroz. Dan Queiroz juga bilang, Inggris beruntung bisa lolos dari hukuman penalti yang menurutnya atau menurut Queiroz sangat layak diberikan untuk Ghana. Pelatih asal Portugal itu kemudian melontarkan sindiran yang berlangsung atau yang secara langsung jadi sorotan netizen. Bahkan Queiroz menantang para jurnalis yang hadir untuk menilai sendiri insiden itu, teman Pro 2. Meski kesal dengan keputusan wasit, pelatih timnas Ghana, Queiroz tetap menerima hasil imbang itu. Katanya, hasil itu akhirnya memberikan satu alasan kalau Ghana bisa mengimbangi Inggris. Gitu. Queiroz pun menutup komentarnya dengan candaan. Ia mengaku sengaja menggunakan nada sarkastis agar tidak terkena sanksi. Oh iya iya iya. Cari aman juga ya, Pak Queiroz ini. Hasil imbang ini membuat persaingan di grup L masih terbuka. Inggris dan Ghana sama-sama mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Sehingga penentuan tiket ke babak 32 besar akan terjadi pada laga terakhir fase grup, teman Pro 2. Begitu. Oke. Ngomongin soal Ghana yang tidak bisa dapat titik putih alias penalti, lagunya titik-titik di ujung doa Sal Priyadi ya.

0: Malaysia.
1: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Lanjut sama Rifki Minov di Santai Siang. Segmennya Zonasi atau Zona Siang, informasi yang kita kulik olahraga, teman Pro 2. Tapi sebelum aku kulik informasi olahraga, ada WhatsApp dari teman Pro 2 yang udah masuk. Dan aku baca WhatsApp terlebih dahulu. Ada teman Pro 2, Mas Catur. Katanya, Kak Rifki, aku mau diputerin lagunya Lomba Sihir yang mungkin esok kita sampai. Itu Lomba Sihir apa Hindia ya? Ya pokoknya itulah Kak Rifki. Minta tolong ya Kak Rifki Pro 1. Belum. Insya Allah per 1 Juli saya di Pro 1, Mas Catur. Sambil ngirimin stiker SpongeBob lagi marah. Terus kata Mas Catur juga gini. Udah bagus-bagus, ada titik-titik di ujung doa, diputer malah ke switch mashup. Mentang-mentang mau ke Pro 1 ya? Enggak. Ya tadi mohon maaf ya Mas Catur, playlistnya beralih sendiri atau switch alone. Lah kan kalau beralih sendiri bahasa Inggrisnya switch alone ya, ngada-ngada. Ya tadi beralih sendiri ya, mohon maaf ada sedikit error ya dari playlistnya, tahu-tahu ke switch aja, nggak ada apa, nggak gimana-gimana, lah beralih gitu kan, aku kan pantau ya dari sini. Loh, kok beralih sendiri? Padahal lagunya baru awal-awal tuh. Ya udah. Balik ke lagunya lagi. Orang belum selesai lagunya. Kata Mas Catur nih, mentang-mentang mau ke Pro 1. Enggak. Enggak begitu. Beralih sendiri tadi ya, kita perlu refresh software-nya ya setelah ini supaya enggak ada error lagi. Enggak ke switch sendiri ya. Nanti Rifki Minov refresh ya, biar seger gitu, dan tidak ada error lagi. Makasih loh Mas Catur, sudah kritis ya, karena kritis berawal dari perhatian, jadi sudah perhatian, terus kritis, loh tadi lagunya belum selesai. Iya, ke switch ya dari softwarenya, nanti kita segerin softwarenya. Gitu biar gak error lagi. Kata Mas Catur, minta motor listrik dong. Buat P3K katanya. Wah. Alhamdulillah Rifki Minov sudah ada motor ya Mas Catur ya. Tapi pun kalau nanti ada hibah begitu ya bahasanya ya. Ada hibah ya gak apa-apa. Gak ada pun gak apa-apa, bersyukur. Gitu Mas Catur. Udah ada motor, syukuri sajalah yang sudah dipunya. Gitu loh. Alhamdulillah. Tapi motorku ngebul Mas Catur.

alias dua tak. Aku pakai dua tak beberapa hari ini. Lagi suka aja sama yang ngebul-ngebul, sama yang dua tak. Kata orang dulu kan kalau punya motor tuh nggak mantep kalau nggak ngebul gitu kan ya. Gitu. Tapi sekarang motor ngebul tuh atau dua tak harganya udah banyak yang digoreng ya. Begitu Mas Catur. Ditunggulah Mas Catur requestan lagu Anda. Makasih ya Mas Catur ya sudah perhatian dan kritis. Lanjut ada teman pro 2 Mas David Siburian. Katanya, "Shalom Kak Penyiar, aku David Siburian di Pontianak, Kalimantan Barat. Mau request lagunya Dope, Temukan Cinta." Waduh, ada nggak ya? Nanti kalau ada aku puterin deh ya. Kirim salamnya buat semua teman pro 2 dan salam khusus buat Ibu Mestika Retina Tampu Bolon yang tetap semangat dalam pelayanan ya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin, Allahumma amin. Siap, Mas David Siburian, nanti kalau ada lagunya aku putarkan. Gitu. Dua lagu. Tapi salah satunya nanti aku cari dulu, kalau ada baru aku putarkan ya. Nanti untuk Mas David Siburian sama Mas Catur, dua-duanya udah siap lagunya, pasti aku putarkan. Ditunggu ya Mas David dan Mas Catur lagu-lagunya, requestan lagu Anda. Nah sekarang informasinya olahraga balap teman Pro 2, balap motor alias MotoGP. Ducati telah memperpanjang kontrak dengan Marc Marquez. Lantas bagaimana nasib setimnya Francesco Bagnaia yang kontraknya habis di akhir musim? Nah yuk kita kulik biar tahu kejelasannya. Perpanjangan kontrak Marquez diumumkan pada Selasa 23 Juni 2026 sore waktu Indonesia Barat. Ducati menambah masa bakti The Baby Alien atau Marc Marquez hingga 2028. Kesepakatan itu teman Pro 2 membuat Marquez setidaknya berseragam merah selama 4 tahun. MM93 sudah bergabung dengan tim pabrikan Ducati sejak 2024 dan berhasil meraih kampiun MotoGP 2025. Sorotan ini mengarah kepada masa depan Francesco Bagnaia di Ducati. Kontrak Pecco habis pada akhir musim 2026 dan belum ada isu perpanjangan kontrak. Tapi ketika mengutip dari Mundo Deportivo, Bagnaia kemungkinan besar akan cabut dari Ducati tuh dan pindah ke tim baru. Nah, Aprilia yang diklaim akan jadi tujuan utama dari Bagnaia. Jadi gini, Bagnaia sudah bergabung ke tim pabrikan Ducati sejak 2021 dan berhasil memenangkan dua titel juara pada tahun 2022 dan 2023. Performanya mulai menukik sejak kedatangan Marc Marquez. Hanya dua kemenangan yang bisa diraih Bagnaia pada MotoGP 2025, musim ketika Marquez menjadi kampiun. Rider Italia itu bahkan belum mampu meraih P1 atau P1 hingga menjelang seri ke-10 MotoGP 2026. Rumor kepindahan Bagnaia ke Aprilia mencuat pada Maret 2026 kemarin teman Pro 2. FB63 saat itu mengunggah foto latihan bareng pebalap Aprilia dan juga sesama jebolan VR46 Akademi Marco Bezzecchi. Ducati kabarnya mengincar pengganti apabila, nih, Ducati kabarnya sudah mengincar pengganti apabila Pecco benar-benar cabut. Rider KTM Pedro Acosta yang diklaim jadi incaran. Tapi kalau ngomongin soal Bagnaia, kayaknya sih merapat ke Aprilia. Gitu ya, semoga ada tempat yang pas ya untuk semua pebalap. Marc Marquez udah pas dengan Ducati. Nah Bagnaia katanya sih mau sama Aprilia, semoga itu pas untuk Bagnaia. Dan Aprilia pun juga seneng dapat Bagnaia gitu. Informasi soal MotoGP ini ya teman Pro 2, membawa aku dan kamu lebih intim. Iya kan kita bareng gitu loh, lebih dekat, lebih intim, lebih seru gitu kan. Insya Allah lebih santai, karena siarannya santai siang ya. Gitu. Habis ini kita bahas informasi entertainment setelah informasi olahraga. Gitu teman Pro 2. Jadi sambil request lagu, seperti teman Pro 2 Mas Catur dan teman Pro 2 Mas David Siburian, yang lain juga boleh nyusul ya. Tapi sebelum Mas David dan Mas Catur, juga sebelum-sebelumnya juga ada Mas Mbak teman Pro 2 yang udah request lagu. Nah ini yang belum boleh merapat ke 081-327-866-966. Boleh, boleh teman Pro 2. Request aja silahkan. Sambil nanti kita kulik informasi entertainment.

0: Malaysia.
1: Now on air, Rifki Minov.
2: Santai siang sama Rifki Minov. Sekarang kita ngebahas informasi entertainment teman Pro 2. Ada informasi soal Mortal Kombat 2 konser tur dunia Billie Eilish tayang di OTT. Film Mortal Kombat 2 akhirnya tayang di OTT teman Pro 2. Kids Play Plus secara resmi yang menghadirkan suguhan spesial itu. Mortal Kombat 2 sudah bisa disaksikan sejak 17 Juni lalu. Dan film itu bisa ada di OTT cuma berselang sebulan setelah kesuksesan penayangannya di bioskop. Sebagai sequel teman Pro 2, Mortal Kombat kali ini bercerita tentang pertarungan besar yang menentukan nasib Earth Realm atau dunia manusia setelah kekuatan jahat dari Outworld. Wah, mulai bangkit kembali. Wah, ngeri nih. Jadi, pertarungan sengit ya, menentukan nasib Earth Realm atau dunia manusia setelah kekuatan jahat dari Outworld mulai bangkit kembali. Ancaman itu datang dari Shao Kahn, penguasa Outworld yang ingin menaklukkan bumi melalui turnamen mematikan bernama Mortal Kombat. Mortal Kombat 2 tetap dibintangi oleh artis Indonesia. Wow, Joe Taslim pastinya yang kali ini menjadi Noob Saibot. Selain itu, dalam film garapan Simon McCoy dimainkan atau diramaikan oleh Carl Urban, Ladi Lin, Jessica McNamee, dan masih banyak lagi. Wah, Bang Simon McCoy GG banget nih, GG banget menampilkan Mortal Kombat sehingga sukses ya. Tak hanya lini film, Kids Play Plus juga membawa panggung musik global ke genggaman ponsel atau gawai kamu ya. Melalui Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D yang siap hadir mulai 22 Juni 2026 kemarin. Konser megah dari tur dunia terbaru musisi pemenang Grammy ini akan tersaji dalam format yang memukau, memberikan pengalaman audiovisual yang intim. Wow. Dan luar biasa bagi para penggemar setianya di Indonesia. Selain dua highlight tadi ya, Mortal Kombat and Billie Eilish, Kids Play Plus juga menyiapkan parade film lintas genre, mulai dari aksi mendebarkan, thriller mencekam, hingga horror yang siap menemani hari-hari kamu sepanjang bulan ini. Ada The Keeper, The Con Artist, We Bury the Dead, The Ugly, and wow, banyak lagi. Undertone, The Beekeeper, Shelter, sama Bride of the Covenant. Silahkan teman Pro 2 kalau Mortal Kombat mania nih kamu, bisa kamu pantengin ya di OTT Kids Play Plus gitu teman Pro 2. Silahkan mau lihat Bang Joe Taslim beraksi, bisa lewat OTT Kids Play Plus.

0: kamu lagi di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva,
0: Atika juga.

Teman Pro 2, terima kasih kamu masih bareng siaran santai siang Pro 2 FM RRI Solo atau RRI Surakarta. Dan masih sama Rifki Minov juga, kali ini ada info dari musisi Faris RM yang menegaskan hak cipta lagu Di Antara Kata merupakan aset yang dimiliki keluarganya melalui PT Diva Kreasi Gemilang. Teman Pro 2, sebelumnya Faris melaporkan penyanyi Syahrafi ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran hak cipta. Faris RM bilang langkah hukum yang ditempuh bukan semata-mata atas nama pribadi, melainkan mewakili PT Diva Kreasi Gemilang yang kini dimiliki oleh anak-anaknya. Faris RM menegaskan, tindakan hukum itu dilakukan mewakili anak-anaknya selaku pemilik perusahaan yang memegang hak cipta karya-karyanya. Dan Faris juga menjelaskan, anak-anaknya tidak ikut diperiksa karena tidak terlibat langsung dalam dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Tapi katanya mereka menjadi pihak yang mendorong penertiban penggunaan karya-karya miliknya di industri musik. Lalu Faris menegaskan, untuk sementara waktu kasus itu akan tetap diproses secara hukum. Kuasa hukum Faris RM, Diolipa Yumara, bilang perkara ini penting sebagai pembelajaran bagi industri musik terkait penghormatan terhadap hak cipta teman Pro 2. Dan tidak lupa, Faris RM juga menilai masih banyak pihak yang mengabaikan fakta bahwa karya cipta tidak hanya menjadi milik penciptanya, tetapi juga bagian dari hak waris keluarga. Kata Faris, sikap meremehkan hak cipta sama saja dengan tidak menghormati hak orang lain, termasuk keluarga pencipta karya. Jadi Faris RM mengajak masyarakat untuk lebih menghargai aturan dan hak milik orang lain. Teman Pro 2, terkait prosedur penggunaan lagu-lagunya, Faris RM menegaskan pihak yang ingin membawakan atau menggunakan karya cipta miliknya bisa menghubungi PT Diva Kreasi Gemilang sebagai pengelola resmi aset karyanya. Gitu. Jadi PT Kreasi Gemilang ini atau PT Diva Kreasi Gemilang ini bisa ditemukan di Google, kata Faris ya. Dan kalau sesama musisi atau produser pasti ada orang-orang yang terlibat untuk bisa menghubunginya. Gitu. Informasinya bisa dicari dan gampang juga kok. Begitu. Faris RM ya teman Pro 2 tegaskan soal hak cipta lagu Di Antara Kata yang sekarang lagi dibahas ya. Karena kemarin Faris RM melaporkan penyanyi Syahrafi ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran hak cipta. Begitu. Ya kalau bahasa Jawanya itu ya kula nuwun rumiyin nggih. Jadi kula nuwun se mau membawakan lagu atau menyanyikan lagu pemiliknya atau yang memilikinya itu penyanyi senior itu. Kalau mau bawain itu ya kula nuwun rumiyin lah karo atau dengan penyanyi senior yang punya lagu itu, yang memiliki lagu itu, bahkan yang menciptakan lagu itu. Gitu. Soal Faris RM yang tegaskan soal hak cipta karya-karyanya. Sebagai pengingat juga ya, jangan lupa untuk tetap izin atau kula nuwun kalau mau bawain lagu dari musisi maupun penyanyi senior ya, maupun penyanyi legend gitu. Sekalian aku baca WhatsApp dari teman Pro 2 yang udah masuk lagi. Ada Kak Vero yang request lagi. Katanya, Kak Rifki Minov disarankan di Bandung. Siap putar ya? Boleh. Di Bandung, di Ganesha. Langsung aja buat teman Pro 2, Kak Vero. Terima kasih Kak Vero sudah WhatsApp lagi. Di Bandung.

Informasi entertainment kali ini ada kata dari seorang aktor Indonesia, Vino Giovanni Bastian, soal aktor Down Syndrome di film Tanah Runtuh yang jadi sorotan. Sosok Rido Khalik, aktor penyandang Down Syndrome yang memerankan karakter Ringo dalam film Tanah Runtuh, menjadi satu sorotan ya. Di tengah dunia yang semakin penuh tekanan dan ketidakpastian, Tanah Runtuh hadir membawa pesan tentang cinta, keluarga, dan ketulusan. Pesan itu disampaikan melalui karakter Ringo, seorang anak dengan Down Syndrome yang menjadi salah satu tokoh utama dalam film garapan sutradara Rudi Sudjarwo itu. Diperankan oleh Rido Khalik, karakter Ringo tidak digambarkan sebagai sosok yang perlu dikasihani atau dijadikan simbol inspirasi semata. Sebaliknya, ia hadir sebagai manusia yang utuh dengan rasa takut, kasih sayang, dan ketulusan yang menjadi jantung emosional cerita. Aktor Indonesia Vino Giovanni Bastian memerankan karakter Idam. Dia mengaku mendapat pengalaman berharga selama bekerja sama bareng Rido. Katanya ada sesuatu yang sangat tulus dalam cara Rido Khalik memandang dunia dan berinteraksi dengan orang lain. Vino Giovanni Bastian bilang, di situ ada kejujuran, ada cinta, dan ada ketulusan dalam cara Rido Khalik memerankan Ringo, melihat dunia, dan sesuatu yang mungkin mulai jarang ditemukan dalam kehidupan orang-orang dewasa hari ini. Gitu. Dan kadang yang paling penting bukan menjadi orang yang paling kuat, melainkan tetap punya hati untuk peduli terhadap orang lain. Begitu karena kata Vino Giovanni ya. Dan Vino Gebastian juga menjelaskan mengenai karakter Ringo, bahwa karakter itu memang polos dan tulus, sehingga Rido Khalik, sang aktor yang memerankan Ringo, bisa menjiwai peran itu dengan versinya sendiri. Kalau kata sutradara Rudi Sudjarwo, karakter Ringo justru menjadi sosok yang paling banyak mengajarkan nilai-nilai kehidupan selama proses pembuatan film Tanah Runtuh, sehingga lewat karakter Ringo, penonton diingatkan soal hidup sederhana. Lalu sang produser Denny Siregar menegaskan, film Tanah Runtuh tidak menjadikan Down Syndrome sebagai pesan utama cerita. Denny Siregar bilang, karakter Ringo hadir sebagai perspektif yang mengajak penonton kembali melihat kemanusiaan dengan lebih jernih. Gitu teman pro 2. Film Tanah Runtuh mengisahkan atau menceritakan Kai dan kakaknya Ringo. Ini karakter dalam film Tanah Runtuh ya. Seorang anak dengan Down Syndrome yang bernama Ringo terpisah dari ibu mereka di tengah kerusuhan agama yang ada di Sulawesi Tengah. Berbekal tekad yang kuat untuk menemukan sang ibu, Kai dan Ringo menempuh perjalanan melintasi berbagai lokasi pengungsian di tengah konflik yang terus berlangsung. Lalu karakter Idam yang diperankan oleh Vino Gebastian ditugaskan ke wilayah itu untuk menangani kerusuhan, sehingga mengharuskan Idam bertemu dengan Kai dan Ringo. Pertemuan itu membuatnya berjanji membantu kedua anak itu. Membuat Idam berjanji membantu Kai dan Ringo, teman pro 2. Dalam perjalanan yang penuh risiko, Idam, Kai, dan Ringo menghadapi berbagai situasi yang menguji batas kemanusiaan. Namun di tengah kondisi yang serba sulit ya, mereka tidak hanya menemukan apa yang dicari, tetapi juga membangun ikatan keluarga yang tidak terduga. Film Tanah Runtuh sudah bisa kamu tonton di bioskop kesayangan kamu mulai tanggal 25 Juni 2026. Setelah ini, kita beralih ke informasi dari Kota Solo atau Surakarta di Plat AD bareng Rifki Minov ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2.

0: Club AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Informasi dari kota Solo dan sekitarnya, teman Pro 2, bareng Rifki Minov di Plat AD. Aku mulai AD-nya dari AD Solo atau Surakarta, teman Pro 2. Pemerintah kota Surakarta atau Solo melarang sekolah jualan seragam. Tentu tidak terlepas dari bagian Solo Bersih, Solo Maju, Stop Pungli di dunia pendidikan. Kebijakan ini telah melalui Dinas Pendidikan secara resmi ya, yang melarang sekolah negeri SD sampai SMP jualan seragam, buku LKS, serta atribut ke siswa atau siswi maupun orang tua. Langkah itu sepertinya emang telah bulat dicanangkan karena ada dasar hukumnya, Permendikbud nomor 75 tahun 2020, sekolah dilarang menjadi toko, serta SE, Wali Kota Surakarta atau Solo 2026 yang menerangkan praktik atau praktek jual seragam bisa berpotensi pungli, serta dengan semangat satu suro yakni jamasi sekolah dari karat bisnis berkedok pendidikan. Teman Pro 2, kenapa dilarang kan? Pertanyaannya satu itu ya yang timbul gitu kan, kenapa dilarang? Nah itu dia, karena praktek seperti ini, jualan seragam maupun buku LKS telah jadi zona nyaman. Dan zona nyaman itu yang harus dihilangkan dikarenakan sekolah wajib beli seragam di koperasi dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar. Dan orang tua mau gak mau kan gak bisa menolak. Nah itu dia, zona nyaman itu yang harus dihilangkan. Sisi lainnya, oknum, guru, dan kepala sekolah nyaman karena tidak menutup kemungkinan mendapat komisi dalam tanda kutip. Sementara penjahit rekanan juga nyaman mendapat proyek jahit baju seragam. Semua-mua zona nyaman itu yang harus dihilangkan, itu alasannya. Jadi dengan aturan baru ini, pihak sekolah hanya boleh menetapkan warna, model, dan atribut. Siswa atau siswi belinya di mana? Kan menimbulkan pertanyaan lagi tuh. Jadi siswa dan siswi diperbolehkan membeli di mana saja, bahkan diperkenankan menggunakan baju lungsuran kakak tingkatnya. Yang penting sesuai aturan tadi. Dan pada aturan tadi jelas dipertegas tidak ada paksaan. Dan bahkan bagi siswa kurang mampu, Pemkot menyalurkan seragam gratis lewat BOSDA sehingga tidak perlu beli lagi. Langkah pemerintah kota Surakarta atau Solo melarang sekolah jualan seragam sebagai bentuk upaya untuk kota Solo atau Surakarta bersih anti korupsi, menutup celah pungli dan meringankan beban serta mengajarkan kejujuran sejak sekolah. Tentu konsekuensinya ada, teman Pro 2. Jika ada sekolah yang melanggar, nanti akan dilaporkan. Jadi orang tua siswa ataupun siswi bisa melaporkan dengan cara melampirkan foto bukti nota pihak yang memaksa beli. Bila mana nih ada sekolah yang nekat jualan seragam dan kemungkinan itu bisa pungli. Terus bisa kirim pesan singkat ya, yang bisa dikirimkan ke Satgas Rescue yang akan turun jika ada praktek sekolah yang masih menjual seragam dan itu bisa saja menjadi pungli. Makanya Pemkot atau pemerintah kota Surakarta atau Solo telah tegas melarang sekolah jualan seragam. Jadi nanti siswa-siswi bisa beli dimanapun. Yang penting warna, model, dan atribut bisa sama, teman Pro 2. Ataupun disamakan.

0: Ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah.
0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sher Lister!
0: Kenapa kamu, Cit? Kenapa?
1: Kita putar balik, mau nggak? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
0: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.

0: AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Informasi dari kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya di Plat AD bareng Rifki Minov, AD-nya sekarang AD Klaten, teman Pro 2. Di Klaten, DKPP Klaten pantau kasus minyak berbau. Jadi, ada kasus minyak goreng yang diindikasikan berbau merupakan program bantuan pangan dari pemerintah. Yang ternyata, kasus ini tidak hanya terjadi di wilayah Kecamatan Jogonalan, tapi juga ada di wilayah Kecamatan Wedi. DKPP, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten bersama Bulog, lalu bekerjasama dengan produsen dan kecamatan terkait, langsung turun ke lapangan, teman Pro 2, untuk mengetahui kasus adanya minyak berbau itu. Ya, karena emang minyak goreng yang berbau ini merupakan program bantuan pangan dari pemerintah. Lah kok bisa, kan begitu pertanyaannya. Nah ini, dijelaskan terlebih dahulu oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Klaten, Iwan Kurniawan, yang bilang kalau ada dua wilayah bantuan pangan tahap kedua periode April sampai Juni 2026, yaitu di Kecamatan Jogonalan dan Kecamatan Wedi yang terdapat kasus minyak berbau. Totalnya lebih dari 24.000 liter dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 6.000 orang terpantau menerima minyak yang berbau itu. Iwan Kurniawan, selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten, menjelaskan, berdasarkan visual, minyak kemasan plastik itu tidak berbau, tetapi setelah dibuka dan dicoba dimasak ternyata berbau minyak solar, dan warnanya pun lebih keruh bila dibandingkan dengan minyak yang tidak berbau, teman Pro 2. Langsung deh, produk minyak langsung ditarik oleh produsen, dan pihak produsen langsung menguji di laboratorium. Nah hasilnya ditunggu terlebih dahulu, nanti baru ketahuan. Dan merujuk pada pertanyaan tadi, kok bisa? Nah, menunggu dulu hasilnya setelah dicek di laboratorium. Hasilnya seperti apa? Begitu teman Pro 2. Lalu di desa Wonoboyo, terpantau warga berduyun-duyun mengembalikan minyak yang berbau tadi dan menukarkan kembali di balai desa setempat. Sehingga Cahyoko, selaku Sekretaris Desa Wonoboyo Jogonalan Klaten, mengatakan mereka yang mendapatkan bantuan minyak itu diganti seluruhnya dengan minyak yang baru, dengan total 626 penerima manfaat dan masing-masing penerima mendapatkan 2 liter minyak. Udah diganti itu. Alasan mereka membalikan minyak bantuan itu ya karena tadi berbau solar dan minyak tanah, teman Pro 2. Dan sampai saat ini, pihak yang bertanggung jawab ya masih terus mengupayakan apa sih alasannya kok bisa ada minyak berbau gitu loh. Ditunggu hasilnya setelah dicek di laboratorium ya, teman Pro 2. Nah semoga gak ada lagi kasus-kasus seperti ini ya, kasus minyak goreng berbau solar maupun minyak tanah. Semoga gak terjadi lagi di Klaten maupun di tempat manapun ya, atau di kota atau provinsi atau kabupaten, sorry, di kota atau kabupaten lainnya gitu, sehingga aman-aman aja ke depannya. Nah semoga kelar nih urusan kayak begini yang terjadi di Klaten dan bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang mempertanggungjawabkan.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Informasi dari kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya lanjut lagi sama Rifki Minov. Dan saatnya kita bahas informasi dari Sragen. AD-nya AD Sragen ya, teman Pro 2. Ada isu penghentian insentif yang bikin resah. Akhirnya IG TKI Sragen desak Pemkab pertahankan honor. Jadi kebahagiaan para guru dalam memeriahkan hari ulang tahun atau HUT ke-76 Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI di Kabupaten Sragen diselimuti rasa cemas. Pasalnya muncul kabar bahwa insentif yang selama ini menjadi penyambung kesejahteraan para pendidik anak usia dini rencananya akan dihentikan atau di-stop oleh pemerintah kabupaten atau Pemkab Sragen. Kondisi ini tentu menjadi pukulan berat sekaligus kabar yang menyedihkan bagi ribuan guru TK di bumi Sukowati. Mengingat mayoritas dari mereka statusnya bukanlah ASN atau aparatur sipil negara. Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Sragen, Ida Aryani bilang bahwa dari total 1.700 guru TK yang tersebar di Kabupaten Sragen, jumlah guru yang berstatus PNS kini tinggal sedikit. Akibatnya banyaknya atau itu karena banyaknya yang sudah memasuki masa pensiun. Jadi guru yang berstatus PNS tinggal sedikit, teman Pro 2. Artinya sekitar 70% sisanya adalah guru tidak tetap atau GTT yang selama ini menggantungkan harapan pada insentif daerah demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selama ini teman Pro 2, para guru TK di Sragen menerima insentif bulanan yang dicairkan secara berjenjang berdasarkan masa kerja dengan nominal mulai dari Rp300.000, Rp400.000, Rp500.000 hingga Rp600.000. Bantuan itu disalurkan melalui kerjasama dengan Basnas maupun pemerintah daerah. Dan ketika disinggung mengenai kecukupan nominal itu di tengah situasi ekonomi saat ini, Ida Aryani, selaku ketua IGTKI PGRI Kabupaten Sragen, tidak menampik bahwa jumlah itu sebenarnya masih jauh dari kata cukup. Tapi Ida memuji dedikasi luar biasa para guru TK yang tetap bertahan demi mencerdaskan bangsa. IGTKI PGRI Sragen, teman Pro 2, mendesak Bupati Sragen untuk meninjau ulang kebijakan efisiensi anggaran itu. Harapannya rencana penghentian insentif dibatalkan dan jika kondisi keuangan daerah memungkinkan nominalnya justru perlu ditingkatkan. Langkah ini ya dinilai selaras dengan tema HUT ke-76 yang diusung tahun ini. Guru TK sejahtera, pendidikan taman kanak-kanak berkualitas sebagai pondasi wajib belajar 13 tahun. Jelas perlu ada perhatian khusus dari pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sragen, berupa kepastian insentif dan tunjangan lainnya. Karena itu kunci utama agar para guru TT atau guru tidak tetap bisa terus bergerak optimal dalam mengawal fase emas tumbuh kembang anak-anak di Kabupaten Sragen, teman Pro 2. Semoga itu bisa didengarkan ya. Bisa diberikan feedback yang positif ya oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Amin, Allahumma amin.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Informasi dari kota Solo atau sekitarnya. Di plat AD, Rifki Minov punya informasi dari Sukoharjo, teman Pro 2. Jadi di Sukoharjo ya, ada Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berada atau berlokasi di Sukoharjo, yang mana mahasiswa dari UMS atau Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berlokasi di Sukoharjo mengikuti program Kuliah Kerja Nyata atau KKN Internasional Mangunsari Girls Abroad. Program ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti Wilayah 6 Jawa Tengah. Hanifah Herawati dan Naswa Labibah, dua mahasiswi UMS yang tergabung dalam KKN Internasional Mangunsari Girls Abroad, menggelar kegiatan edukatif berupa pelatihan membatik dengan jenis batik jumputan. Batik jumputan, teman Pro 2, atau yang dikenal pula dengan batik ikat celup, merupakan salah satu teknik membatik tertua loh di Indonesia yang punya nilai budaya tinggi. Berbeda dengan batik tulis dan batik cap yang menggunakan malam atau lilin batik, batik jumputan dibuat dengan cara mengikat bagian-bagian kain menggunakan tali atau karet, kemudian mencelupkannya ke dalam larutan pewarna. Kegiatan ini disambut antusias oleh seluruh peserta. Bagi sebagian besar anak, kegiatan ini merupakan pengalaman pertama mereka karena bersentuhan langsung dengan teknik membatik. Rasa penasaran dan kegembiraan terpancar jelas saat mereka mulai bereksperimen dengan pilihan warna dan cara mengikat kain untuk menghasilkan motif yang berbeda-beda. Salah satu peserta dari murid SB Banting, Joshua, bilang kalau kegiatan itu seru banget karena dia bisa bereksperimen dengan banyak warna dan motif batik. Sebelumnya juga belum pernah mencoba. Ketika sudah mencoba, kasihkan nih Joshua, murid dari SB Banting. Jadi lebih dari sekadar kegiatan seni ya teman Pro 2, praktik membatik jumputan ini menjadi sarana pembelajaran multidimensi bagi anak-anak. Proses memilih warna, menentukan pola ikatan, dan mengolah kain secara langsung melatih kreativitas, serta kesabaran dan kemampuan pemecahan masalah secara sederhana. Melalui pendekatan edukasi yang menyenangkan, mahasiswa delegasi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berlokasi di Sukoharjo berharap anak-anak binaan yang menjadi peserta dalam acara ini ya, anak-anak binaan dari SB Banting, tidak hanya memperoleh keterampilan baru, tetapi juga memahami bahwa warisan budaya merupakan sesuatu yang berharga untuk dijaga dan dibanggakan. Itu dia teman Pro 2, untuk lestarikan warisan budaya. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta di Sukoharjo kenalkan batik jumputan. Dan tidak main-main nih dalam acara atau dalam kegiatan KKN Internasional Mangunsari Girls Abroad yang berada di Selangor sana teman Pro 2.

Udah kamu simak segmen Plat AD di Santai Siang hari ini. Rifki Minov pamit undur diri. Makasih ya buat atensi kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: Perdua.
1: Info Perdua bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Grup vokal Nona Teman Perdua resmi merilis versi remix lagu Rollerblade bersama Jebung. Kolaborasi ini berawal dari video Open Verse Challenge yang dibuat Jebung dengan viral di media sosialnya dan meraih lebih dari 12 juta penayangan di TikTok serta 4 juta penayangan di Instagram. Dalam videonya, Jebung menambahkan gaya vokal khas dan potongan lirik dari lagu miliknya, Indo Black Magic. Kesuksesan video tersebut menarik perhatian Nona, hingga akhirnya mengajak Jebung merilis versi resminya Rollerblade Remix itu sendiri, Teman Perdua. Kolaborasi ini mendapat sambutan positif dari penggemar yang memuji perpaduan vokal keduanya dan nuansa baru yang dihadirkan tanpa menghilangkan karakter asli lagu. Popularitas Rollerblade sendiri, Teman Perdua, juga terus meningkat karena sering digunakan dalam berbagai konten media sosial.
0: Info Perdua.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, trailer film Clara in the Sun resmi dirilis yang menampilkan karya fiksi ilmiah distopia terbaru garapan Taika Waititi. Film yang diadaptasi dari novel bestseller karya Kazuo Ishiguro ini dibintangi oleh Jenna Ortega sebagai Clara, yaitu sebuah robot artificial friend yang dirancang untuk mengurangi kesepian manusia. Cerita berfokus pada Clara yang dibeli oleh seorang ibu untuk putrinya, Josie, yang diperankan oleh Mia Tarya dan mengidap penyakit misterius. Selain Jenna Ortega, Teman Perdua, film ini juga dibintangi oleh Amy Adams, Natasha Lyonne, Aaron Murphy, dan Steve Buscemi. Berlatar Amerika Serikat di masa depan, film ini mengangkat hubungan manusia dan teknologi melalui sudut pandang Clara. Dan diproduksi oleh Sony Pictures melalui 3000 Pictures. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada tanggal 23 Oktober 2026.
0: Baru saja kamu dengerin info produk

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: ...105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore, jumpa lagi bareng Deswa Fitra di sini ya. Dan seperti biasanya, sore ceria kita awali dengan info lalu lintas bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta, teman Pro 2. Dan kita sudah tersambung dengan rekan Arya di sana. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Mas.
1: Baik, rekan Arya, silahkan informasinya.
2: Baik, kita informasikan pantauan arus lalu lintas Kota Surakarta sore hari ini pukul 4.16. Tanggal 24 Juni 2026, kita informasikan untuk lalu lintas Kota Surakarta sore hari ini terpantau di kawasan Kleco yang mengasuh Kota Surakarta cukup ramai lancar dan kendaraan didominasi roda 2 maupun roda 4 pribadi. Menuju di kawasan Simpang Parokah untuk saat ini arus lalu lintas dari arah barat terpantau cukup ramai lancar. Kemudian di Simpang 3 Kerten, arus lalu lintas saat ini terpantau cukup ramai lancar. Menuju di kawasan Simpang 4 Gendengan atau di Jalan Slamet Riyadi yang mengarah ke timur dari Simpang 4 Gendengan sampai dengan Bundaran Glagas terpantau arus lalu lintas dari arah barat cukup ramai lancar. Kemudian kita menuju di kawasan batas kota Klodran yaitu yang dari eksit tol Ngemplak yang masuk kota Surakarta terpantau cukup ramai lancar. Kita menuju di Ndawung untuk saat ini arus lalu lintas dari Solo Baru yang masuk maupun keluar kota Surakarta terpantau cukup ramai lancar. Kita menuju di kawasan Simpang 4 Ngemplak, arus lalu lintas saat ini terpantau cukup ramai lancar dibandingkan dari 30 menit yang lalu. Kemudian kita menuju di kawasan Timur, untuk saat ini Simpang 4 UNS, Simpang 3 UNS. Arus lalu lintas saat ini terpantau cukup ramai lancar dan kendaraan didominasi roda 4 maupun roda 2 pribadi. Kita menuju di kawasan Simpang 4 Panggung, arus lalu lintas saat ini yang masuk ke Pasar Besar atau yang mengarah ke Palang Kereta, arus lalu lintas saat ini juga terpantau cukup ramai dikarenakan ada kereta yang sedang melintas. Kemudian di Simpang 5 Balapan untuk saat ini yang mengarah ke utara juga terpantau cukup padat. Untuk itu kami menghimbau kepada warga masyarakat Kota Surakarta yang berkendara pada sore hari ini agar selalu mencari jalur-jalur alternatif, dan kami juga menghimbau apabila ingin menyaksikan pantauan arus lalu lintas secara live streaming bisa membuka di kanal YouTube kami ATCS Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Kita menampilkan untuk pantauan arus lalu lintas secara live streaming di sore hari ini. Demikian pantauan arus lalu lintas Kota Surakarta sore ini. Tetap lalu lintas Semen Brewong Solo. Selamat sore.
1: Selamat sore. Baiklah, terima kasih rekan Arya terkait situasi lalu lintas Kota Surakarta saat ini.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: kena macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya.
3: Detiknya jalan terus,
4: tapi kamu jangan ketinggalan ya.
2: Yes, Zona Detik, Zona Deswatika.
1: Pro 2 FM Solo.
2: Teman terbaik kamu.
1: Yeay, teman Pro 2. Balik lagi bareng Deswa dan Atika di sore ceria ini.
2: Betul
1: ya,
2: sekali.
1: Dan hari ini karena kemarin tuh sempat beberapa hari kita tidak ada sore ceria ya teman Pro 2 ya. Tapi kali ini kita ada sih sore ceria, tapi kemarin enggak ada zona detik yang bareng teman-teman lain gitu. Dan hari ini teman Pro 2 luar biasa banget karena hari ini kita kedatangan dari teman-teman SMP Muhammadiyah 8 Surakarta. Hi guys.
5: Halo.
1: Halo.
2: Oke.
6: Sore.
1: Hari ini kita kedatangan Bapak Guru, guru muda nih ya kayaknya ya.
2: Mas ini.
1: Iya nih. Ada, tapi panggilannya Bapak Guru atau?
5: Kalau di sekolah saya dipanggilnya Bapak, okay. Kalau di luar sekolah, kalau untuk anak-anak boleh memanggil saya mungkin Mas, mungkin bisa kita untuk menjadi teman sharing.
2: Baiklah, Mas ya.
1: Berarti iya. Yes, ada Mas Uda Kresnamurti. Betul. Terus ada teman-teman lain, ada Radit dan juga Vizia Natasha.
2: Yeah.
1: Halo. Kalau boleh tahu panggilannya siapa aja nih?
7: Aku biasanya dipanggil Naya.
1: Oh, Naya. Oke.
8: Iya, saya juga panggilan nama depan aja Radit.
1: Radit. Dan Mas Huda ya.
5: Saya Aryo. Saya Huda, saya Huda.
2: Aryo tadi dari mana ya Aryo ini ya? Bisa aja Mas. Iya. Mas Aryo ini ya. Mas Huda ya.
5: Iya.
2: Oke. Ini dari SMP Muhammadiyah 8 Surakarta. Kita dengan tema ngobrol di sini Ekstra Teater Hastabrata.
5: Iya.
1: Betul ya. Betul.
2: Dan by the way, ini kelas berapa aja guys?
5: Iya. Ini teman-teman atau anak-anak yang saya bawa ini adalah keluaran dari Ekstra Teater Hastabrata yang saya buat.
2: Oke, siap.
5: Nah, jadi teman-teman atau anak-anak ini yang kulina itu apa? Terbiasa.
2: Kulino. Oh iya, terbiasa.
5: Terbiasa saya ajak untuk membuat karya.
2: Oke.
5: Nah, salah satunya ada Mas Radit dan juga ada Mbak Naya. Nah, ini teman-teman ini yang sering ketika saya mempunyai karya sesuatu apa, ini teman-teman yang ikut tampil.
2: Oh, wow. Tangan kanan ya.
5: Ya mungkin lah. Mereka-mereka ini.
2: Okay. Dan ini baru duduk di kelas berapa? Kan SMP ya. Kelas
5: ini
2: berapa nih?
5: Tadi keluaran. Berarti sudah alumni.
2: Oh, keluaran tuh alumni maksudnya ya. Oh, keluaran. Oh, oke.
5: Baru saja
2: tahun ini. Oh, siap.
1: Wow, berarti
5: masih hangat-hangat.
1: Iya nih.
2: Hangat-hangatnya ya. Aduh, nanti
1: berarti
2: Mas
1: mau SMA ya berarti ya.
5: Iya.
2: Oke. Walaupun sudah lulus tapi tetap masih ingat Mas Huda ya.
5: Itu seumur hidup.
2: Wow.
5: Ya, bahkan ya. Mereka itu meskipun sudah lulus dari SMP Muhammadiyah 8, dia itu membuat sebuah komunitas.
1: Wow. Dia,
2: komunitas apa tuh?
5: Mereka ini membuat komunitas yang namanya Sutradalang. Digabungkan Sutradalang.
2: Oke.
5: Itu kegiatan kita ketika kita mempunyai sebuah ide karya, kita langsung eksplorkan di Sutradalang itu.
2: Oh.
5: Mas Radit sebagai ya belajar organisasi sebagai ketuanya.
2: Oke. Terus kalau Mbak Naya?
5: Mbak Naya juga seperti karena Mbak Naya baru aja alumni ya Mas.
7: Baru lulus.
5: Jadi belum ikut bergabung. Jadi kita yang alumni dulu biar aman.
2: Oke. Tapi Mas Radit juga alumni kan?
8: Iya.
2: Beda angkatan atau
8: beda
2: gimana?
8: Beda angkatan satu.
2: Oh, gitu. Aku kira Radit sama Naya tuh sama tahun ini baru lulus
5: Berarti kan meskipun dia beda angkatan, masih menjalin komunikasi yang baik.
2: Nah, itu bagus.
5: Nah, itu hebatnya ini Hastabrata Teater.
2: Ini pasti didikannya Mas Huda nih.
1: Benar. benar. Tapi kita penasaran nih Mas, kira-kira Hastabrata itu apa sih? Adakah mungkin meaningnya dari Hastabrata itu sendiri?
5: Oh, ada Mas Radit berani bisa untuk menjelaskan?
2: Oke, silakan.
8: Itu Pak Uda, prefernya Pak Uda.
5: Oh iya. Oh, okay.
1: Wow. Okay.
5: Oh, gitu. Hasta itu 8. Brata itu adalah laku. Jadi manusia itu harus mempunyai 8 perilaku yang baik untuk menjadi manusia yang baik juga. Oh. Makanya kita tuangkan dalam teater. Mm-hmm. Nah, teater itu harus apa atau teater itu gimana tuh? Teater itu adalah kehidupan sehari-hari yang dimana kita itu harus berperilaku baik. Gitu Mas.
2: Oh, oke. Okay. Dan ini yang membuat adalah Mas Huda.
5: Iya.
2: Awalnya. Dari kapan Mas Huda?
5: Kita dari angkatannya Mas Radit ini.
8: Iya, angkatan saya pertama ya.
2: Oh, jadi ini jalan setahun?
5: Jalan dua tahun.
2: Oh, udah 2 tahun ya?
5: Iya.
2: Oh, wow. Gitu okay, ternyata okay. Ya.
5: Jadi kita sudah ada beberapa karya loh Mas.
2: Oh, apa aja?
5: Wah, Mas Radit, ayo.
2: Silakan Mas Radit.
8: Ini karya pertama saya masuk di teater itu Rujit.
2: Apa itu?
8: Rujit itu kayak menceritakan sebuah anak yang kurang kasih sayang dari ayahnya gitu.
2: Oke. Okay.
8: Jadi kayak dia ingin belajar, cuman dari ayahnya tuh kayak dituntut buat kerja gitu.
2: Oh, gitu. Ini
5: nyata loh Mas.
2: Nah, ini terinspirasi dari kisah diri sendiri atau?
5: Bukan. Itu jadi nggak tahu ya Mas ya. Ada beberapa karya saya itu memang yang menggambarkan kisah nyata yang ada di dunia ini ya.
2: Iya. Oke. Oh.
5: Rujit itu kan. Dari tembung bahasa Jawa ya sudah mengartikan apa ya, tersayat-sayat hatinya. Aduh, Rujit itu.
2: Aduh.
1: Sakit banget. Sakit ya, dalam ya maknanya ya.
5: Kita nantinya sebagai orang tua juga harus memberikan kasih sayang yang maksimal kepada anak. Lah nantinya jadi Rujit itu.
2: Oh, jadi itu ada pesannya yang ingin disempat ya. Disampaikan ya.
1: Okay. Dan ditampilkan secara teater ya berarti ya. Oke. Tapi Mas Huda ini selaku pelaksana juga ya di teater ya. Kira-kira apa sih yang membuat teater ini spesial, Mas?
5: Kalau saya yang jawab kan
2: Oke.
1: Sarkas-sarkasnya ya.
5: Harus mendengar dari murid-murid saya.
1: Oke, testimoni ya.
2: Iya.
5: Siapa tahu bisa adik-adik yang mau masuk ke SMP Muhammadiyah 8 terus mau masuk teater ketemu saya. Bisa juga.
1: Oke. Mungkin teman-teman boleh ceritain kira-kira apa sih yang bikin tertarik kalian masuk Hastabrata ini?
7: Karena kan saya belum masuk Hastabrata ya, tapi saya baru masuk di teater. Menurut saya yang membedakan teater dengan ekstra lainnya itu karena di teater itu kita menganggap satu sama lain itu seperti teman. Jadi bukan seperti guru yang lebih tinggi apa gimana, tapi kita menganggapnya kayak teman. Jadi kayak ngobrol enak gitu. Jadi kita enggak tertekan, kita seru-seruan di teater itu.
2: Oh, wow. Fun aja ya.
1: Bondingnya dapat banget ya.
2: Oh, keren Mas Huda.
5: Keren. Aku baru dengar ini loh. Oh.
1: Gak peres ya.
5: Juga ya.
2: Tapi ini no setting-setting ya.
5: No setting-setting ya.
2: Oke. Terus dari Radit?
8: Dari saya itu lebih kerasanya waktu bisa jadi diri sendiri sih. Kayak waktu kita dapat peran marah itu semua yang kita rasain, semua unek-unek kayak dilampiasin semuanya. Itu paling
2: Oke. Asiknya di situ sebenarnya ya.
8: Banget.
2: Buat pelampiasan tapi dalam hal positif
8: dalam
2: ya.
8: Hal positif
2: teater
8: juga,
2: ya.
8: Iya.
1: Okay. Keren loh. Berarti keren, ya? Dari hobi itu juga bisa meluapkan emosi gitu kan ya, daripada marah-marah doang gitu ya. Oke, itu seru banget ya teman Pro 2. Nanti kita bahas lagi lebih dalam lagi dan jadi Mas Huda sempat cerita ya ada sesuatu nih yang spesial dari teater ini juga.
5: Iya dong.
1: Buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya langsung bisa WhatsApp di 081-327-866-966 atau di TikTok kita ya Mbak ya, ada di RRI Pro 2 Surakarta ataupun YouTube kita teman Pro 2 RRI Surakarta Live.

0: Ngopo iki? Tawuran lagi? Bentrok lagi?
1: Lah itu lho Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Piye? Rese? Kan kamu yang nantangin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh, mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa lidi ini, Bu?
2: Iya, Bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rifki, coba tuh patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
3: Oke, Bu. Matahin lidi satu aja gampang. Nih.
1: Lah ini namanya gak adil, Bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman, lah dia cuma matahin doang.
0: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
2: Oke, Bu. Susah, Bu, susah.
0: Harus bisa.
1: Iya, angel toh.
0: Heh, kamu ini malah ngece. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
1: Enggak bisa, Ibu.
0: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
3: Iya, Bu, janji.
0: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
3: Paham, Bu.
0: Paham bener tidak kalian?
3: Paham, Bu.
4: Berarti kita udah akur, gak jadi dihukum kan, Bu?
0: Weh, nak men, ya tetap.
5: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
6: Masih lanjut lagi teman Pro 2 dan kita masih bareng teman-teman SMP Muhammadiyah 8 Surakarta.
7: Bener, dan kayaknya di sini Mas Huda dan teman-teman kayaknya semangat banget ingin on air terus ya Mas ya. Waduh, kayaknya kita enggak usah lagu kali ya. Wah,
8: mungkin semangat dong.
7: Semangat ya.
8: Kita sebagai generasi muda, betul. Apalagi saya merangkul anak-anak ini kan. Tanggung jawab seorang guru loh Mas.
7: Wah, gokil. Mas Huda pun juga masih muda gitu kan.
8: Iya, pasti.
7: Ini generasi apa kalau Mas Huda nih?
8: Saya masih generasi apa ya? Gen Z apa?
7: Masih masuk ya. Oke. Kita lanjut lagi topik kita hari ini. Tadi ada teater ya, ekstra teater Hasta Brata. Dan tadi aku sempat waktu Naya tadi bilang baru ikut program teaternya ya. Dan itu belum masuk ke Hasta Brata. Itu gimana maksudnya?
8: Mungkin tipe Mas.
7: Oke.
8: Hasta Brata itu nama teaternya kan.
7: Oh, ya, oke.
6: Okay. Belum masuk sutradaranya.
7: Oh, belum masuk sutradara. Oh, gitu.
8: Mas maklum.
7: Oh iya. Iya.
8: Anak-anak teater itu juga jarang loh Mas ikut kayak gini berani berbicara juga. Makanya ini ada salah satu wadah yang kita butuhkan untuk apa? Belajar berbicara. Public speaking.
7: Tapi udah keren semua ya public speaking-nya.
6: Iya, loh, benar.
7: Serius.
6: Benar. Okay. Dan tadi juga Radit ya. Yeah. Radit sempat cerita juga katanya sempat beberapa kali ikut teater gitu kan, terus jadi beberapa peran juga. Boleh dong ceritain itu kira-kira kayak gimana sih teater tuh, seperti apa, mungkin mengangkat tema apa juga, boleh ceritain dong.
9: Oh ya, itu yang pas Rujit itu saya dapat peran jadi bapak. Dan itu kepribadiannya tuh sangat buruk.
7: Oke. bapak yang buruk gitu. Ya,
9: soalnya itu kayak tidak mendukung seorang anak buat belajar, tapi disuruh kerja gitu. Padahal anaknya masih muda.
7: Oh,
9: jadi tidak mendukung anaknya gitu. Kan itu sangat salah.
7: Oh, oke. Tapi tantangannya di saat memerankan bapak itu apa? Radit saat itu.
9: Itu dari segi ngomong sih. Soalnya kayak kita terlalu semangat buat ngeluarin emosinya. Itu kayak ngomongnya terlalu cepat, jadi dialognya enggak kedengaran jelas.
7: Oke. Tapi emang gimana sih latihan teater tuh seperti apa dan durasinya berapa lama biasanya?
9: Itu dimulai dari reading naskah dulu. Jadi kita baca naskah dulu, nemuin gimana karakternya yang kita peranin. Kalau udah, baru kita latihan blockingnya dulu.
7: Oke.
9: Latihan blocking kayak penempatan panggungnya. Kalau sudah, baru kita gladi bersihnya.
7: Oke. Jadi memang di sini pinter acting semua ya. Ini di sini lagi acting nggak ini?
8: Aduh. Nah, kita netral.
7: Netral ya.
8: Bahagia pokoknya.
7: Bahagia ya.
8: Pro 2 ini.
7: Oke. Asik. Nah kalau ke Naya pernah meranin apa aja nih?
10: Kalau di Rucit itu saya cuma jadi pemeran pembantu aja. Soalnya pas itu tuh saya kan jadi gurunya. Nah, sebelum saya jadi guru itu ada juga yang lain, murid lain, tapi tiba-tiba si murid ini tuh enggak mau meranin gitu.
7: Oh. Oke, jadi kosong nih peran murid.
10: Yang gurunya.
7: Gurunya.
10: Nah, jadi saya dipanggil itu sama teman saya ke Rucit meranin jadi guru ini. Terus enak gitu, enjoy, seru gitu.
7: Kenapa? Guru di sana kayak gimana acting-nya?
10: Gurunya itu kan enggak cuma menceritakan sosok bapak yang jahat ya, tapi MC-nya itu, pemeran utama ceweknya itu kan anak baik berprestasi di sekolahnya, tapi dia tuh malah mendapat perlakuan yang buruk dari teman sekolahnya gitu. Nah, saya sebagai guru itu seperti
8: mensupport.
10: Ya, mensupport si MC pertama ini, karena pas itu dia menang lomba gitu. Jadi saya dukung dia gitu.
7: Oke, mengapresiasi dan lain sebagainya ya. Karena bapaknya udah buruk nih, gurunya ya kali buruk gitu ya. Gitu ya. Oke, dan
8: dia nyata itu ada loh Mas
7: ya. Oh iya.
8: Makanya saya angkat jadi karya.
7: Oh, gitu. Rujit ya. Keren ini. Aduh. Kalau bisa nonton pengen nonton ya.
8: Kita udah pernah buat filmnya ya.
9: Iya, kita udah.
7: Rujit ini.
8: Iya.
7: Oke.
8: Tapi memang belum tayang aja.
9: Iya sih.
8: Iya. Kenapa? Masih mungkin di proses editingnya.
7: Gitu. Oke. Terus aku juga masih kepo soal kan si Naya ini termasuk baru ya.
8: Baru
7: di teater juga ya. Itu awal mulanya itu apakah ada untuk masuk ke teater sendiri ada tesnya acting atau gimana gitu nggak?
8: Naya?
10: Nggak ada sih kalau yang tes masuk gitu. Saya itu masuk teater tuh pas kelas 8. Nah, fun fact, saya tuh udah pernah nyoba semua ekstra di SMP. Gitu.
7: Beneran? Semua?
10: Nah, saya cobain satu-satu. TS, badminton, itu tari saya cobain. Tapi di teater ini, saya enjoy, saya seru. Makanya netap di sini.
6: Cocok berarti ya.
7: Aku kira tuh yang ada tesnya dulu harus bisa gini-gini. Enggak.
8: Jadi, saya sebagai pembina teaternya itu, saya itu sudah memberikan di awal mula kita pertemuan teater ini kita buka, kita pintu terbuka, siapapun boleh masuk dan siapapun boleh juga untuk keluar.
9: Iya.
8: Jadi tantangannya itu memang berat Mas, bagaimana kita harus mengeksplor ekspresi kita, harus membuang rasa malu kita, percaya diri kita bangun, mental kita bangun, itu yang saya harapkan.
7: Oke, nah, terbentuknya jadi dalam hasta brata ya.
8: Iya.
7: Oke. Dan cara melatih sebagai pembina Mas Huda itu gimana untuk biar teman-teman tuh sebelumnya yang belum bisa berekspresi jadi bisa berekspresi, belum pede jadi pede, itu gimana?
8: Kalau saya ini sih Mas, kalau saya yang ngomong kan takutnya dibilang wah kayak Mungkin Mas Radit itu udah pengalaman, udah beberapa kali ikut saya pentas. Salah satunya Mas Radit itu pernah saya ajak main ketopraan. Itu bareng Bapak Wali Kota Respati.
7: Di mana tuh?
8: Di Jebres.
7: Jebres.
8: Iya. Itu Mas Radit itu sampai Pak saya keluar aja dari ketopraan. Itu memang itu fase kamu, mungkin Mas Radit yang bisa bercerita.
7: Gimana ya?
9: Itu beneran momen yang bener-bener selalu bisa diinget sih. Soalnya itu yang ngajarin atau sutradaranya itu bukan dari Pak Hudanya, cuman kan dari orang lain. Bahkan Pak Hudanya juga ikut mainin peran. Jadi, itu jadi kayak pressure-nya sih.
7: Ya,
9: waktu latihan salah evaluasi itu terus saya sempat hampir nggak kuat itu. Terus saya datang ke rumah Pak Uda, saya dikasih tahu Pak Uda ini namanya proses le, jangan nyerah gitu.
7: Jadi
9: ini cara Pak Uda buat nge-support kita sih.
7: Memang lebih, ada fasenya ya.
9: Berarti lebih mendekatkan diri gitu.
6: Berarti selain dari sekolah, berarti di luar juga diajak untuk pentas ya Mas?
8: Kalau
6: ya?
8: Misalnya saya mempunyai kesempatan untuk saya dengan anak-anak saya, saya selalu memberikan panggung buat anak-anak saya teater. Salah satunya Mas Radit, Mbak Naya kemarin juga gitu. Mbak Naya itu perwakilan dari SMP Muhammadiyah 8 Surakarta, itu mewakili lomba FTBI Bahasa Jawa.
7: Oke.
8: Jadi Mbak Naya itu kan terbiasa pakai bahasa Indonesia. Tapi gimana caranya pidato bahasa Jawa dengan luas, lugas, mentes itu? Itu prosesnya lama banget itu, Mas. Mungkin Mbak Naya bisa bercerita.
7: Gimana Mbak Naya itu?
10: Iya benar, saya itu walau dari Wonogiri ya, tapi saya tuh belum belum terbiasa pakai bahasa Jawa, khususnya krama alus. Sementara yang lomba ini sudah pasti 100% pakai krama alus ya.
7: Oke, itu tantangannya ya.
10: Iya, tantangannya itu. Terus saya tuh dari Wonogiri tuh ya, ngomongnya tuh terbiasa cepat. Sementara kalau di kemarin di lomba itu, Pak, ya harus tek-tek, harus jelas gitu loh. Itu yang susah itu.
7: Oke, terus berarti diulang terus tuh cara ngomongnya biar sampai jelas gitu ya.
8: Sampai Pak Huda mungkin ada tingkatan kudu gini. Tapi bener, itu bener. bukan saya marah ya, tapi memang ya namanya manusia ya, Mas ya. Pengen anaknya itu bisa dengan cara yang beda-beda.
7: Betul,
8: kan.
7: Betul.
8: Jadi ya alhamdulillah kemarin kita masuk di babak 10 besar dari 10 besar. Surakarta.
7: Surakarta. Oh, itu. Luar biasa ya.
8: Saya bersyukur aja gitu. Saya sama anak-anak saya memberikan panggung. Tidaknya ini adik-adik kelasnya ini juga gitu, Mas.
7: Oh iya.
8: Iya, nanti alhamdulillah saya sudah ada beberapa panggilan kesempatan itu buat anak-anak teater ini pentas di kelurahan ini.
7: Oh gitu.
8: Iya.
7: Wah, keren dong ya. Tapi menurut Mas Huda gimana antusias dari terutama di sekolah sendiri ya? Anak-anaknya dari adik tingkat terhadap teater ini gimana?
8: Kalau mungkin ya, Mas ya. Kalau anak-anak itu kan masih belum apa ya, belum terbuka teater itu apa sih?
7: Oke. Okay.
8: Teater itu paling cuma ngomong atau gitu doang, gampang, nggak ada berkelanjutannya. Mungkin kan yang belum sadarkan itu, Mas. Tapi kalau misalnya dari kakak-kakaknya ini dia mengedukasi ke adik-adiknya, itu sangat berarti banget. Itu sangat sebuah momen atau sebuah apa ya, Dit ya, bisa kamu tambahkan
7: ya, dari getok tular gitu ya,
8: iya,
7: dan lain sebagainya
8: itu,
7: ya. Oh,
8: karena memang benar-benar saya itu mau mengedukasi tentang budaya. Saya sebagai seniman muda, tugas saya mengedukasi tentang budaya kepada generasi ini tadi loh, Mas. Indonesia
7: betul.
8: Generasi bercerita lewat budaya demi Indonesia.
7: Luar biasa. Dan itu lewat teater ya.
8: Lewat teater ya. Hasta Brata. Modelska itu Muhammadiyah 8 Surakarta.
7: Modelska. Oke. Iya. Dan ini di TikTok juga ada yang komen ya.
8: Oh iya.
7: Dari STRI Ministry. Iya. Pak Huda, Jos, anak-anak keren model ska sekolahku.
8: Iya,
7: wow, luar biasa. Ini mungkin dari adik tingkat kali ya?
8: Mungkin ya? Bisa juga dari teman-teman guru. Saya itu menyebarkan link
7: okay.
8: di YouTube, mungkin di TikTok atau tentang RRI Pro 2 ini.
7: Luar biasa. Salah support juga dari sekolah ternyata.
8: Salah support ya. Kita itu diberikan ruang juga, makanya Hasta Brata selalu diberikan
7: kesempatan,
8: kesempatan.
7: Oke. Tambah maju ya nanti ya.
8: Alhamdulillah.
7: Oke, kalau gitu nanti kita masih ngobrol di satu sesi lagi Mas Huda dan teman-teman masih semangat ya.
9: Siap, selalu.
7: Oke, dan pastinya buat kamu teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya juga bisa ke WhatsApp aja di 081 327 866 966.

0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung, enak apa ngapain udah tahu, bisa gali potensi lagi, bisa majuin kampung sendiri kan.
2: Nah, ini baru anak zaman now.
3: Yuk guys, wayae wayae, balik deso, bangun deso.

0: cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Oke teman Pro 2, di sesi terakhir ini teman Pro 2 ya, karena ternyata Mas Huda tuh perannya luar biasa banget di teater ini teman Pro 2. Selalu kasih kesempatan juga buat murid-muridnya gitu ya, untuk selalu bisa tampil, berani, percaya diri, berbudaya juga pastinya. Yoi. Nah aku pengen tahu testimoni lagi nih ya Mas Huda.
2: Boleh, boleh, boleh.
1: Dari Radit dan juga Naya gitu, kira-kira setelah mengikuti teater ini, kira-kira apa sih yang ada di benak kalian, manfaat yang terjadi di hidup kalian tuh apa sih?
3: Dari siapa dulu?
4: Radit juga boleh.
1: Okay, boleh. Siap.
3: Itu ada banyak sih, ini jadi batu loncatan yang lumayan banyak buat saya. Mm-hmm. Itu contohnya, baru kemarin hari Minggu saya tuh ikut lomba, tag film gitu.
4: Okay. Wow.
3: Filman di Museum Chris. Mm-hmm. Oh. Dan itu perannya, untungnya itu sama waktu saya di Rujit, jadi peran bapak gitu. Jadi saya bisa mudah adaptasi gitu. Terus selain itu saya juga lebih mudah buat public speaking sih.
4: Mm-hmm.
3: Belajar-belajar banyak banget di situ. Banyak pengalaman, banyak teman, belajar ini itu, dan cuma enggak cuma di pemeranan saja, cuman kayak cara ngomongnya enggak kecepetan, sama ngontrol emosinya gimana, kayak gitu-gitu.
1: Okay. Oh, berarti bisa dibawa di luar juga ya, berarti
3: iya,
1: ya.
3: Bener.
1: Oh, berarti casting film juga dong?
3: Iya, beberapa kali kayak ikut lomba gitu.
1: Wih, seru, iya. keren. Kalau Naya gimana nih Naya?
5: Kalau saya setelah mengikuti teater ini pasti semakin berani untuk tampil gitu ya, tampil di depan orang-orang itu kan susah ya. Yeah. Saya dari SD itu lumayan pendiam gitu ya. Nah pas SMP ini saya tuh mulailah gitu mencari-cari relasi atau mencari passion saya sendiri gitu. Nah saya itu lumayan fokus di akademik. Jadi saya tuh sering stres karena akademik. Nah dari teater ini bisa menjadi kayak tempat refresh saya ya. Gitu loh. Ya gitu.
4: Oke.
5: Terus di situ tuh saya tuh jadi nambah relasi gitu loh sama adik-adik kelas gitu. Saya jadi bisa melatih adik-adik kelas gitu. Mm-hmm. Suka saya mengajar-ngajar orang gitu.
4: Oh, mengajar-ngajar orang suka ya.
1: Seremnya.
3: Iya.
1: Oke. Kalau Mas Huda ya sebagai gurunya nih. Kira-kira gimana sih pengalaman untuk sharing juga sama teman-teman terkait teater ini?
6: Kalau saya terus terang Mas, di teater ini baru pertama kali ini loh ya. Latar belakang saya itu adalah dalang.
4: Dalang ya tadi.
6: Saya
4: ya?
6: Dalang. Tapi saya diberikan kesempatan oleh sekolah saya untuk membuka ekstrakurikuler teater. Ketika saya diberikan kesempatan dan ruang di sini, saya langsung berani gas.
4: Wow.
6: Nah, makanya konsep teater ini adalah kekeluargaan.
3: Yeah.
6: Radit meskipun sudah alumni, dia masih bergaul dengan adik-adik kelasnya. Dia saya berikan untuk melatih kepada adik-adik kelasnya. Mbak Naya juga seperti itu. Jadi di sini kita bukan sok pinter, tapi kita kebersamaan.
4: Okay.
6: Nek umpamane kita sebuah keluarga ya, yang romantis, yang harmonis.
4: Asik.
6: Ini ya teater Hasta Brata ini.
4: Uy.
6: Adanya di mana? Ya di Modelska. Guru siapa? Ya Pak Huda kan.
1: Oke.
6: Jadi saya memberikan kesempatan memang kepada generasi, meskipun saya juga butuh ya Mas. Oh, saya sangat butuh sekali yang namanya ruang dan tempat. Tapi generasi itu juga lebih butuh. Karena apa? Kita akan mencetak generasi emas.
3: Yes.
6: Ya kan? Mau dibawa kemana ini generasi kita? Apakah hanya handphone, HP miring?
4: Yeah.
6: Nah, tapi kita juga kenalkan ke budaya. Oke, boleh HP miring untuk main game, tapi budaya jangan kamu tinggalkan. Nah, itu tujuan saya kepada anak-anak saya, kepada anak didik saya. Kamu juga harus mengenal yang namanya budaya.
4: Oke, keren, luar biasa Mas Huda ya. Oke, dan ini sudah berjalan 2 tahun ya.
6: Yeah.
4: Nanti seterusnya akan lebih maju lagi pastinya. Yeah, di Asabrata. Dan kalau boleh tahu sekarang ada berapa, apa ya sebutannya, peserta atau?
6: Kalau di tahun ini, kemarin itu awalnya itu ada 20-an.
4: Awal tahun 20-an
6: anak.
4: Oke.
6: Okay. Tahun ini ya. Kalau tahun yang dulu itu cuma 7 orang.
3: Iya.
4: Berawal dari 7 orang.
5: Iya.
4: Itu awal dibentuk itu ya.
6: Awal dibentuk 7 orang.
4: 7 orang aja.
6: 7 orang. Cerita dikit ya, Mas.
4: Oke, okay, boleh.
6: 7 orang ikut Hasta Brata, langsung saya tampilkan di Taman Balai Kambang.
4: 7 itu.
6: Iya, dalam waktu 1 bulan.
3: Iya, 1 bulan itu.
6: Itu banyak yang ya maksudnya banyak yang protes, apakah bisa, apakah nanti gak memalukan. Tapi saya optimis bisa. Nah pikiran saya itu cuma optimis, Mas. Iya, saya udah kerja sama-sama anak-anak. Mm-hmm. Kamu sudah saya percaya, jangan sampai membuat saya kecewa.
4: Oke, okay.
6: Jadi saya itu punya sebuah kalimat gini. Kalau kamu sudah dipercaya orang, jangan membuat kecewa. Titik.
3: Benar. Nah,
6: itu ini yang
3: benar.
6: Mereka sudah saya tampilkan
3: bener
6: di
3: banget.
6: Balai Kambang. Wow, penontonnya banyak, Mas.
4: Wow. No. Dan alhamdulillah membanggakan ya.
6: Alhamdulillah, semoga ya membanggakan sekolah kita ya.
4: Oh, iya.
1: Keren, keren, keren, keren.
4: Oke, oke.
1: Dan kita mau baca komen-komen dulu dari TikTok ya. Ternyata rame banget ya hari ini TikToknya ya.
4: Rame ya.
1: Banyak ya fans-fansnya Mas Huda juga di sini nih.
4: Teman-teman pastinya.
1: Iya, pasti dong. Katanya dari Muhammad Agung, mantap anak-anak model Ska, tidak diragukan lagi kualitasnya.
6: Tapi saya spill sedikit, Mas.
4: Okay.
6: Ini baru teater loh ya.
4: Oh, iya.
6: Belum ekstra-ekstra yang lain. Futsal. Ada karawitan juga.
4: Ada
6: tapak suci juga.
4: Nah.
6: Yang itu juga membanggakan sekolah.
4: Wah.
6: Jadi memang benar-benar sekolah kita itu memberikan ruang kepada anak-anak generasi.
4: Iya. Jadi ada wadahnya ya.
6: Wadah,
4: ada. Ya,
6: untuk...
1: Dan beneran gitu loh ya. Terbukti juga ya, Mas.
6: Iya.
1: Ya. Kayak... siapa tadi, Naya dan juga Radit gitu. Terus ada lagi nih, katanya Pak Huda suka totalitas terutama dalam bidang seni. Anak-anaknya model Ska PD semua katanya.
6: Wih, ya, makasih. Dari siapa itu, Mbak?
1: Dari Bayu Wijaya.
6: Terima kasih, itu teman saya.
1: Ya. Oh iya, iya, iya, oke. Okay.
6: Tapi memang ini, Mas, kayak kemarin saya membuat sebuah karya itu namanya Wani Totalitas.
4: Ah, itu gimana itu?
6: Wani Totalitas itu dari kata wanito dan totalitas. Tapi pada akhirnya nanti itu semua akan totalitas. Berani untuk totalitas, kan gitu kan. Jadi semua pemerannya rata-rata anak perempuan.
4: Perempuan, wanita ya
6: wanita.
4: Tadi ya.
6: Itu dari tapak suci, dari karawitan, teater, tari. Itu rata-rata perempuan semua. Wanita itu kudu lemah lembut, anggun,
4: yes.
6: Apa harus berani menjaga dirinya sendiri toh, Mas.
4: Nah, yeah.
6: Terus semua itu boleh diambil, wanita kan bebas kan.
4: Mm-mm.
6: Pada dasarnya wanita itu boleh lemah lembut dan juga berani dan bisa melindungi dirinya sendiri.
4: Betul.
6: Dari kejahatan itu.
4: Betul, betul, betul.
6: Itu. Dan, jadi saya buatkan karya itu.
4: Oke, okay. Wow. Dan itu ditampilkan di mana, Mas?
6: Ditampilkan di Hotel Zigna Lawean.
4: Oh, oke. Okay. Ya. Tapi tahun ini itu ya?
6: Tahun baru aja kemarin. Yeah.
4: Baru
6: kemarin
4: aja ya.
6: Wow. Ditonton kurang lebih 500 penonton.
1: Wow.
4: Banyak juga.
1: Luar biasa.
6: Iya. Sebagai penanggung jawab, Mas, itu juga memang keras karena latihannya pun kita lama. Sampai geteh ibaratnya geteh
4: oh,
6: di
4: yeah.
6: Makanya wani totalitas, wani geni.
4: Wani geni.
6: Wani geni.
4: Oke,
6: oke. Semangatnya.
4: Oke, oke. Oke. Mungkin dari harapan nih buat Mas Huda dan teman-teman terhadap Teater Hasta Brata kedepannya bagaimana?
6: Ya, harapan saya sih anak-anak tetap cinta dengan budayanya. Khususnya cinta budaya Indonesia. Dan 10-20 tahun ke depan, mulai dari sekarang, Indonesia itu yang diharapkan adalah budayanya. Itu.
4: Okay.
6: Kita sebagai generasi dan sebagai penerus dan pelaksana, kita juga harus kuat menjaga yang namanya tradisi. Itu. Boleh meniru budaya luar, tapi tradisi kita harus kita pegang dengan kuat.
4: Oke, setuju banget. Mas Huda.
1: Keren, keren, keren.
4: Keren. Terus kalau dari yang lain, teman-teman gimana?

0: makin berkembang, dan untuk adik-adik semuanya jangan hanya mengembangkan potensi kalian di sekolah tapi sampai luar-luar sekolah benar juga sekali. Gitu. Jangan stuck di situ-situ aja.
1: Oke. Pokoknya semua dicoba ya, kayak Naya tadi semua dicoba.
0: Masih muda tuh coba aja semuanya coba aja gitu.
1: Nanti bakal ini aku cocoknya di sini ternyata bakal tahu ya. Oke, baiklah. Terus untuk konten-kontennya dari teman-teman di sini Hasta Brata Teaternya, ada enggak ini sosmednya atau apa gitu?
2: Kalau sosmed sih kita belum ada, Mas. Tapi kalau untuk setiap karya itu biasanya di akun media sosial saya.
1: Boleh, Mas, sudah.
2: Itu ada Kamurtinan Channel, itu akun saya pribadi, sama vlog Pak Huda. Vlog Pak Huda itu buat ini anak-anak ini. Jadi ketika anak-anak entah itu latihan apa, entah itu proses apa, itu saya rekam, ataupun anak-anak mau buat rekaman apa dia belum punya sosial media, bisa di upload di vlog Pak Huda itu.
3: Iya, seru banget.
2: Saya juga memberikan wadah, Mas.
1: Iya. Berarti di YouTube ya?
2: Di TikTok.
1: Oh, di TikTok.
2: Iya,
1: TikTok. Oh, hanya TikTok.
2: Baru TikTok.
1: Oke. Teman Pro 2 bisa ke sana kalau mau cek-cek konten-kontennya Pak Huda dan terutama dari Teater Hasta Brata ya. Luar biasa. Oke, thank you teman-teman di sini udah mau ngobrol ya. Wah, luar biasa banget ya. Tadi mungkin ada yel-yelnya enggak nih dari Teater Hasta Brata?
2: Kalau yel-yel belum ada, belum tapi ada, saya mau menyampaikan ini sih, Mas.
1: Silakan.
2: Bagi adik-adik yang mau mendaftarkan dirinya di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta, itu bisa langsung datang ke sekolahan, dan juga ini mumpung ada diskon 25%, kuotanya terbatas, Mas.
1: Oke.
2: Nah, silahkan daftarkan diri Anda dan pilihlah ekstra yang
1: boleh
2: yang sangat ada pengen nih, kayak teater. Nanti bisa ketemu sama saya, kita belajar bersama di sana. Itu pokoknya saya mau menyampaikan aja, carilah bakatmu dan kembangkanlah sampai kamu diterima di masyarakat nantinya.
1: Thank you. Oke, nanti kita tunggu lagi obrolan selanjutnya ya. Mungkin ada teman-teman yang lain lagi pengen yang ngobrol di sini. Boleh banget, Mas Huda ya.
2: Oke, baiklah.
1: Oke, kita masih lanjut lagi teman Pro 2 masih di Sore Ceria ya sampai nanti jam 7 malam bareng Deswa Antika. Boleh buat kamu yang pengen request lagu ke WhatsApp aja di 081 327 866 966.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.
0: Teman

0: Lanjut lagi teman pro 2. Masih sama Deswa and Atika ya. Kali ini teman pro 2 masih ada Atika di sampingku. Hai. Gitu ya. Wow.
1: Oke, teman pro 2, sebelum azan maghrib habis ini ya teman pro 2.
0: Oke.
1: Ya. Tapi sebelum itu mau bacain WhatsApp dulu dari kamu yang udah mampir di sore ceria ini teman pro 2.
0: Ada dari siapa?
1: Tadi itu banyak banget yang nanyain tentang English Corner ya teman pro 2. Tapi baru aku tanyain dulu ke Brarido ya. Sebenarnya kontak personnya siapa sih? Nanti coba kita berikan buat kamu.
0: Betul.
1: Ya. Terus ada dari Kaninda, katanya Bernadia rilis album. Iya nih, oh my god. Tadi aku juga sempat ngecek di sosmed, ternyata Bernadia habis rilis album terbaru teman pro 2. Dan lagunya bagus-bagus. Kira-kira lagu apa favorit kamu yang udah dengerin Bernadia di album terbarunya? Spill dong lagu favorit kamu yang mana teman pro 2.
0: Boleh.
1: Terus katakan Inda, request lagu Sumpah Mati ya by Selena
0: Grace. Oke, seperti biasa.
1: Oke, nanti ya diputerin ya. Terus katanya Tika di sinetron Asmara Genzi suka siapa? BTW enggak nonton sinetron
0: ya?
1: Karena enggak sih, enggak nonton ya kan Inda ya. Kalau aku tuh biasanya sukanya nonton YouTube aja sih paling, kalau sambil makan aku sukanya Dua Pengacara. Udah itu aja, selain itu jarang banget nonton film juga jarang. Paling kemarin aku habis menyelesaikan series Operation Wedding, itu menurut aku bagus banget. Tapi ya udah itu doang, lainnya enggak aku tonton. Aku jarang nonton sih. Gitu. Thank you Kani, dan nanti lagunya diputerin. Dari Kak Catur katanya Detik sore ya.
0: Sore.
1: Sore juga Kak Catur. Kamu lagi ngapain di sore hari ini? Semoga keadaannya baik-baik saja.
0: Amin.
1: Dan semoga apa ya, happy terus ya Kak Catur. Bener, ya.
0: Catur apakah ini lagi wedangan juga nih?
1: Tadi pagi aku sempat ngakak ya lihat ini kan karena catanya agak kelihatan ya Kak Catur ya. Kak Catur kayak marah-marah gitu loh karena Brady Fki mau ke Pro 1 ya, tapi emang sih kalau namanya perpindahan mutasi itu ya tetap sedih deh. Soalnya kan kayak Brady Fki, apalagi Brady Fki ya udah menemani di Pro 2 tuh lama banget loh teman Pro 2, almost 10 years atau lebih ya, lebih dari 10 years lah.
0: Kurang
1: ya
0: lebih,
1: mungkin. Iya nih teman pro 2, tapi semoga tetap melekat di kamu ya Bre Rifki-nya ya. Dan nanti kalau kangen-kangen sama Bre Rifki, boleh langsung mampir ke Pro 1 juga.
0: Boleh.
1: Tapi tenang aja, di Pro 2 tetap ada kita bertujuh. Sekarang berkurang satu teman pro 2, sedih banget ya kan, siapa yang mau menggantikan Bre Rifki?
0: Tidak.
1: Aduh, ya udah enggak apa-apa lah ya teman pro 2. Anyways, Kak Catur juga request lagunya Color Code yang merah katanya. Oke.
0: Oke, nanti ya.
1: Cari dulu
0: Catur ya.
1: Betul, karena abis ini azan dulu ya teman pro 2 ya. Thank you Kak Catur. Lanjut lagi tadi di sore ceria juga dari Kak Angie Carval. Dari Kak Zulia request lagu Seperti Biasa Remuk by Angie Carvalho.
0: Oke.
1: Thank you udah dengerin kita lewat RRI Digital ya.
0: Yo.
1: Kalau gitu teman pro 2, kita kasih lagu dulu yang enak pastinya buat sore hari ini, karena akhir-akhir ini juga cuaca lagi kurang baik ya. Tiba-tiba hujan, mendung, mati lampu. Jadi buat
0: banyak,
1: kamu
0: banyak,
1: stay
0: banyak.
1: Safe dan tetap jaga kesehatan juga teman pro 2. Tetap stay tune bareng Detik sampai nanti jam 7 malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
2: Di tengah padatnya agenda olahraga yang digelar setiap tahun, ada fakta unik yang membuat BMO Field atau Toronto Stadium berbeda dari banyak stadion besar lainnya untuk Piala Dunia 2026. Sejak resmi dibuka hampir 2 dekade lalu, stadion ini hanya pernah menggelar satu konser musik. Konser itu menghadirkan grup rock legendaris Genesis pada tanggal 7 September 2007, hanya beberapa bulan setelah stadion mulai beroperasi. Sampai sekarang, pertunjukan itu masih menjadi konser besar yang pernah berlangsung di BMO Field.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana, menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, Sore Ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas

0: dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya. Balik lagi teman Pro 2.
1: Yes, yo.
0: Sore ceria ya.
1: Yo, aduh.
0: Ini hari apa sih teman?
1: Ini hari Rabu. Kayaknya. Ini
0: weekend
1: masih pertengahan.
0: Belum sampai.
1: Masih pertengahan, ya. Bro. Ini masih pertengahan, sis. Yo. Aku tadi abis lihat-lihat scroll lah. Tadi wah, masak-masakan gitu enak banget sih kayaknya. Bikin lapar deh. Oh.
0: Lapar sih, jujur.
1: Lapar banget ya.
0: Lapar aku.
1: Jam-jam segini lagi. Tadi, ini mendukung banget untuk makan malam teman Pro 2.
0: Bener.
1: Apalagi nge-scroll-scrollnya kuliner. Dan aku tadi bukan scroll kuliner. Kuliner juga ya. Tapi dia lebih ke apa ya, bumbu masak-masak gitulah.
0: Oh, jadi kamu masak.
1: Menggugah selera untuk makan.
0: Wow, eh aku
1: mungkin
0: mau dong dimasakin
1: bisa
0: sama
1: sih kamu,
0: kamu
1: ya. Kamu kan yang pintar masak kan ya.
0: Ya udah, kita bagi tugas ya. Aku masak, kamu cuci piring.
1: Iya, oke.
0: Setuju enggak?
1: Setuju banget. Ya. Tapi ngomongin masakan nih, Tek.
0: Enggak, ngomongin
1: kamu,
0: cuci piring.
1: Kenapa cuci piring?
0: Setuju enggak kalau aku yang masak kan teman gue, Deswa yang cuci piring.
1: Setuju sih. Yang penting masakannya udah mantep, enak, nasinya banyak.
0: Enak,
1: Kak.
0: Kamu udah pernah kan cobain masakan aku?
1: Enak sih. Enak.
0: Apa masakan favorit kamu yang pernah aku masak?
1: Banyak. Enak semua. Untungnya enak
0: satu.
1: Semua. Enak semua. Gak bisa dibeda-bedain
0: ya, the most
1: karena
0: yang paling enak pokoknya.
1: Enak semua sebenarnya. Apa ya waktu itu ya? Bumbu.
0: Yang favorit kamu pokoknya.
1: Apa ya? Mie rebus.
0: Apa sih, basic banget. Kayak gitu kelihatan jelek, jangan gitu
1: dong. Oh, jangan ya.
0: Kelihatannya kayak
1: apa ya?
0: Cuma bisa ngomongin masak mie aja emang sih.
1: Banyak sih, tapi lupa aku bumbu apa gitu.
0: Apa?
1: Bumbu apa ya? Bumbu medok gitu pokoknya.
0: Medok semua.
1: Oh, iya.
0: Apa? Kan sop pernah aku bikin.
1: Itu enak juga. Itu enak. Terus
0: telur kornet pernah.
1: Itu enak juga. Yang apa, bumbu cabe bendot? Apa
0: oh,
1: sih dia
0: yang
1: sebutannya
0: itu ya.
1: Cabe apa? Itu enak juga.
0: Yang ebi,
1: bumbunya,
0: ada ebinya itu.
1: Ebinya bikin enak sih. Jujur.
0: Iya, itu enak sih.
1: Enak semua. Tapi kalau ngomongin masakan kamu, untuk saat ini Teh, kamu lagi pengen masak apa?
0: Saat ini ya.
1: Kenapa ketawa deh?
0: Kenapa sih, ngeselin banget.
1: Enggak, aku
0: ya?
1: Cuma tanya doang. Saat ini kamu lagi pengen masak apa gitu kan?
0: Aku sih kepo sama ini sih. Entok.
1: Entok apa? Susah banget ya.
0: Ada namanya tuh kalau di TikTok teman Pro 2, kamu kalau pernah nonton kontennya Cynthia Melson atau siapa gitu, yang dia tuh sering banget masak entok nila, kalau nggak salah entok nila.
1: Entok nila. Gimana?
0: Jadi tapi
1: itu?
0: Dia bukan mentok, bukan ikan nila juga.
1: Aku kira entok tuh yang iya kayak
0: iya
1: gitu.
0: Kan?
1: Entok namanya entok gitu. Mm-hmm. Kok ini nila? Ikan nila.
0: Ya? Entok nila bener nggak? Coba
1: deh
0: aku cari. Iya bener.
1: Okay.
0: Jadi dia tuh aslinya tuh apa namanya, bebek apa mentok ya? Mungkin mentok kali ya. Mentok deh kalau nggak salah. Dia mentok terus dibikin kayak
1: nila,
0: pedes gitu.
1: Dibikin nila.
0: Oblok nila namanya.
1: Oh, oblok.
0: Iya tapi pakai mentok.
1: Oblok tuh yang ini ya? Pakai santan? Pakai parutan kelapa?
0: Bukan.
1: Bukan ya?
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Dia kayak
1: ini beda lagi.
0: Pedes gitu loh, Des, nih. Tuh kayak gini nih.
1: Tapi namanya apa, entok?
0: Namanya oblok nila.
1: Loh, katanya entok.
0: Bukan. Tapi dari daging entok ternyata, tapi namanya oblok nila.
1: Oh.
0: Tahu kok kepo, okay. Itu sama aku pengen coba. Kayak aku pengen banget karena aku suka ayam gepuk itu, kamu tau kan? Ayam gepuk. Aku pengen coba bikin sambelnya sih, jujur.
1: Oh, yang ini ya, dia pakai kacang ya.
0: Oke.
1: Tapi intinya hari ini kamu ingin masak apa nih, Tik? Maksudnya yang terbenak dalam
0: kamu jangan itu ya, trik marketing ya, enak
1: bukan,
0: aja.
1: Bukan trik marketing. Maksudnya kan ya sebagai cewek kamu saat ini moodnya tuh masak apa? Aku pengen tahu aja.
0: Hari ini.
1: Nanti, iya, bener. Lagi pengen makan apa gitu?
0: Oh, lagi pengen makan
1: masak,
0: apa?
1: Masak apa?
0: Makan apa?
1: Tadi kan,
0: kan
1: masakan sih.
0: Makan apa?
1: Masak sih.
0: Aku kalau hari ini harus masak ya di kos nanti jam 8 itu. Yang simpel aja mungkin.
1: Apa tuh?
0: Mungkin orak-arik.
1: Oke.
0: Okay. Orak-arik kayak telur sosis gitu loh.
1: Oke.
0: Kalau enggak apa ya? Apa ya?
1: Orak-arik telur sosis.
0: Iya.
1: Telur sosis tuh enak juga sih, simpel tapi melabuhi.
0: Tapi bikin pedes gitu, iya.
1: Melabuhi gitu kan.
0: Pedes medok gitu. Aduh, enak. Aku dulu di rumah sering bikin itu soalnya.
1: Boleh lah, boleh, boleh, boleh.
0: Dan kak aku suka banget dulu. Jadi kayak telur gitu aku tumis kan. Jadi gini teman produa nih ya. Siapa tahu teman produa ada yang pengen tahu resepnya. Iya, so enak banget. Gak tahu juga tuh enak apa enggak. Jadi kadang aku kalau bikin orak-arik itu dulu approved by kakakku dan teman-temanku semua.
1: Kakak sama teman-teman, bukan ini mami gitu nggak?
0: Mamaku sih kan pinter masak, jadi kayak meragukan aku. Teman-temanku
1: kan
0: juga.
1: Kan proof maksudnya?
0: Proof juga.
1: Iya, iya.
0: Itu biasanya aku tuh tumis bawang putih, bawang merah juga, ya kan. Tapi itu masukin telur, kayak dadar telur biasa gitu loh teman pro dua. Terus aku tambahin sosis, nugget, bakso. Terus aku tambahin pak choy biasanya atau sawi hijau.
1: Jadi satu.
0: Iya.
1: Oke.
0: Jadi biar ada sayurnya. Terus habis itu aku kasih saus tiram, saus kecap, cabe, bubuk cabe. Udah itu
1: cabe,
0: aku masak.
1: Bubuk cabe.
0: Iya.
1: Dua tuh.
0: Iya, dua. Okay. Soalnya bubuk cabenya bikin warnanya makin menggelegar, makin menik apa
1: biar
0: ya?
1: Biar merah gitu ya.
0: Iya, makin eye catching gitu buat dimakan. Okay. Itu
1: tapi
0: sih.
1: Tapi pedes dia.
0: Tergantung, kalau enggak suka pedes ya aku kurangin pedesnya. Kalau suka sih aku biasanya kasih cabe.
1: Jadi bahannya simpel ya sebenarnya tadi.
0: Sebenernya.
1: Bawang putih aja, enggak pakai bawang merah ya?
0: Pakai, aku pakai.
1: Oh pakai?
0: Pakai.
1: Bawang ya oke, perbawangan.
0: Ya.
1: Terus cabe, bubuk cabe, telur ada, sama sosis.
0: Iya.
1: Sama apalagi tadi?
0: Ya pak itu
1: choy.
0: Sih.
1: Itu optional ya.
0: Iya, optional.
1: Maksudnya
0: aja.
1: Yang basicnya tuh sebenarnya itu aja.
0: Iya.
1: Oke, bisa disebut orak-arik gitu.
0: Iya, orak-arik.
1: Oke, metodenya ya udah di orak-arik aja gitu.
0: Ya udah beneran di orak-arik, tapi itu enak banget kasih nasi panas, beh.
1: Wah, mantep banget sih kayaknya itu.
0: Itu enak banget.
1: Boleh lah itu ya.
0: Kamu kan maksudnya yang masak.
1: Maksudnya boleh, mungkin boleh dicoba untuk teman pro 2 yang pengen ini ya
0: re-cook ya,
1: re-cook di malam hari ini bingung pengen makan apa. Nah, tadi salah satu rekomendasi gitu ya, masak yang simple, cepet, satset tapi ngelawuhi, ngenyangin gitu ya. Tadi ada orak-arik telur versinya Tika gitu. Mungkin
0: betul.
1: Ada versi teman pro 2 tambahin apa,
0: boleh,
1: bumbunya
0: boleh.
1: Apa yang mungkin lebih boom lagi, lebih enak lagi gitu
0: boleh.
1: Kan. Karena kalau orak-arik telur itu ya sebenarnya makanan simple dan bisa dikreasikan gitu kan. Entah pakai apapun. Kalau tadi kamu pakai pak choy dan segala macem ya.
0: Iya, betul.
1: Untuk sayurannya. Karena kalau orak-arik basic tuh belum ada sayuran.
0: Cuman
1: ya,
0: telur kadang kalau di burjonan.
1: Oh, burjonan lagi.
0: Burjonan, burjoan.
1: Burjoan.
0: Warmindo itu kayak menurut aku kurang gitu. Karena mungkin kan
1: guys,
0: makanya
1: ini,
0: itu
1: mas,
0: kita
1: mas
0: bisa
1: WM ini.
0: Bukan. Bukan kan kita bisa kreasi kayak tambahin sosis, bakso gitu. Nah, yang bikin enak sebenarnya itu sih teman produk.
1: Iya, benar-benar.
0: Cuman kan kalau di Warmindo kan yang simpel aja dan nasi orak-arik itu murah kan di Warmindo, tapi toppingnya mungkin kurang lengkap.
1: Oke, tapi mungkin add-on bisa sih sebenarnya.
0: Oh,
1: request
0: ya?
1: Aja kan.
0: Oh.
1: Kamu nambahin dari rumah gitu kan?
0: Oh boleh. Tapi kayaknya aku pengen makan hari ini nih kalau ditanya
1: gimana, gimana?
0: Ya, kamu pengen makan apa hari ini nanti habis siaran?
1: Aku, aku ditanya pengen makan apa?
0: Iya.
1: Kayaknya aku jadi ini ya tergiur oleh orak-arik telur.
0: Udah lah teman berdua, aku sudah mute mic-nya ya. Udah, dia tuh sebenarnya pengen aku masakin sebenarnya. Cuma masalahnya dia tuh gak mau bantuin cuci piring teman berdua. Itu loh ngeselinnya.
1: Enggak, gimana mau ini loh. Kan kamu masakin kan, kamu bawain pakai rantang gitu kan. Kan enak banget itu.
0: Oh gitu.
1: Gimana
0: ya, kan dulu kita pernah bareng-bareng kan main di kos aku, ada Jaja juga dulu. Terus aku masak kan. Ya ampun, gak ada yang bantuin aku cuci piring teman produk. Sedih banget, sedih.
1: Gak, bukan gitu.
0: Karena mereka habis makan tidak. Nitik hah? Gila ya. Enak aja.
1: Tapi boleh sih, orak-arik sih.
0: Emang ya, enak sih
1: enak.
0: Tapi
1: sih,
0: kayaknya malam. Nanti malam kalau nasi goreng atau mie ayam enak deh.
1: Enak juga. Kamu bisa juga ya bikin nasi goreng sama
0: bisa.
1: Mie ayam. Oh, boleh lah.
0: Tidak.
1: Aduh, ngomongin makanan jadi lapar ya teman produa karena
0: nih, tadi
1: ya
0: makan ini baru sekali berarti aku makan.
1: Nah,
0: juga.
1: Harusnya 4 kali.
0: Wow.
1: Banyak
0: jangan
1: ya.
0: Dong.
1: Iya, mungkin kalau makan ini tepat jam makan malam, kamu kalau buat kamu yang bingung makan apa boleh tadi di Rikuk. Dan kalau kamu yang tahu nih rekomendasi makan malam yang enak tuh makan malam apa ya teman-teman?
0: Kasih tahu dong teman produa, kita tuh udah kehabisan ide gitu loh tiap habis siaran tuh mau makan apa.
1: Saking
0: jujur.
1: Banyaknya kuliner di Solo.
0: Iya.
1: Tapi,
0: dan kita makannya selalu template.
1: Nah,
0: itu
1: kalau bingung, mending masak sih, bener sih. Kalau bingung tuh mending masak. Karena kan kalau kulineran di Solo tuh saking banyaknya, bingung mending ya resep sendiri lebih baik sih.
0: Oh, masak aja. Berarti masak nanti nggak jadi ke itu kan? Kalau okay. Masak.
1: Iya, yeah, benar.
0: Apa nih? Oke deh teman Pro 2 ya, kita malah ngomongin masak-masak.
1: Yeay, kita baca
0: soalnya
1: WhatsApp dulu kali ya.
0: Kita teman Pro 2.
1: Iya. Ini ada Iki Dias dong dari Kupang. Iya, okay, dari Kupang. Itu. Hampir lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Iki Dias.
1: Selamat malam Detik. Deswa Guanteng kembarannya Cristiano Ronaldo. Gue ngeri banget ya.
0: Jangan nanti kepedean Deswa.
1: Terus ada Tika Cantik kembarannya Georgina Rodriguez. Wow. Istrinya Ronaldo juga ya.
0: Oh iya.
1: Iki Dias di Kupang mau request lagu dari Shakira judulnya Dai Dai. Dai Dai. Oke, coba nanti aku cariin dulu ya. Iki Dias. Plus Iki juga mau tor monitor ketua. Ini ada banyak ya. Ini yang memantau dari subuh sampai batik sekarang ini katanya. Diwakili 7 petarung sejati Piala Dunia yang banyak ikut banget. Arisan Pildun. Yang mana arisan itu bukan judi ya. Ini perlu diklarifikasi ya. Oke, okay, ada dari Tongker, ada Zippo, Jimmy, Daddy, Doper, ada Nefreda, dan ada Sarno. Sarno di Jerman katanya.
0: Wih, jauh ya.
1: Oke, okay. Ingat-ingat kalah menang harus sportivitas, jangan ada yang kabur. Bola itu bulat, siapa tahu Iki yang menang. Brazil bawa pulang trofi Piala Dunia. Oke, okay, nanti siapapun yang menang ya teman Pro 2 ya.
0: Yui.
1: Pokoknya ya selalu sportif gitu.
0: Harus kasih support ya.
1: Bener, Iki juga punya pantun khusus buat Detik. Tika yang baca, Desva bantu cak peja.
0: Okay.
1: Seperti biasa.
0: Aku baca nih.
1: Yo.
0: Oke. Okay. Kolak pisang dikasih kelapa.
1: Cakep.
0: Detik datang untuk menyapa.
1: Yoi.
0: Minum je. Ini maksudnya.
1: Ini dua-dua ya.
0: Oh, dua-dua. Sorry. Gimana sih Atika nih? Kolak pisang dikasih kelapa.
1: Cakep.
0: Detik datang untuk menyapa.
1: Yoi.
0: Bener sih. Minum jamu pakai madu. Desva kalah taruhan bola bikin Tika malu. Please ya Desva.
1: Jangan-jangan taruhan-taruhan gitu ya. Menakutkan
0: iya,
1: ya teman-teman.
0: Bener banget. Kamu dulu pernah taruhan gak sih?
1: Taruhan, iya mendapatkan cewek gitu.
0: Oh emang iya?
1: Enggak, bercanda. Ini serius banget sih.
0: Makan soto campur babat.
1: Cakep.
0: Desva dan Tika yang menang. Ayo merapat.
1: Iya, kita lomba apa by the way ya? Menang-menang
0: kita
1: ini.
0: Lomba makan.
1: Itu jago.
0: Kamu?
1: Iya. Kalau lomba masak kamu yang jago.
0: Iya. Jalan ke Solo lalu ke Belgia. Biar Desva kalah arisan bola, asal Tika yang bahagia.
1: Gimana Tik, kamu bahagia gak
0: menang
1: nih?
0: Kalah, aku tetap bahagia kok.
1: Iya, yeah. Menang dari siapa, kalah dari siapa?
0: Menang, maksudnya?
1: Menang kalah gimana maksudnya?
0: Menang kalah gak apa-apa.
1: Oh oke, okay. Menang dari siapa, kalah dari siapa?
0: Menang dari masa depanku, kalah dari masa laluku. Apa sih? Gak nyambung.
1: Gak jelas. Udahlah.
0: Oh, udah ya. Dan ki banyak Detik dan God bless you. Gue butuh uang buat arisan bola. Wede. Thank you juga Kak Iki Dias untuk pantun dan salam-salamnya.
1: Oke, okay. Gak berasa ini udah. Ini overtime ya ternyata ya teman Pro 2 ya.
0: Juga, ya.
1: Saking yaudah asiknya kita ya.
0: Yes.
1: Oke, kalau gitu teman Pro 2 kita juga mau remind kalau sekarang kita sudah masuk ke segmen Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda. Kamu lagi di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva,
0: Atika juga.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Kenapa tuh?
1: Iya tuh kenapa ya?
0: Kok motornya berhenti di tengah rel kereta?
1: Makanya.
0: Kayaknya mogok deh. Apa kita tolongin aja ya?
1: Ah, jangan, gak usah. Bahaya. Lagian banyak orang kok. Ntar juga pasti ada yang nolongin.
0: Ah, kalau gitu mending kita rekam aja pakai HP.
1: Ah, iya juga. Oke, oke.
2: Tindakan nyata lebih baik daripada menyalakan kamera.

0: Lanjut lagi teman Pro 2.
1: Yo, dan okay. Sekarang udah ada di batik ya teman Pro 2 ya, bahas singkat dan karya anak muda. Dan kali ini kita pengen kasih tahu ada salah satu karya dari teman kita teman Pro 2.
0: Oke, siapa tuh?
1: Kita baca dulu ya Des.
0: Oke, boleh.
1: Jadi di Jogja nih teman Pro 2, teater boneka asal Jogja namanya Peppermoon Puppet dapat standing ovation selama 10 menit saat tampil di festival teater di Jerman teman Pro 2.
0: Wow. Dari Jogja ke Jerman.
1: Yoi, bener banget. Okay. Nah, kabar baik hari ini. Oh, hari ini. Ya, bener juga sih.
0: Hari ini.
1: Kabar baik hari ini nih teman Pro 2 dimulai dari ada ya teater boneka asal Jogja yang sukses bikin warga Jerman ngelakuin standing ovation teman Pro 2. Dan juga momen ini juga direkam oleh unggahan atau diposting juga teman Pro 2 oleh unggahan resmi Peppermoon saat mereka tampil di Festival Teater Internasional Teater Der Welt 2026 di Chemnitz, Jerman pada 19 sampai 20 Juni lalu teman Pro 2.
0: Okay.
1: Yes, dan berdasarkan informasi yang diberikan ya, katanya tuh kelompok teater boneka ini menerima standing ovation selama lebih dari 10 menit bahkan setelah pementasan berlangsung. Keren ya.
0: Okay. Jadi gimana ya? Ini bonekanya apa tuh kalau dari gambar?
1: Aduh, apa
0: ini,
1: ya? Dia
0: tapi
1: kayak
0: intinya namanya Peppermoon Puppet
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul. Dia kayak bentuk manusia aja gak sih? Ya boneka lah ya.
0: Oh, oke. Okay. Dan diungkapkan juga bahwa katanya ya sebelum pertunjukan itu mereka ini sempat mendapatkan informasi dari kru setempat untuk tidak terlalu berharap akan mendapatkan standing ovation.
1: Wow.
0: Tapi dan menurut kru tersebut, penonton di Jerman ini tidak memiliki budaya yang memberikan apresiasi dengan berdiri setelah pertunjukan. Tapi ternyata mendapatkan standing ovation ya teman Pro 2.
1: Keren banget dong.
0: Dan for your information, didirikan pada tahun 2006 oleh Maria Trisulistiani ya, atau Ria dan Iwan Effendi. Dan Peppermoon Puppet Theater ini telah berkembang menjadi salah satu kelompok seni pertunjukan Indonesia yang aktif tampil di kancah global teman Pro 2. Jadi bersama para kolaboratornya, mereka udah menciptakan lebih dari 20 karya dan melakukan pementasan di berbagai negara. Udah internasional, global. Bukan di Indonesia lagi, bukan di Jogja lagi.
1: Tuh.
0: Ke Jerman. Tadi daerahnya susah ya.
1: Iya, namanya susah.
0: Bener, dan gak hanya dikenal lewat pertunjukannya aja. Peppermoon ini juga menjadi penggagas pesta boneka. Festival Biennale Teater Boneka Internasional yang rutin digelar di Yogyakarta. Yogyakarta ya teman Pro 2 sejak tahun 2008.
1: Udah lama banget ternyata.
0: Tadi 2006 didirikan, lalu di 2008 ini ada festivalnya.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Udah ikutan juga ya berarti.
0: Benar, dan selama hampir 2 dekade mereka ini konsisten memperkenalkan karya-karya dari Indonesia kepada audiens internasional lewat medium teater boneka ini teman Pro 2. Keren
1: dari
0: banget.
1: Teater boneka langsung ke kancah internasional loh teman.
0: Gimana kok bisa ya?
1: Dari Jogja ya langsung
0: dari
1: ke Jogja Jerman.
0: Jogja loh men. Ini warga Jogja patut bangga, Indonesia
1: betul
0: juga ya. Kita semua bangga sih. Ada
1: baru tahu juga enggak sih?
0: Pesta boneka.
1: Ternyata ada ini ya, tadi namanya apa dia? Peppermoon ya. Peppermoon ini teater boneka teman Pro 2. Keren banget ya. Dia berarti gimana tuh, Des? Kayak cosplay
0: dia,
1: kah
0: iya,
1: atau memperagakan?
0: Tapi ada bonekanya. Iya, benar. Kayak kamu tahu enggak sih kayak apa ya? Mungkin di sini sesuai gambar ya, ada kayak boneka yang sejenis Pinocchio gitu ya.
1: Okay.
0: Yang dioperasikan lah oleh teman-teman di sana gitu ya. Dan ada satu boneka yang besar.
1: Iya,
0: ini
1: enggak
0: tahu
1: banget
0: apa. Tapi bonekanya besar sih.
1: Dan bisa berdiri, bisa jalan.
0: Iya.
1: Ini.
0: Benar, ini ada videonya teman Pro 2. Ya namanya pentas ya. Jadi emang ada mungkin ya itu ya highlightnya tuh di yang besar ini ya, boneka besarnya.
1: Betul. Mungkin
0: ya
1: pada amazed juga kayak wow, itu hasil karya tangan mereka. Bisa dioperasionalkan untuk di kancah internasional tuh keren banget gak sih teman Pro 2?
0: Bener.
1: Mungkin ada yang udah pernah lihat juga nih teman Pro 2, namanya Peppermoon ya. Ini salah satu teman kita dari Jogja yang udah di kancah internasional.
0: Betul.
1: Ya, teman Pro 2 keren banget.
0: Betul sekali.
1: Cuman boneka loh, tapi pada amazed gitu. Keren
0: jangan
1: banget
0: meremehkan boneka ya.
1: Iya, maksudnya bukan cuman boneka, maksudnya itu boneka, bukan manusia gitu ya.
0: Susah gak sih jadi opera operatornya gitu ya.
1: Mungkin susah lah, harus latihan dulu gak
0: kan
1: sih?
0: Kan saking kayak jumbo loh ini bonekanya.
1: Iya betul, gede banget.
0: Kamu
1: ya,
0: coba kamu memperagakan kayak gitu, Tik.
1: Berat ya. Itu hanya orang itu perlu, profesional yang
0: iya,
1: bisa.
0: Iya, itu perlu orang banyak sih.
1: Iya, betul. Perlu banyak, perlu ya, kerjasama lah.
0: Dan perlu latihan juga pastinya.
1: Betul.
0: Keren banget. Mm-mm. Oke, kita ke WhatsApp dulu, Tika. Ini ada dari Ninda. Ini yang mengungkapkan rasa sedihnya terhadap Minov, okay, yaitu Rifki Minov, karena udah gak di Pro 2 lagi. Padahal katanya udah lama banget di Pro 2 Surakarta, tapi karena tugas ya teman Pro 2 Ninda, mm-hmm, jadi Rifki Minov dialih tugaskan ke Pro 1. Nanti entah sampai kapan ya. Siapa tahu nanti balik Pro 2 lagi,
1: ya,
0: siapa
1: bisa
0: tahu.
1: Loh, tapi kan bisa.
0: Ya, sementara waktu ya
1: ditugaskan dulu ke Pro 1
0: kesana,
1: ya.
0: Permanen sih. Bodoh. Maksudnya sementara waktunya ya gimana ya?
1: Ya
0: nantilah
1: belum
0: gitulah
1: lah
0: ya,
1: sampai kapan teman Pro 2 gitu.
0: Terus kata Ninda, bisa enggak sih Mas Aji aja yang gantiin Minov?
1: Mas Aji siapa ya?
0: Pro 4 kali ya?
1: Oh, Pro 4.
0: Pro 4 ya. Ke Pro 1 gitu kan.
1: Kayaknya sih belum pernah terbayangkan ya kan Ninda ya kalau Mas Aji ya.
0: Benar. Tapi emang Mas Aji udah cocoknya di Pro 4, budaya gitu.
1: Punya porsinya masing-masing.
0: Betul.
1: Lah.
0: Betul.
1: Ya enggak apa-apa ya kan Ninda ya, masih ada JJ, Prairido, ada Desva, ada Rama juga teman Pro 2 di yes, sini yang cowok. Kalau yang cewek tetap ada si Shirley, Cicil, ada aku juga. Cuma tiga ya ceweknya.
0: Yeah, cuma tiga.
1: Wow. Mau emang nambah, kita kah? Strong woman emang kita.
0: Tadi.
1: Oke deh.
0: Iya, benar.
1: Oke, teman Pro 2, kita kasih lagu-lagu dulu buat kamu. Jadi, yang mau request lagu masih kita tungguin sampai jam 7 malam nanti sebelum music live chat ya, teman Pro 2.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Ditemani hujan teman Pro 2. Di tempat kamu gimana nih? Kalau di RRI Surakarta terpantau hujan ya teman Pro 2 di luar, tapi it's okay sih, gak terlalu deras kayaknya. Sebenernya ya pokoknya hati-hati aja yang melintasi RRI Surakarta. Ini hujan buat kamu yang naik motor ya, sedia mantel ya, mantel atau mantel tuh ya, atau jas hujan teman Pro 2, biar nanti tidak sakit gitu ya, karena musimnya lagi
1: jelek nih teman Pro 2 cuacanya, hati-hati ya, dan lagi banyak yang sakit juga karena emang tiba-tiba hujan ya, tiba-tiba musim hujan, tiba-tiba panas, jadi please hati-hati. Dan juga kata Kak Catur, lo solo hujan. Iya nih.
0: Iya. Sini.
1: Udah 2 hari ini hujan terus.
0: Catur di mana emang?
1: Lagi di mana emang Kak Catur?
0: Ini Kak Catur lagi di mana ini?
1: Kok kaget gitu.
0: Kaget, syok gitu ya. Berasa Solo tuh emang enggak pernah hujan.
1: Emang
0: sebelumnya
1: sih,
0: emang jarang banget hujan ya.
1: Bukannya
0: baru
1: emang udah enggak
0: Kremesek.
1: Bukannya emang gak musim hujan.
0: Tapi ini hujan. Ini ya udah hujan. Hampir mulai-mulai lagi ya teman Pro 2 bulan
1: ya,
0: lagi ini.
1: Ya jadi kesana deh lo, kenapa sini?
0: Hello.
1: Nanti malam ada JJ ya kalau gak salah ya. JJ
0: nanti malam
1: X Rama
0: JJ
1: deh.
0: JJ emang berdua
1: X Rama. Iya berdua. Dan ada guest star juga, Lari Dulu Aja.
0: Lari Dulu Aja.
1: Buat kamu yang pengen nonton, kesini aja teman Pro 2. Kalau mau dengerin dari rumah bisa di 105,5 ya.
0: Yes.
1: Dan hari ini karena sudah jam segini teman Pro 2, Detik pamit undur diri dulu ya. Terima kasih buat semua yang udah join Detik dari jam 4 tadi sampai jam 8, jam 7 ini teman Pro 2. Terima kasih juga yang udah join di WhatsApp. Kak Catur makasih banyak udah join Detik ya.
0: Yeah.
1: Cici lagi tepar, iya kemarin dia bisa sakit ya.
0: Tapi kayaknya udah sembuh deh ya.
1: Udah ya.
0: Ya semoga.
1: Ya semoga udah sembuh ya, benar-benar. Ya tungguin aja nanti malam ya, kita lihat JJ apakah sudah sembuh. Harapannya udah sembuh juga ya. Makasih Kak Catur, makasih juga Kak Iki Dias, Kak Ninda, terus tadi Zulia juga, ya kan, dan semua teman Pro 2 yang join.
0: Yes.
1: See you lagi esok hari teman Pro 2 yang pasti di sore ceria bareng Detik ya. Terima kasih. Bye-bye.
0: Yoi, ini sini. Bentar dulu, bentar. bye-bye aja nih, bye-bye. Oke, okay, abis ini ada siapa?
1: Live chat bareng The Midlife
0: Theory.
1: Theory.
0: Betul. Nanti hostnya bareng Edit di sana teman Pro 2.
1: Yeay.
0: Oke, kalau gitu langsung kita alihkan ke sana aja ya teman Pro 2.
1: Okay.
0: Jadi see you besok lagi.
1: Bye-bye.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di malam hari ini. Ada Edi Tama ya, bakal nemenin lo di MLC 1 jam ke depan. Dan di malam hari ini seperti biasanya kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget nih. Karena kemarin udah 2 hari ya, di minggu ini dibuka dengan yang keren-keren, dengan soloist-soloist luar biasa Indonesia. Malam hari ini kita kedatangan sebuah band, sebuah grup yang tentunya menemani Edit malam hari ini. Dan tentunya bakal kita ulik soal single terbarunya dan tentunya soal mereka juga nih ya di malam hari ini tentunya. Karena kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Yes, buat lo semua teman bro 2 yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Eh, jadi pastiin buat lo siapin pertanyaan yang luar biasa. Karena nanti Edit bakal pilih siapa nih kira-kira yang bisa berkesempatan bertanya ya kepada bintang tamu kita malam hari ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory habis ini. Tapi setelah yang satu ini ya, pastiin lo cari tempat ternyaman dulu buat dengerin MLC Music Live Chat bareng sama gue Edi Tama 1 jam ke depan.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo, selamat malam abang.
1: Malam abang juga.
0: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
1: Mayan lah.
0: Mayan ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
1: Pas banget kebetulan.
2: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
0: Wih nih, gokil. Sekalian berarti ya. Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes, kita udah barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
2: Oke, malam semuanya. Gue Feby, vokalis. Ini ada...
0: Mana nih?
2: Fitra.
0: Bas, Sando. Aduh, agak ribet ya.
1: Hal di drum.
0: Oke.
2: Andi.
0: Waduh, sibuk banget kayaknya nih abang nih.
2: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
0: Ais, sedap.
2: Dia yang main kulintang.
0: Waduh.
2: Ini ada meja.
0: Oke, gokil.
2: Ada lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
0: Oh, lagi di jalan. Oh iya sih, benar sih. Ya kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Benar-benar. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
2: Kenapa?
0: Malam hari ini sehat semua nih?
2: Alhamdulillah.
0: Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
2: Ya, besok main di Jakulture di Pasar Seni.
0: Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
2: Besok banget jam 7:30 sampai jam 8.
0: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
2: Boleh lah.
0: Boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
1: Lama banget.
2: Lo apa gua pit?
1: Lo dong.
2: Oh ya udah, oke. Okay. Midlife sesuai namanya, kita om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
0: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
2: Di atas 40 semuanya.
0: Oke.
2: Okay. Ada satu sih yang 30 si Bijar tuh.
0: Oke. Okay. Mendekati ya.
2: Namanya orang tua juga. Jadi yang kepala udah tua.
0: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar-benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
2: Kebentuknya baru bulan Januari.
0: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
2: 2026. Oh,
0: wow. Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
2: Perkumpulan aki-aki. Ya, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
0: Oke.
2: Okay. Tadinya nggak kenal.
0: Mm-hmm.
2: Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gue sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar. Kalau bisa kenal dari kecil juga.
0: Oh.
2: Di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih komunitasnya, ramean.
0: Oke. Okay.
2: Tapi terus ya kita ngobrolan. Gue ada lagu nih. Ah, cocok nih. Yaudah kita ngeband deh. Itulah kisah singkatnya gitu.
0: Kisah singkatnya seperti itu ya. Benar-benar. Tapi komunitas ngeband dadakan. Itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming aja kayak atau gimana tuh?
2: Kayak orang main padel lah sekarang, apa sih ri apa sih itu namanya?
0: Kenal
2: sewa lapangan.
0: Oh iya, tahu.
2: Ya kayak gitulah.
0: Oh, oke. Okay. Ri club benar, ri club. Nah. Oke, okay, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
2: Iya.
0: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
2: Cocokologi aja
0: ya. Bener. Dan berarti udah rilis berapa single sih sebelumnya nih?
2: Udah tiga
0: ya, dan jadi yang lusa, ini
2: yang keempat malah.
0: Oh iya, yang utuh walau tak lengkap itu yang keempat.
2: Utuh ini single kedua ya.
0: Single kedua. Oke, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's over tuh yang pertama.
2: It's over pertama, mm-hmm. Utuh walau tak lengkap kedua, mm-hmm. In Dips ketiga, yang keempat ya sudah.
0: Ya sudah yang keempat. Menarik. Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Dibentuk sesuai namanya dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman-teman berdua yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Chelsea Music Live Chat masih bareng sama Editama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi boleh. Udah berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi berarti yang keempat ya?
1: Iya, betul.
0: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, Indips juga ya?
1: Iya.
0: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
1: Kenapa, Bi?
0: baru mulai.
1: Di waktu kita kocok arisannya keluarnya itu.
0: Aduh.
1: Jadi kan lagunya keluarnya tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: Oke.
1: Jadi tadinya emang kita sempat galau nih, Sofer apa Utuh nih yang
0: rilis duluan.
1: Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru Indif, baru Ya Sudah dan seterusnya gitu. Jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah jadinya, variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
0: Oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
1: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
0: enak.
1: Tapi giliran gue mau ambil keputusan terus dalam hatinya coba lagi deh, coba kali.
0: Betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat mau resign tapi nggak resign ya.
1: Nah itu dia. Kali-kali ntar bonus keluar nih.
0: Iya benar. Nanti deh abis THR deh gitu kan.
1: THR sampai 5 tahun keluar kagak mundur-mundur.
0: Oke, berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya, tentang ya berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan. Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
1: Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh ya.
0: Bener.
1: Kan? Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan. Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan. Atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah. Menyesuaikan kalau di rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya, hidup gue udah gak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu, ya kan masih ada keluarga yang lain. Yang masih sayang, yang masih
0: peduli.
1: Nah itu utuhnya tuh di situ sebenarnya. Tapi ya nggak lengkap aja gitu. Tapi bukan berarti life nggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya jangan fokus ke nggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita nggak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu loh.
0: Berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan, ya mereka emang udah nggak lengkap, udah nggak saling bersama, tapi kan kita tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan. Wow,
1: kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini, hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa. Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya, kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
0: Ya, aduh. Agak-agak ngena ya di hati ya. Bener. Berarti sebenarnya kalau di utuh walau tak lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
1: Betul.
0: Maksudnya nggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan?
1: Iya, wow. Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam.
0: Bener kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan?
1: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
0: Oh iya benar sih. Benar sih.
1: Benar sih. Karena itu yang paling susah soalnya.
0: Yes.
1: Walaupun kita bilang iya gua ngomong nih, udah gua ikhlas, gua terima gini, tetap aja mewek juga sih.
0: Iya benar sih. Pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu berarti ya. Benar. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih? Ini dari pengalaman pribadi kah bang?
1: Dari biasa mantau TikTok.
0: Aduh. Anaknya sosmed banget tuh.
1: Bapak-bapak TikTok
0: benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya tuh dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
1: Oh enggak sih, jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman di sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Ya gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap ya kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap gitu ya bang ya.
1: Dan ngeliatin ini ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
0: Oke.
1: Ada nggak ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya pesan yang pingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan lagu ini?
1: Ya pesannya setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa gak lengkap.
0: Yes.
1: Tapi ya jangan lupa yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita sama-sama, masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya gak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace saja apa yang kita punya sekarang.
0: Wiss, gitu kira-kira. Sedap.
1: Kelihatan ya midlife-nya
0: ya. Kelihatan seniornya gitu kan. Akhirnya, jujur gue makin penasaran, mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya, Utuh Walau Tak Lengkap, ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Midlife Theory, tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory.

0: Yori. Alright, tadi kita udah dengerin utuh walau tak lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tau kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue gak tau kenapa sih. Petra Sihombing, jujur. Mungkin karena gak tau ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
1: Genrenya musik enak.
0: Andy Coop ya, enak di kuping ya.
1: Iya yeah, benar. Jadi si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini om-om yang masih main sama anak Gen Z.
0: Oh iya.
1: Jadi dengerin musiknya mereka juga gitu loh.
0: Oh wow, dengerin apa aja berarti bang?
1: Ya apa aja, India, Fish, Biru Baru,
0: wow,
1: Sal, ya banyak lah. Yang baru-baru kita dengerin, ngikutin.
0: Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
1: Enggak lah, ego udah nggak laku kali ya.
0: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya?
1: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya kesini nih, larinya kesini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau nggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Mm-hmm. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
0: Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda, cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya?
1: Iya betul.
0: Wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian utuh walau tak lengkap, yang ketiga adalah Indips. Kalau Indips itu tentang apa itu?
1: Indips orang galau.
0: galau jadi, kenapa tuh bang?
1: Galaunya dia senang sama orang cuma nggak punya nyali buat ngomong.
0: Giliran,
1: ntar deh, kayaknya momennya belum pas nih. Mm-hmm. Ntar lu deh. Ntar kalau lagi gua ngomong gini ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya, nih momennya sekarang gua udah berani, orangnya udah pergi.
0: Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Oh apa tuh? Kisah siapa tuh katanya tuh?
1: Kisahnya si Eja katanya.
0: Main lempar-lempar aja deh kayaknya deh. Benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya? Ya sudah ini. Ya. Itu boleh di-spill enggak?
1: Boleh banget. Ya sudah rilis lusa hari Jumat ya tanggal 26. Mm-hmm. Jumat pagi udah ada di DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan, akan datang terus nih.
0: Betul.
1: Terus akan ada orang, kadang kita tuh, aduh, apalagi sih nih gitu. Nah gitu. Nah,
0: bener.
1: Di situ lagunya lebih ke ngajak, ya udah, kalau masalah kan akan datang terus. Mm-hmm. Tapi yang penting, dan kedepannya kita nggak tahu nih. Datang lebih susah, datang lebih baik. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk aja dulu, santai, nikmatin. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin, gak usah ambisius, ngejar yang belum pasti, pasti punya kita. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
0: Oh sedap, gitu, sedap. Ini kata abang-abangan gue nih. Bener. Berarti baru rilis lusa gitu nanti ya?
1: Iya betul.
0: Oke, jadi ditunggu aja ya. Bener. Oke, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? fanbase-nya? Lucu nih.
2: Ntar kita cari dulu lah.
0: Cari dulu. Ya. Kali. Ya bagus apa? Ya
1: bagus apa? Meat lover.
0: Ay, meat lover boleh, boleh.
2: Daging semua dong.
0: Aduh. Beda.
1: Kalau dari gua, ini aja. Dari gua dukung kita dengerin terus, terus ntar pas pulang siaran nih, atau siapapun yang lagi di jalan, coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music atau apa, coba diurut, dengerin dari It's Over, Utuh, Indips, pasti cocok deh.
0: Ah, itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih? Momen yang paling cocok?
2: Kapan aja?
1: Benar.
2: Okay. Kalau ini bukan jualan.
0: Oh ya, benar. Berarti nah, pagi jualan, enak, siang ya. Enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan nah, aja.
1: Paling enggak enak kalau lagi tidur.
0: Ah iya sih. Gak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next project-nya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
1: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP, tapi langsung album.
0: Wow.
1: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
0: Menarik.
1: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
0: Oh, di tahun ini juga? Wow.
1: Targetnya begitu, target.
0: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
2: Mumpung. Namanya omong kan atau
0: udah hilang aja gitu. Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Benar. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak dong berarti bang.
1: Ya lumayan lah.
0: Berapa tuh?
1: Buat 7 album.
0: Enggak. Waduh. Oh, tujuh album, kalau satu album 10, 70 tuh ya.
2: Ada gini lagi.
0: Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya, next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo, bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
1: Sosmednya IG. The Midlife Theory.
0: Okay.
1: TikTok juga ada.
0: TikTok juga sama ya?
1: The Midlife Theory.
0: Jadi di follow biar gak ketinggalan. Dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips.
1: Indips.
0: Di semua DSP bisa ya?
1: Bisa, ada semua.
0: Kalau musik video udah ada kah?
1: Belum
0: ada ya, mungkin nanti soon akan ada ya.
1: Yep.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory. Sukses buat besok juga. Thank you, eventnya.
1: Pro 2 FM.
0: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
1: Di Ancol Pasar Seni.
0: Di Ancol
1: Jakulture 2026.
0: Jadi bisa datang tuh main di jam setengah 8 ya?
1: Sampai jam 8.
0: Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan, malam-malam Jumat berarti ya.
1: Malam daripada kena macet kan.
0: Nah. Bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
1: Boleh dong.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih. Thank abang-abang you, sukses selalu buat sama-sama single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
1: Amin.
0: Oke. Thank you ya. Alright, terima kasih The Midlife Theory, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP, dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Aditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
3: Lights, camera, action.

0: Perdua.
1: Info Perdua bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Chris Sanders, teman Perdua, akan menyutradarai sequel live action Lilo and Stitch 2 sekaligus kembali mengisi suara karakter Stitch itu sendiri. Sanders sebelumnya merupakan salah satu sutradara film animasi original Lilo and Stitch dan juga bertindak sebagai penulis naskah untuk sequel ini. Dan sementara Jonathan Eric kembali menjadi produsernya. Disney mengembangkan sequel tersebut setelah kesuksesan besar versi live action Lilo and Stitch yang meraih pembukaan Memorial Day terbesar dalam sejarah dan menembus pendapatan global lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat. Sanders sendiri, teman Perdua, dikenal lewat berbagai karya animasi seperti How to Train Your Dragon, The Croods, dan The Wild Robot, teman Perdua. Serta setelah lama berkarir di Disney sejak 1987 dan ikut terlibat dalam film klasik seperti The Lion King dan Mulan.
0: Info Perdua.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, novel terbaru James Bond berjudul King Zero karya Charlie Hickson akan terbit pada tanggal 24 September 2026. Menjadi novel James Bond dewasa pertama yang ditulis oleh Hickson. Cerita ini teman Perdua mengikuti Bond dalam penyelidikan kematian seorang agen di gurun Arab Saudi yang terkait dengan pengkhianatan dan rahasia besar. Dalam misinya, Bond harus menelusuri petunjuk ke berbagai negara sambil menghadapi ancaman konspirasi yang lebih besar yang bergerak di balik layar. Kehadiran King Zero teman Perdua menjadi bagian dari kebangkitan waralaba James Bond di bawah Amazon MGM Studios. Sementara itu, perhatian penggemar juga tertuju pada pengembangan film James Bond ke-26 yang masih mencari pemeran baru pengganti Daniel Craig. Dan hingga kini teman Perdua, jadwal rilis film tersebut masih belum diumumkan.
0: Baru saja kamu dengerin Info Perdua.

0: Bunga,
1: hey.
0: Tunggu, katanya mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu kemana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Kantor guru, bayar uang seragam. Tara, 300 ribu.
1: Wah, oh, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya ku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita.
0: Betul.
1: Tunggu di sini bentar ya, Win.
2: Oke.
1: Yu, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu melayani pembeli ya, Yu.
3: Iya, Bu. Ibu.
4: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah.

0: Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: teman Pro 2.
1: Jaga malam teman Pro 2.
0: Bareng sama aku Jejo Majenta.
1: Saya Rama Gemzi.
0: Yes, kita ketemu lagi di Jaga Malam teman Pro 2.
1: Yes.
0: Biasa, aku temenin
1: sampai jam 12 malam nanti ya teman Pro 2 ya. Tumben-tumbenan kita berdua siarannya ya. Biasanya kita sendiri-sendiri ya teman Pro 2 ya. Tapi
0: lagi baikan nih.
1: Padahal biasanya juga enggak baikan ya Ram ya. Gimana Ram kabarmu di malam hari ini?
0: Sehat dong, kan penjaga malam.
1: Wih, penjaga malam malam hari ini harus selalu sehat teman Pro 2 ya.
0: Betul. Kan teman Pro 2 juga walaupun hujan,
1: wih, betul.
0: Harus sehat terus.
1: Iya.
0: Siapin vitamin kalian.
1: Vitamin apa?
0: Vitamin A, B, C.
1: Oh iya, vitamin A, B, C, benar sih.
0: Vitamin M.
1: M itu apa?
0: Ada, nanti aja di belakang siaran aja. jangan disebut sini.
1: M itu apa, Bro?
0: Vitamin ada,
1: M.
0: Ada.
1: Vitamin M apa M?
0: Ada.
1: Vitamin oh ini maca tuh.
0: Oh bukan.
1: Itu maca hitam tuh.
0: Bukan, ada lagi.
1: Apa sih M itu apa?
0: Ada, nanti kita bahas di belakang aja.
1: Nanti kita bahas di belakang.
0: Yoi, Pro 2 ya.
1: Oke.
0: Kita juga kedatangan tamu teman Pro 2 di malam ini. Spesial banget. Ini
1: ada siapa nih nanti ya tuh
0: apa
1: ya?
0: Pokoknya ini hobi aku juga.
1: Wah, hobi kita ya.
0: Hobi kita.
1: Hobi kami deh, kami berdua deh ya, teman Pro 2 ya. Pokoknya Desmatika kurang kayaknya. Kurang tuh orang tuh.
0: Dia jadi sukanya makan kikil kayaknya. Makan pisau di jam 1 malam.
1: Tapi kok enggak ini Arab ya. Ya selalu jadi pertanyaan kita teman Pro 2 ya. Desmatika sering banget malam.
0: Yo, iya betul.
1: Cuma kok enggak gemuk-gemuk badannya. Iya. Cuma perutnya gede tapi.
0: Tapi kok aku makan enggak banyak.
1: Iya.
0: Cuma kok gendut ya.
1: Nah itu dia yang perlu di
0: observasi.
1: Observasi juga. Yoi. Bener deh teman Pro 2.
0: Yaudah deh teman Pro 2 yang mau gabung atau mau request lagu boleh banget ya.
1: Boleh.
0: Kayak biasa di 081-327-86-966 bareng yes. Sama aku JJ Majenta
1: dan juga

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke teman Pro 2, kita balik lagi di Jaga Malam dan kita udah kedatangan tamu spesial yang udah datang di sini teman Pro 2.
1: Seperti yang sudah di spill tadi teman Pro 2 ya. Kalau di malam hari ini akan kedatangan tamu-tamu spesial, tapi tadi kita tidak menyebutkan siapakah tamu di malam hari ini teman Pro 2. Iya, ternyata sudah ramai banget
0: di depan kita sendiri ya.
1: Kita di Krutuk ya Ram ya di studio di malam hari ini ya. Ini. Ada teman-teman dari Lari Dulu Aja. Hey, selamat malam teman-teman.
2: Halo, halo.
1: Tepuk tangan dulu dong.
0: Oke, boleh memperkenalkan dulu.
1: Perkenalkan dulu. Biar
0: teman Pro 2 tahu nih.
1: Siapa dulu?
0: Ketuanya siapa ketuanya?
3: Ini.
0: Yang tengah. Bosnya boleh.
3: Bosnya ini.
4: Halo. Kenalin, aku Safira dari Lari Dulu Aja. Malam ini kita menggerebek ya. Kita mendatangi studionya RRI Pro 2 nih. Yes. Lagi bareng teman-teman aku. Siapa aja?
2: Ada aku Izul.
0: Oke.
5: Okay. Ada aku Arta.
2: Ya kita gerasa gerusuk ke RRI. Gerasa gerusuk grobak RRI.
1: Oke.
2: Grobak RRI Pro 2.
1: Walaupun teman Pro 2 ya di tahun lalu juga sempat main-main ke studio Pro 2 juga.
0: Betul, udah setahun ya? Setahun lebih.
1: Setahun pas bersamaan dengan ini
2: launching
1: sama upload ini Ram, upload kenanganmu setahun yang lalu.
0: Yes.
1: Iya kan,
0: tepat setahun
1: sekali. Karena Ram dulu juga ikut ini
0: yang di belakang di GM itu
2: ya, salah satu
5: coffee shop
1: juga. Oke, teman-teman Lari Dulu Aja nih teman berdua ya nih. Kalter sekali. Tadi nggak boleh dimention ya.
0: Tapi emang iya. Temennya sih kayaknya sih.
4: Emang iya.
0: Lagunya juga udah kita siapin juga abis ini.
1: Boleh nggak kita putar pelari kalter?
2: Boleh.
4: Nanti kita digoreng nanti.
5: Hati-hati nih mas.
4: Digoreng warga Solo.
1: Dan soalnya ini Ram. Komunitas Lari Dulu Aja ini dari banyaknya komunitas lari di Solo ya. Menurutku ya. Ini yang paling kalter.
0: Ya Allah. Paling kacor kayaknya.
5: Ini rada beban.
4: Emang bukan kita yang ngomong ya,
1: bukan kita yang ngomong. Bukan tenang, bukan dari teman-teman lah dulu aja, tapi kan saya teman-teman mereka ya.
2: Ya berko kenal lah.
1: Oke, di malam hari ini teman-teman kita ngobrol-ngobrol ya. Walaupun udah pernah ngobrol di sini,
0: tapi kita ngobrol lagi.
1: Kita ngobrol lagi.
0: Kita kulik lagi apa itu LDA.
1: Yes.
0: Lari dulu aja.
1: Lah dulu aja. Wala guru setel sih.
4: Iya no.
1: Oh request atau apa?
5: Ben minta troli sih.
1: Oke, lari dulu aja dulu deh. Oh, iya. Dikasih tahu dulu. Okay, mau dari siapa nih? Mas Isul dulu.
0: Dari Mas Isul dulu.
2: Nyeritain apa sih?
0: Awal mula terbentuknya mas.
2: Awal mula terbentuknya.
0: Sejarahnya gimana sih dulu?
2: Sejarahnya dulu ya.
0: Iseng atau gimana gitu?
2: Ini dulu sebenarnya udah pernah sampaikan mas.
1: Apa kita putar ya kemarin?
0: Jangan dong. Diulang lagi ya.
2: Ya mungkin yang belum ngikutin ya, ngikutin dari awal ya, yang baru-baru ya mungkin. Ya jadi dulu itu awalnya dari apa ya, temen nongkrong.
1: Oke.
2: Temen nongkrong, gabut nih, ada yang habis kuliah, ada yang habis diputusin pacare, ada yang habis. Habis apa ya?
5: Habis olahraga tenis.
1: Oke.
2: Setahun yang lalu ya itu ya. Setahun yang lalu. Terus mungkin mencoba hal baru nih kayak ini apa ya yang asik ya ini ya. Lari nih mungkin ya karena waktu itu baru rame juga, makanya kita coba-coba nongkrong terus gimana kalau kita setongkrongan lari bareng.
1: Wih. Oke. Tapi Mas, basicnya apakah anak-anak olahraga semuanya nih?
2: Beberapa ada mas, beberapa ada yang olahraga kayak teman saya ini Mbak Safira, Mas Arta ini juga dia olahragawan.
1: Kayaknya Arta males-males.
5: Enggak sih.
2: Dia atlet mas.
0: Atlet apa tuh mas?
2: Atlet makan di lumba-lumba.
1: Kok makan di lumba-lumba? Oke, jadi berawal dari teman-teman tongkrongan ya.
2: Teman-teman, pelatih lumba-lumba.
1: Oke, Basa mau nambahin?
4: Iya, ini aku sampaikan dulu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum kenal LDA nih. Aku mau kenalin ya. Kita salah satu komunitas lari di Solo Raya. Dan kebetulan hari ini kita siaran lagi setelah satu tahun yang lalu kita siaran juga di sini kan, diundang juga. Jadi apa ya, ibaratnya ini kita anniversary nih.
0: Anniversary. Selama tahun yang lalu ya.
2: Ulang tahun.
4: Bener, aku lanjut dulu.
5: Manual ya mas.
4: Tahu LDA nih. Jadi kita tuh awal tuh terbentuk karena apa ya waktu itu gabut kali ya, nggak gabut. Jadi kayak ya benar teman-teman tongkrongan kan, terus habis itu waktu itu kan lagi apa ya lagi
2: hype COVID.
4: Enggak.
2: Oh enggak ya.
4: Enggak kan tahun lalu.
5: Tahun lalu.
4: Iya, udah after COVID lama tuh. Jadi kita kayak gabut terus apa ya olahraga yang seru gitu yang bisa dinikmati semuanya gitu kan. Terus pada saat itu lagi nge-up-upnya lari tuh. Okay. Kan kayak di kota-kota besar. Kota-kota besar tuh udah mulai rame, udah mulai rame tuh lari. Terus kayak ayolah kita coba dah buat di Solo gitu kan. Apakah akan ramai juga, dan ternyata duar gitu kan, ternyata oke juga gitu, ternyata oke juga hype-nya, terus ya kita berlanjut sampai sekarang seperti itu.
1: Oke.
0: Udah
1: setahun berarti ya, berarti tepat setahun yang lalu. Tapi sebelum jadi temen nongkrong ya, apakah sebelumnya sudah saling berkoneksi? Ya,
0: udah kenal dulu. Atau kenalnya lewat lari?
2: Enggak sih, aja. Baru kenal ini tadi.
1: Oh, di depan tadi ya?
2: Di depan tadi baru kenal.
1: Pantes agak canggung gak di depan tuh? Siapa gitu kenalan?
2: Akbert banget ya.
1: Arta mau menambahkan, Mas Arta?
5: Nah, mungkin aku adalah salah satu yang paling muda.
0: Oke. Okay.
5: Paling muda okay. Di antara. Karena kan aku baru kenal banget, malahan. Aku tuh yang diajak sama temen aku sendiri, Antan. Nah itu, diajakin ke, kenapa enggak? Nyoba yuk bantuin buat medianya lari dulu aja. Asik. Akhirnya
4: media kita nih.
5: Kecemplung lah Mas, nanti basah semua.
1: Oh gitu.
2: Cemplung ra gua pelampung.
5: Nah.
0: Bisa gila ya Mas.
1: Oke. Eh berarti Arta taunya dari teman ya tadi ajak ya Taya. Oke, berarti kalau tadi kan Arta sempat nge-mention ya kalau Arta ini kan media banget
2: media,
1: ya.
2: Iya, media banget.
1: Nah, kebetulan namanya aja Arta Photoshop ya,
2: Arta Arta Corel Mas.
1: Oke, berarti ada emang ada divisi-divisinya gitu ya?
2: Ada Mas. Waktu itu kan kebetulan kita baru nyari media nih. Tapi kita kesusahan nih Mas. Oke. Siapa yang belum dijak kerja rata dibayar gitu.
1: Oke.
2: Tiba-tiba out of nowhere nih muncul sosok Arta ini.
1: Oke.
2: Aku nganggur.
1: Oh, harusnya awalnya berarti masih sih.
2: Enggak,
1: medianya.
2: Aku minta bayaran pas itu.
1: Oh gitu.
2: Tapi teman-teman enggak kuat bayar.
1: Mahal soalnya.
2: Tak gratis sih. Tapi karena aku lipungan juga lebar ke Arta. Tak aku gelem ora tak bayar.
1: Oh, tapi mau aja ya, Teh. Kok mau sih, Teh?
0: Mau aja nih.
2: Nah, okay, okay. Kalian di endorse aja yang butuh media.
1: Boleh.
2: Bantu Arta nanti.
1: Oh iya.
2: Bisa dibayar gitu loh.
1: Oh gitu. Kan
2: ikut kita enggak pernah dibayar.
1: Oke, kalau divisi lain berarti ada apa aja Mas? Mbak Saf apa Mbak Saf?
2: Mbak Saf siapa?
1: Founder kali Mbak Saf ya?
5: Owner.
0: Founder ya.
1: Apa Mbak ada gak?
4: Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak divisi-divisi itu kita apa ya, kita lebih ke pembagiannya karena waktu megang acara ya. Okay. Tapi kalau misalnya kayak kita lagi kegiatan, kalau latihan bareng nih, latihan tuh ya sama aja gitu kan. Cuman kalau misal kita lagi handle acara ya, kebetulan kita beberapa kali ya kita ada kolaborasi sama beberapa kafe, sama tempat-tempat itu buat ngehandle acara larinya. Itu kita ada beberapa divisi dan alhamdulillahnya teman-teman
2: kalau berarti bayar.
4: Enggak, teman. Enggak kayak gitu ya. Ada ya, maksudnya kayak kita.
5: Masih seling lah, makasih Mas, dibayarnya makasih.
4: Kita teman-teman satu komunitas tuh ternyata dari apa namanya? Dari berbagai background dan dari background-background ini bisa banyak membantu perkembangan komunitas. Salah satunya tadi media, terus ada juga beberapa kan anak-anak olahraga nih. Anak-anak F-Core kan. Itu ternyata bisa bikin program latihan nih kayak gitu. Jadi kayak ya ada yang bisa ngordinasi lari, terus ada yang megang media khusus lari tuh, terus ada yang marketingnya juga.
1: Oke.
4: Okay. Kayak gitu.
1: Oke. Kalau Mbak Saf biasanya kalau di event-event gitu sebagai apa Mbak Saf?
5: Owner sih Mas.
4: Pemantau.
5: Owner
0: kan supervisor
5: banget lah itu. Owner banget.
0: Pantau aja gitu.
1: Apa Mas sebagai apa Mas?
4: Karena awalnya itu kan awalnya gimana ya awalnya ngomong ya, maksudnya awalnya tuh sebenarnya LDA tuh kita menjadi sebuah perkumpulan lari itu awalnya dari sebuah komunitas juga nih, sebuah komunitas juga. Teman-teman tuh awalnya tuh pada main tenis kan.
0: Okay.
4: Nah itu aku bikin circle ya, bikin circle tenis itu awalnya gara-gara live after break up, jujurly.
1: Oh, berarti tadi yang diceritain sama Mas Izul yang ada yang habis putus ternyata Mbak Saf ya?
5: Iya.
4: Gak cuma aku ternyata.
1: Oh, gak cuma.
4: Gak cuma aku ternyata. Okay, terus. Kita banyak itu, makanya ngumpulin orang-orang live after break up nih.
1: Oke.
4: Aku bikin komunitas itu, terus kebetulan pada saat itu dikasih kesempatan buat kolaborasi. Nah, karena kan kita kan belum terbentuk benar nih, karena kayak awalnya kan tujuannya kita yang penting bisa olahraga bareng gitu kan, ada temennya kayak gitu. Terus pada saat itu event pertama satu tahun yang lalu itu kayak kita belum terbentuk siapa-siapa, akhirnya kayak yaudah aku coba handle gitu kan. Okay. Karena aku sendiri backgroundnya di olahraga dan mungkin beberapa kali dengan pengalaman di event olahraga, aku coba implementasi di komunitas ini gitu. Okay. Kan. Terus yaudah jalan-jalan apa ya istilahnya ya, gimana caranya nge-manage acara, nge-manage komunitasnya seperti itu.
1: Oke.
0: Lama juga berarti ya,
1: bro. Oh, iya. Nah,
0: buat dari anggota itu, Mbak, sampai perkembangan saat ini tuh udah ada berapa sih di dalam satu kelompok ini?
1: Anggotanya kali ya?
4: Kalau anggota, jadi kita itu, kita ada anggota inti nih. Inti nih ya.
0: Anggota intinya
4: dari gimana?
0: Anggota inti itu kayak gimana tuh?
4: Kita yang teman-teman biasanya yang handle apa ya, internal komunitasnya seperti itu.
0: Oke. Okay.
4: Kita ada 12 orang dari lari dulu aja. Nah, kalau untuk anggota running club-nya kita ada berapa Mas Arta sekarang?
5: Kayak 30-an atau 40-an sih.
4: Lebih tahu.
5: Oh ya?
4: Iya.
1: Nah. Cek dulu.
4: Di grup ada 300 gak sih?
1: Wiss.
5: Amin gak sih?
1: Dan
5: amin
1: ini member sih? Semua teman-teman. Langganan tiap bulan.
2: Membership. Meku mati mas.
1: Nyala kok. Mas Isul aja ngomong coba.
2: Nyala.
1: Oke, ada berapa?
4: 50-an.
0: Oh, 50 orang.
1: Oke.
4: Kita ada running club-nya itu.
1: Oke. Itu rutin latihan kah?
4: Iya, kita ada jadwal latihan rutinnya di hari Kamis malam biasanya. Kamis sore atau enggak Kamis malam.
0: Itu muter mana tuh Mbak biasanya?
5: Manahan.
0: Oh, Manahan?
5: Iya. Biasanya kalau enggak
4: selain Manahan.
5: Selain Manahan, kalau enggak kita diajakin sama coffee shop yang kayak pengen ngundang kita.
1: Oh, oke.
5: Okay. Jadi kita jadi titik kumpul di situ.
1: Oh gitu. Oke.
4: Titik kumpulnya kayak gitu.
5: Iya, jadi saling membantu lah buat UMKM. Kayak coffee shop gitu.
1: Oke, berarti di setiap minggu tuh kalau ada yang pengen coffee shop ngajak kerjasama buat jadi titik kumpul ya di tempat itu gitu.
2: Bisa.
1: Cuma kalau nggak ada berarti di mana? Di Manahan tadi?
2: Manahan.
4: Iya, di Manahan biasanya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Tapi kebetulan temen juga ada yang jualan di shelter Manahan.
0: Oh, ada juga?
1: Oke.
2: Jadi kadang kumpulnya di situ, kita ngelarisin temen juga.
1: Oke, berarti itu Kamis sore pasti ya, rutin ya. Kamis sore. Kalau enggak malam.
4: Kamis sore atau enggak malam.
0: Itu ya. Perlatihan berapa kilo mas?
2: Biasanya 5 sih mas.
4: Minimal 5 kilo.
0: Muterin 2 kali ya, 3 kali ya.
2: 2-3 kali. Tapi kadang nek lagi rame banyak yang mau nambah yo, monggo. Nek aku paling 5.
1: Oke. Berarti ya santai lah ya, fun aja ya. Oke, berarti fun run. Berarti di hari Kamis teman bro dua ya, itu di kan karena ada kalau ada yang ngejak kolaborasi. Betul. coffee shop tuh pasti jadi titik kumpul kalau enggak di Manahan. Jadi kalau sore jadi kalau Kamis sore atau Kamis malam di Manahan penuh rame sama orang-orang culture ya mereka nih.
0: Penuh
1: LDA nih, penuh LDA nih. Iya.
4: Nanti digoreng nanti.
2: Padahal kira ada yang tahu Melayu.
1: Iya, tapi kalau lari emang teman-teman bertiga di sini emang aktif lari setiap hari gitu. Edik lari kah atau gimana?
0: Setiap hari, setiap morning gitu.
5: Nah, itu.
4: Lebih ke kita rutinkan.
1: Okay. Ini,
4: maksudnya kayak secara pribadi ya, secara pribadi teman-teman itu ya ada beberapa yang memang aktif lari kan. Jadi kayak Strava-nya aktif terus tuh, tiap hari update terus tuh kan. Pasti ada gitu. Pasti ada update Strava gitu.
1: Kalau yang lain masih tuh aktif enggak?
0: Aktif enggak, Mas?
2: Jarang-jarang sih, Mas. Kadang kalau mood lari, kalau kadang enggak mood ya enggak lari.
1: Oh, iya, oke. Mas Isu ini kalau lari malam-malam loh. Saya pernah ketemu.
5: Nah, gimana itu, Mas? Di mana, Mas?
2: Di mana?
1: Di mana?
2: Di mana? Di sini larinya 15 kilo kenceng-kenceng.
0: Pes tempat nih.
1: 15 kilo beras ya, Mas Isu. Arta, lari enggak, Arta?
5: Aku malah jarang untuk lari. Karena aku kan ikut nih bro untuk aja.
1: Oke.
4: Ya ini atlet tenis.
1: Tenis. Apa?
0: Kita ajakin tenis.
1: Jangan, dia udah jago. Kita kan kerap jago.
5: Ajakin lah, Mas.
1: Boleh lah teh nanti ya. Oke. Nah, teman Pro 2 buat kamu yang mau tanya-tanya boleh banget ya. Kita juga open WhatsApp nih. WhatsApp-nya berapa, Ram?
0: WhatsApp-nya langsung aja teman Pro 2 di 081327866966 bareng sama aku JJ Majenta.
1: Enggak kebalik. JJ Majenta di sini dan Ram Agemsi juga, teman Pro 2 ya.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia. Ternyata oh ternyata trofi Piala Dunia menyimpan banyak cerita loh. Saking berharganya trofi ini, sampai-sampai pernah dicuri 2 kali. Pencurian pertama terjadi 4 bulan sebelum ajang Piala Dunia 1966 di Inggris. Trofi ini dicuri ketika sedang dipamerkan di Westminster Central Hall. Padahal pameran itu sudah dijaga ketat. Pencurian kedua terjadi pada tahun 1983. Saat itu, trofi Piala Dunia ini dicuri di Brazil. Padahal trofi itu disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro. Karena sudah hilang 2 kali, sekarang trofi Piala Dunia FIFA tidak bisa dimenangkan langsung dan dibawa pulang oleh sang juara. Jadi, tim negara pemenang hanya bisa membawa pulang piala replika. Tapi replika ini terbuat dari perunggu yang berlapis emas. Ya, peraturan ini berlangsung sejak 2006 dan sekarang trofi Piala Dunia tetap dimiliki FIFA dan diamankan di FIFA Museum Zurich, Swiss. Untung aja sih, trofi yang asli berhasil ditemukan lagi.

0: Silvitos teman Pro 2 masih ada Jajah Macintara Magemsi dan teman-teman dari Lari Yoi. Dulu aja di malam hari ini yang rutin ya teman Pro 2 ya. Juga ada latihan-latihan nih. Misalkan teman Pro 2 mau join ke Lari Dulu aja, boleh gak sih? Apa harus ada syarat-syarat yang diperlukan?
1: Boleh banget, gak ada syaratnya.
2: Gak ada syaratnya sama
3: kita
2: sekali.
3: Kita open buat okay. Semuanya.
0: Gimana kalau mau join kakak-kakakku?
2: Langsung DM bisa mas.
0: DM di Arta Syah Deka? Oh,
2: boleh banget. Boleh langsung ya. Apa sekali ya username-nya.
0: Sorry
2: ya
0: Taya.
3: Spill IG kita mas. Spill IG kita.
1: Jangan rumah tangga.
0: So, spill IG Lari Dulu aja boleh?
2: Oh, boleh. Lari Dulu aja.
1: Underscore-nya 2.
2: Underscore-nya 2.
0: Lari semua.
1: Passwordnya apa?
0: Nanti di login sama Rama.
2: 1, 2, 3, 4, 5 nama.
0: Gak mau mati bobol kayak gitu. Oke. Okay. Bisa DM teman berdua ya. Lari Dulu aja underscore-nya 2. Underscore underscore. Oke. Okay. DM-nya gimana? Mau ikut nih Mas gitu.
2: Iya, boleh langsung.
1: Nah, kemarin okay. Ada juga yang DM. Mas mau join gimana? Oke, okay, Mas, gas besok kita ada agenda gini-gini. Langsung datang aja, so asik enggak apa-apa. Nah,
2: kita open.
1: Penting enggak gigit aja.
4: Kok ngeri ya?
0: Kok gigit toh. Oke. Berarti setiap hari Kamis itu pasti ya. Kenapa sih milih hari Kamis?
4: Kenapa tuh? Kamis.
1: Kebetulan aja sih. Enggak ada spesial. Oh, ada enggak spesialnya?
2: Ternyata ada ya. Mungkin di hari spesialnya owner kita.
1: Oh. Aku kenapa? Lagi ngerti gitu. Oh,
0: iya. Iya, Mas. Enggak ada main.
3: Enggak
0: tahu kenapa pilih hari Kamis. Karena enggak weekend sekalian gitu. Nah.
1: Soalnya kamu ngisi malam Jumat lah sih.
3: Ini.
0: Yo, Kamis malam Jumat, benar. Kenapa Mbak Saf?
3: Ya, sebenarnya enggak ada alasan ini ya, khususnya ya. Cuman kemarin kayak kita lihat jadwal teman-teman itu kapan sih free-nya gitu kan. Nah, kita lihat ada nih ketemu Kamis sore atau enggak Kamis malam. Soalnya kalau weekend itu beberapa waktu kemarin tuh kita banyak kebetulan banyak acara ya, banyak acara
4: ya tuh.
3: Seru. Ya kita lagi banyak collab-collaban kan kemarin, jadi kayak weekend kita fokusin buat menggarap event sama kolaborator ini.
0: Oke. Makanya dipilih hari Kamis lah ya berarti ya. Oke. Eh tapi kalau dari mungkin anggota internal tadi ya 12 itu lari semuanya nggak ikut kegiatan lari semuanya nggak?
3: Iya betul, semuanya pelarun.
0: Wih pelarun.
4: Pelarun.
0: Pelarun.
4: Pelarun.
0: Pelari runner. Pelari runner. Itu juga ikut tuh yang di pojok tuh.
2: Ikut.
0: Kak yang di pojok kak. Eh.
2: Ini paling belakang mas.
0: Oh paling belakang.
1: Ikut cheering people mas ya.
3: Justru itu trail loh.
1: Trail.
3: Iya, trail runner loh.
1: Trail runner.
3: Jadi kita selain road.
4: Gimana tuh, Mbak? Trail runner.
3: Heeh. Treknya ke gunung, men.
1: Oke. Ke Putri Cembo, Mas.
4: Naik ke atas gunung itu ya.
1: Oh, naik ke atas gunung, hydropack aja. Gas Putri Cembo.
0: Oke. Karena ini enggak cuma bertiga atau berdua ya, ada enggak iya, enggak cuma Mas Isil, Mbak Sal sama Arta juga ada Widi juga sama ada Mbak Silvi juga atau berdua di studio ini. Mau tanya apa lagi, Ram? Tanya dong.
4: Tanya apa lagi?
0: Kamu kan sebagai pelari juga tuh.
4: Nah, Mas. Kalau yang kita nih masih pemula-pemula gini nih.
2: Aku melihat dari storymu ya mas.
0: Mewakili pemula.
4: Kalau kita mewakili pemula, jadi tanya tadi, aku suruh wakili.
0: Kok jadi tanya? Gimana sih dorong? Gimana?
4: Kita lari nih barengan, tapi kita nggak kuat. Terus ngos-ngosan belakang gitu, kita kira-kira ditungguin nggak di depan nanti?
0: Nah itu.
2: Sama teman-teman tungguin sih mas.
4: Oh ditungguin.
1: Tungguin mas. Soalnya. Swipernya Mbak Safira.
0: Oke.
1: Kenapa tuh kok suka jadi swiper?
3: Nggak, lebih ke ini sih, kita sebenarnya kita pengen bikin komunitas kita tuh ya lari dulu aja tuh no pressure. Jadi kita emang gimana caranya ngajak teman-teman tuh olahraga dan bisa dinikmati juga gitu kan
1: tanpa
3: jadi
1: pressure.
3: Kita nggak ngejar pace, kita nggak ngejar prestasi. Jadi kita memang fokusnya
1: sportainment
3: di olahraga rekreasi gitu.
0: Oke.
2: Jadi sesuai dengan apa namanya mas, lari dulu aja.
3: Ya emang
2: yang buat
3: penting lari
2: orang-orang
3: dulu aja.
2: Awal-awal ya lari dulu
4: yang
2: aja.
4: Yang penting lari ya mas.
0: Nah, oke, seru.
4: Tantangannya pasti ada nih mas. Tantangan yang sering dihadapi waktu kegiatan komunitasnya apa biasanya?
1: AFK.
4: Hah?
1: Pada AFK.
4: Oh, pada AFK.
1: Di jam-jam krusial itu kadang AFK.
4: Oh, siapa tuh siapa
1: yang AFK? Kadang saya sendiri.
4: Mengakui ya, mengakui di sini mengakui.
0: Mengakui. Tapi siapa sih siapa sering AFK? Selain Mas Isul siapa? Mas Isul kali sibuk kali Mas Isul.
1: Aku mau ngomong pakai Eul.
0: Siapa Mas Arta? Mas Arta aktif sih kayaknya. Mas Arta aktif
1: banget. Arta itu malah dia paling aktif, Mas.
4: Pesernya.
1: Walaupun dia kadang-kadang jarang ikut lari ya, tapi dia itu development-nya bagus banget.
0: Gokil, ya. Harus. Oke, oke, oke, oke, oke.
1: Ada acara itu yang maju mesti Arta.
0: Wes.
1: Menghadapi. Ya,
4: Mas. Jadi ini peser ya. Juga, Mas. Jadi peser juga.
1: Ya.
0: kalau ini, kalau event-event yang udah pernah terselenggara, apa aja sih boleh di-spill dong ke teman pro 2?
4: Apa sih event-eventnya?
3: Aduh, banyak banget lagi.
0: Nah, ini dia.
1: Sebenarnya
3: kecil-kecilan
1: sih, Mas.
0: Okay. Boleh spill aja loh, enggak apa-apa loh. Mau sebut tempat coffee shop juga boleh.
2: Oh, tempat.
0: It's okay, it's okay, it's okay, enggak apa-apa.
2: Pertama kita yang setahun yang lalu tempatnya di Stata.
3: Habis Stata itu.
0: Oke.
2: Kita di Jenny, Kopi Jenny. Habis itu kita di Makan Daging.
0: Oke.
2: Okay. Oke. Okay. Dibantuin MC. Wis.
0: Sama serama ya.
3: Oh iya. Jadi Jenny. Udah friend banget nih kita sama teman RRI ya. Yeah.
0: Kita ini sebenarnya sosokan ini ya, kayak kurang kenal gitu. Kalau
4: kita kan
1: kegiatan banget lah.
0: Oke. Terus ada
1: gimmick.
0: Iya, ada apa lagi?
2: Terus itu ada Teh Tarik. Terakhir kita 8, 2 kali malahan Teh Tarik.
4: Oh, seru. 2 kali sana.
2: Iya, 2 kali. Terus habis itu kita sama
3: Zakiah.
2: Oh, Zakiah
4: Store.
0: Oh, udah pasti pada tahu tuh ya. Oke. Okay.
3: Terus ya adalah beberapa coffee shop yang
4: sekali sama RRI kali ya.
3: Ada di Solo. Boleh banget.
0: Boleh lah ya. Kita nanti agendakan ya sama berdua ya. Itu kan yang sudah terselenggara ya. Kalau yang akan terselenggara dekat-dekat ini, kakak-kakakku. Ini dia yang kita tunggu-tunggu.
4: Kita tunggu-tunggu nih apa sih yang bakal terselenggara di dekat-dekat.
3: Kita lempar nih ke project manajernya nih, Mas Isul.
1: Sebenarnya aku ora project manager, Mas. Aku mengewangi Arta. Jadi aku ngomong mewakili Arta.
0: Mewakili Arta ya. Oke.
3: Yang benar ngomongnya, yang benar.
1: Jadi kebetulan kita terdekat ini ada event bareng sama Saraswati. Saraswati Garden itu tuh afiliasinya sama Novotel beliau.
0: Oke.
1: Kemudian kebetulan di sana itu ada kolam renangnya, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita pengen bikin sesuatu yang baru bagi kita. Mm-hmm. Mungkin teman-teman udah banyak yang pernah ikut semacam itu, tapi ini hal baru bagi kita. Jadi kayak bikin acara fun run nih, 5K, tapi habis itu kita ada activity di pool juga. Jadi habis renang enggak cuma makan habis terus
3: lari.
1: Pulang. Oh iya, habis lari.
2: Enggak usah makan,
1: Mas. Habis lari enggak cuma makan terus pulang.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kita habis lari di DJ-an terus lanjut bablas pool party kecil-kecilan, habis itu kita sarapan bareng, terus activity time sama teman-teman komunitas, ngobrol, coffee break dan lain-lain.
0: Oke, kapan itu Mas Isul?
1: Itu besok Sabtu tanggal 27 Juni itu, Mas.
0: Sabtu 27 Juni. Oke, oke, oke.
1: Jam 5.30 pagi ya itu ya.
0: Pagi. Oke, oke, oke, oke, oke. Kamu bisa langsung teman cek ya teman berdua ya di Instagramnya @lari_dulu_aja. Underscore, ya.
1: Underscore.
0: Yang mau join ke tadi berarti nama acaranya apa, Mas? Sorry, eventnya?
1: Run and Pull Summer Break.
3: Run and Pull Party Summer Break.
0: Run and Pull
1: Summer Break.
0: Summer Break. Oke, okay. Yes. Buat kamu teman-teman yang mau ikut ya, runner pool Summer Break ya. Kamu bisa langsung cek di Instagram @lari dulu aja. Nanti ketemu nih yang penasaran sama ini siapa aja sih yang ngobrol di Pro 2?
1: Rombongan pelatih lumba-lumba.
0: Tadi nanti katanya juga ada lumba-lumbanya ya di pool itu ya.
1: Oh, lumba-lumbanya.
0: Oh, itu sana.
1: Di sana. Hey, itu lumba-lumbanya. Yang kita latih selama ini. Produknya kayak gitu.
0: Oke, tanya lagi, Ram.
4: Oke, Mas. Buat komunitasnya, acaranya ini kan besok, target terbesarnya buat komunitas ini di tahun ini tuh siapa aja, Mas?
2: Nah, kita sebelum ke acara kita ada uniknya nih, Mas. Jadi kita bekerja sama juga sama Batik Nawilis.
0: Oke.
1: Sponsor utama kita.
0: Asik. Oke. Okay.
2: Jadi nanti kalau bagi peserta yang pengen ikut, pengen join,
4: Pada ini.
0: Eh, nanti di off air juga bisa kok. Aman. Lanjut Mas Arta.
2: Nah, nanti bagi yang pengen join, nanti kita kasih free dari produk Namili sesuai dengan size-nya. Apa enggak menarik tuh?
0: Nice. Oke.
2: TM 80. Jadi nanti dapatnya batik.
1: Kemeja ya.
0: Is okay. Okay. Boleh ya nanti lari dulu aja di Instagram @lari_dulu_aja_. Tapi tahun ini target terbesarnya nih mau collab sama siapa sih Mas Izul?
1: Itu kalau itu belum kepikiran sih Mas.
0: Sama RRI kali ya.
1: Sama RRI menarik sih itu sih. Kita jadiin target aja kali ya tahun ini ya.
4: Akhir tahun
1: mungkin ya. Bisa menarik ya. Banget ya, bisa ya itu ya.
0: Tapi udah ada rencana kah dengan mana gitu atau mungkin ada acara sendiri gitu kan biasanya kan tadi kan collab sama coffee shop terus diajak sama terakhir yang apa Saraswati Garden ya. Gitu-gitu. Acara yang berdiri sendiri dari lari dulu aja gitu. Ada kepikiran enggak sih?
4: Ada enggak Mas? Di mana gitu
1: sendiri ya?
4: Di manahan mungkin? Udah ya semanahan.
3: Sebenarnya kita rencananya kan karena sebenarnya tuh ini kita tuh satu tahun berdirinya lari dulu aja. Kita pengen bikin acara anniversary kemarin kan.
0: Okay.
3: Dan kebetulan itu kita ada tawaran kolaborasi juga kemarin kan sama Saraswati Garden ini. Okay. Jadi kemarin kita ajukan gimana kalau semisal ya kita jadiin acaranya tuh cukup besar ya, eventnya cukup besar sekaligus
1: untuk skala komunitas.
3: Ya, cukup besar sekaligus kita merayakan anniversary satu tahunnya kita seperti itu. Dan ya jadilah ini Run and Pull Summer Break ini.
0: Yes. Okay, seru banget. Yo,
4: kan libur ya kayaknya.
0: Apa?
4: Sabtu besok.
0: Kenapa tuh?
4: Ikut running bisa dong.
2: Bisa kali.
4: Aku yang enggak bisa nih Mas, enggak bisa ikut.
0: Saya tuh susah bangun pagi.
2: Pagi banget ya soalnya. Pagi banget mati enggak apa-apa Mas, tidur rumahku Mas.
0: Oh gitu ya, Teh.
4: Berangkat bareng sekalian berarti.
0: Oke. Oke, terakhir nih ya, teman Pro 2 ya. Mungkin pesan-pesan deh ya buat teman-teman yang mungkin remaja-remaja yang kadang tuh kalau mau lari kan sekarang lari lagi ramai banget ya. Tapi kadang tuh ada mungkin teman-teman yang mager,
1: ya,
0: malu, mungkin malu.
3: Masih mager ya.
0: Masih mager itu supportnya gimana nih semangatnya gimana? Yang ingin disampaikan? Boleh, nanti satu per satu Mas.
4: Gitu,
0: Mas Isul dulu boleh.
1: Kalau dari aku mungkin apa ya? Ya mulai dulu aja lah, enggak usah mikir gimana-gimana soal teknik salah atau benar, mungkin sepatunya masih kurang nyaman, outfitnya kurang nyaman. Itu nanti sambil jalan aja ngikuti, enggak usah mikir gimana-gimana. Yang penting mulai dulu. Jadi wis pokoknya sepaton, klamben, lari dulu aja.
0: Asik. Oke. Ini bisa jadi tagline ya? Bisa jadi tagline loh, Mas. Boleh tuh ya. Oke, dari Arta dulu deh. Mas Arta.
2: Oke, karena mungkin aku dulunya juga enggak pelari ya, Mas. Jadi kalau aku mulainya dari keluar rumah.
4: Keluar rumah.
2: Pakai sepatu, nanti jalan lama-lama lah lari.
0: Oke. Sesimpel keluar rumah dulu ya, Ram.
4: Penting
0: ya.
4: Jalan dulu.
0: Yang penting jalan dulu. Oke. Mbak Sof. Mbak Sof.
3: Ya, buat teman-teman yang mungkin anak-anak muda ya, anak-anak muda, khususnya anak-anak muda zaman sekarang yang masih mager kayak atau mungkin malu untuk lari di luar gitu ya. Lari di luar tuh nah aku agak bawa data ya di sini ya. Aku bawa data kondisi kesehatan di Indonesia itu sekarang kan yang paling penyakit yang paling ini kan diabetes kan dan jantung. salah satu apa namanya faktor yang penting untuk dilakukan masyarakat itu salah satunya adalah olahraga. Okay. Jadi olahraga ini emang harus menjadi apa ya sekarang udah jadi kebutuhan sih. Udah jadi kebutuhan. Karena kita nggak bisa hanya sedentary lifestyle aja dalam hidup kita, apalagi untuk anak-anak remaja kan lagi usia-usia emasnya nih untuk pertumbuhan gitu kan. Jadi olahraga tuh beneran penting banget dan salah satu olahraga yang mungkin kita bisa bilang gampang banget mulainya itu tuh lari sih.
0: Lari.
3: Ya, karena lari kayak ya kita tinggal berlari aja. Ini tinggal berlari aja sebenarnya gitu kan. Nah masalah mungkin kalau misal ada teman-teman yang kayak malu atau kayak nggak apa ya, nggak pede untuk keluar gitu, lari gitu kan, karena ngelihat mungkin sekitarnya kayak wah udah oke banget tuh ini. Itu sebenarnya nggak perlu OVT sih terkait itu gitu, karena ya semuanya sekarang apa ya, kayak kita udah biasa aja gitu loh. Kayak lari tuh udah jadi apa ya, udah jadi something yang biasa, maksudnya biasa banget di sekitar kita gitu. Jadi there is no one is going to judge you gitu.
0: Oke, seru banget teman berdua. Boleh teman-teman sekali lagi boleh dikasih tahu sosial medianya yang mau ngecek nanti, ada di Instagram, TikTok atau di mana?
4: Atau mau gabung nanti
3: boleh, gimana boleh,
0: caranya?
3: Boleh.
0: Mbak Saf boleh?
3: Boleh. Jadi buat teman-teman nih yang pengen mulai lari dan ditemenin komunitas nih ya, boleh banget join Lari Dulu Aja. Bisa cek di Instagramnya Lari Dulu Aja, @laridulu_aja_. Kalau semisal mau join running club kita, boleh banget langsung DM kita aja, nanti kita add di grup tuh, ada grup tuh. Ada grup seperti itu. Terus kita juga ada acara nih besok Sabtu kan. Ini acara lari sama pool party itu, teman-teman juga boleh cek langsung di Instagram kita seperti itu.
0: Oke, @lari_dulu_aja_. Boleh teman-teman, kamu langsung cek ya, di follow boleh. Betul. Ya teman-teman berdua, nanti
4: DM dulu
0: boleh.
4: Tanya-tanya
0: ya dulu. Boleh.
4: Kalau memang cocok.

0: Kenapa tuh?
1: Iya tuh kenapa ya?
0: Kok motornya berhenti di tengah rel kereta?
1: Makanya.
0: Kayaknya mogok deh. Apa kita tolongin aja ya?
1: Hah? Jangan, gak usah. Bahaya. Lagian banyak orang kok. Ntar juga pasti ada yang nolongin.
0: Ah, kalau gitu mending kita rekam aja pakai HP.
1: Ah, iya juga. Oke, oke.
2: Tindakan nyata lebih baik daripada menyalakan kamera.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana, menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi, kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Oke, teman Pro 2, kita masih dijaga malam ya. Ada apa nih? Kamu masih kayak bindeng sih, Bray?
1: Masih. Yang mana sakit, bro?
0: Karena apa tuh bindeng tuh?
1: Karena ini flu. Ini kok kepreng ya, Ram ya?
0: Kepreng ya.
1: Kenapa sih ini di sini tuh
0: kepreng?
1: Iya, selalu ngepreng. Padahal di situ nggak merah ya? Tuh, iya kan nggak merah kan? Cuma selalu ngepreng di sini. Oke. Jadi, iya karena ini Ram. Ternyata ini lagi musim sakit ya, teman Pro 2 ya. Yeah, tiba-tiba betul. Panas, tiba-tiba betul. Hujan. Dan kemarin ternyata teman Pro 2 ya, penyiar Pro 2 juga banyak yang habis sakit.
0: Betul.
1: Sisil habis sakit juga waktu dari studio mini di Colomadu, teman Pro 2 kemarin ya, di tanggal 20 hari Sabtu itu. Katanya sih habis dari situ juga sakit.
0: Sakit juga? Karena capek juga kan gitu. Panas, Bray.
1: Panas banget
0: kan soalnya
1: sih. Iya, terus kemarin aku Senin kan siaran pagi tuh.
0: Iya.
1: Terus waktu datang katanya Shirley juga habis sakit. Terus habis Shirley sakit tuh aku terus jadi sakit terus.
0: Jadi sakit ya?
1: Iya, semalaman lah kemarin.
0: Semalaman. Kayaknya karena aku siaran malam deh waktu itu.
1: Karena kamu siaran malam?
0: Enggak, ikut siaran di sana.
1: Pawangnya kamu ya, pawangnya Ram ya. Kamu gimana Ram? Kamu di cuaca yang sedang tidak menentu ini aman-aman saja?
0: Aman dong, aman saja.
1: Enggak sakit Ram ya?
0: Enggak dong.
1: Alhamdulillah. Karena banyak banget yang bikin story juga kayak lagi tumbang nih, lagi sakit.
0: Harus sehat terus dong.
1: Harus sehat terus teman Pro 2 ya.
0: Okay. Nanti kalau sakit enggak bisa nemuin teman Pro 2 di jaga malam dong.
1: Benar.
0: Nah, kita abis ini bakal bahas Piala Dunia, Bray.
1: Piala Dunia?
0: Yoi. Tapi nanti aja.
1: Oke.
0: Kita lagu-lagu dulu.
1: Ada WhatsApp enggak?
0: Ada dong.
1: Bacain dulu.
0: Tapi sambil kita baca WhatsApp ya.
1: Boleh.
0: Yoi. Ada dari Kak Lara Puramasari.
1: Gimana tuh?
0: Assalamualaikum Kak.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam. Mau izin request lagu boleh enggak Kak? Terima kasih. Boleh dong. Masa enggak boleh sih Kak mau request lagu Remuk ya pasti ya.
1: Remuk. Emang iya.
0: Jika Falo. Dahol banget aku
1: tuh. Itu si Julia itu.
0: Iya enggak sih?
1: Itu Julia itu.
0: Coba.
1: Coba cek dulu.
0: Ganti-ganti sih.
1: Coba Lara request apa Lara?
0: Coba.
1: Yang paling baru request apa si Lara?
0: Belum.
1: Oke, baru tanya dulu ya boleh request
0: apa? Dari Kak Julia.
1: Boleh.
0: Malam Kak Pro 2 jaga malam. Boleh request Remuk Jika Perlu dari Julia di Jakarta.
1: Oke.
0: Okay. Selamat penyiarnya, semangat terus ya Kak siarannya. Stay tune di RRI Digital.
1: Oke. Siap.
0: Kita lagunya Remuk ya.
1: Thank you ya Lara ya ada request lagu ya. Kita apa Ram?
0: Langsung aja deh kita puterin ya.
1: Boleh.
0: Ada lagunya Remuk
1: dari Angkar Palo ya.
0: Yoi.
1: Oke, boleh.
0: Go.

0: Lanjut lagi teman Pro 2, sesuai yang aku janjiin tadi, kita bakal ngebahas tentang Piala Dunia.
1: Piala Dunia yang sudah berlangsung, berarti ini tanggal berapa Ramin?
0: Sekarang tanggal 24.
1: 24 berarti sudah 3, ya 2 minggu lah teman Pro 2 ya.
0: Berjalan ya.
1: Iya berjalan, gimana Ram? Kamu
0: gak berasa aku jaga Piala Dunia?
1: Sekali aja kamu itu, jangan dibahas terus.
0: Udah deh kayaknya.
1: Eh kamu jagain siapa Ram? Kamu suka nonton bola gak sih Ram?
0: Suka, tapi sekarang akhirnya gak suka sih Bray.
1: Kenapa?
0: Jarang.
1: Kenapa?
0: Karena gak sempat nonton TV aja sih.
1: Oke, kalau Piala Dunia kamu jagain siapa?
0: Argentina.
1: Wih, langsung. Kenapa Argentina?
0: Karena ada Messi.
1: Oh, ada Messi. Spesifik ya, Messi ya.
0: Betul. Okay. Aku bakal bahas Argentina, Bray.
1: Okay, boleh.
0: Jadi Argentina ini ngalahin Austria 2-0 berkat 2 gol dari Lionel Messi pada laga grup C Piala Dunia 2026, Bray.
1: Itu berarti kemarin ya?
0: Kemarin, betul.
1: Okay. Dari rri.co.id teman berdua ya.
0: Betul. Nah, iya. Juga nih, Messi itu nyetak 2 gol penting waktu menit ke 38 sama menit 90 tambah 5 menit, Bray.
1: Oke.
0: Okay. Jadi sepanjang pertandingan itu, nah, meskipun sang mega bintang kayak Messi ini sempat gagal eksekusi tendangan penalti, tapi tetap aja dia nyetak gol, Bray.
1: Iya. Dan Messi ini kayaknya ya teman berdua ini jadi Piala Dunia terakhir, Ram.
0: Oh iya, karena tua ya.
1: Iya, karena udah 38 tahun deh kayaknya umur Messi. Dan sekarang tuh di Piala Dunia 2026 ini banyak banget teman berdua pemain-pemain yang kayaknya jadi last dance-nya gitu loh. Jadi penampilan terakhirnya Messi 38 tahun. Entah mungkin ntar di tahun 2030 2030
0: betul.
1: Mungkin ikut lagi ya, gak tahu. Cuma kalau dari segi usia sih, kalau udah lewat dari masa produktif main bola, bener. Ronaldo juga udah 40 tahun. Neymar juga Neymar juga udah 30 berapa gitu juga. Okay. Banyak banget. Luka Modric juga. Jadi kayaknya ini jadi Piala Dunia terakhir buat para
0: karena bisa generasi baru juga ya, Bray.
1: Pasti, Bro.
0: Kayak Iji Majinta mungkin main ke Piala Dunia.
1: Enggak lah. Jangan, saya lari 5 kilo aja dah. Udah cukup segitu aja.
0: Oke nih, ternyata Messi ini udah ngoleksi 18 gol sepanjang sejarah sekaligus ngelewatin rekor Piala Dunia, Bray.
1: 18 gol
0: dan rekor ini pernah pegang legenda Jerman Miroslav Klose dengan 16 gol.
1: Oke. Okay. Kenapa kamu gak jogen Jerman, Ram?
0: Jangan deh.
1: Kenapa?
0: Nanti nguasain Eropa.
1: Itu kan dulu.
0: Ngeri ya?
1: Ngeri dulu. Oke.
0: Jadi itu dia teman Pro 2, Messi mecahin rekor.
1: Mecahin rekor. Jadi
0: 18 gol.
1: Jadi pemain dengan pencetak gol terbanyak di Piala Dunia teman Pro 2 ya.
0: Betul, ngalahin rekor dari Jerman Miroslav Klose.
1: Miroslav Klose yang udah pensiun sih. Betul. Ya berarti ya cuma Messi teman Pro 2 yang
0: paling banyak golnya sekarang ya.
1: Yes, benar banget. Ya,
0: kalau kalian jago siapa teman
1: Pro 2? Nah, itu dia.
0: Kalau jago Argentina, Amerika, Iran. Perang dong.
1: Perang nanti.
0: Langsung aja boleh. Langsung WhatsApp di Pro 2 081327866666. Ada lagunya Dai Dai Shakira.

0: Sesuai biasa teman Pro 2, makin malam pasti makin rame.
1: Asik.
0: Ada dari siapa nih? Ada dari Bulestari.
1: Bulestari.
0: Bulestari ini sukanya gabung di Jaga Malam.
1: Iya, iya benar-benar sama-sama.
0: Pasti iya. Panjang banget teksnya.
1: Oke, coba kita baca.
0: Kita bacain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu penyiar.
1: Wih, wih
0: kita Bapak Ibu. Kita Bapak coy. Bapak dari anak siapa tuh?
1: Woi, jangan gitu lah. Kok ke situ sih? Serem banget.
0: Istrinya siapa tuh?
1: Kok ke istri-istri sekarang?
0: Kan Bapak.
1: Oh iya ding.
0: Iya kan?
1: Belum, belum, belum.
0: Belum ya, belum.
1: Kita belum, kami belum menikah tau.
0: Oh iya, iya, masih jomblo.
1: Pacaran aja.
0: Lo udah pacaran ya?
1: Aku udah pacaran.
0: Masih jomblo.
1: Kamu bohong. Kemarin itu Ram.
0: It's. Out it.
1: Lanjut.
0: Aduh. Nah. Semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelancaran dalam bertugas, serta tetap semangat menemani para pendengar setia dimanapun berada.
1: Amin.
0: Nah, di kesempatan ini, Ibu ingin nitipin sebuah lagu berjudul Bohongi Hati dari Mahalini. Terima kasih atas dedikasinya dan kebersamaan yang selalu menghadirkan informasi, inspirasi, serta hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat.
1: Oke. Okay.
0: Katanya salam hangat buat seluruh penyiar dan pendengar RRI Pro 2 dimanapun berada. Semoga malam ini berjalan lancar, menyenangkan, dan penuh keberkahan. Amin.
1: Amin, amin,
0: dan bagi
1: amin,
0: kita semua, semoga teman produang masih berjuang meraih impiannya, senantiasa diberikan semangat, kemudahan, dan kesempatan terbaik sehingga apa yang dicita-citakan dapat segera tercapai pada waktu yang tepat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Terima kasih. HP-nya mana sih, Ram? Mau baca lagu juga deh. Mana sih HP Pro 2?
0: HP Pro 2 ini.
1: Bohong. Coba aku bacain WhatsApp juga ya, teman Pro 2 ya. Dari tadi siapa, Ram?
2: Dari Bulestari.
1: Lestari. Ini dari Lara nih.
2: Mana tuh?
1: Dari Lara request lagu
0: Tata Janeta ya.
1: Tata Janeta.
0: Oke. Okay.
1: Korbanmu Kak. Oke, okay. Ada di playlist Pro 2 ya.
2: Korban.
1: Boleh ya. Oke. Okay. Ini dari Catur nih.
0: Gimana tuh?
1: JJ lagi tepar kan ya? Oh iya kemarin. Oh, ini oh tadi ngechat di Detik ya. Wih, udah sembuh nih ya. Udah sembuh dong.
0: Sembuh,
1: iya kan tadi sempat ke-mention juga ya teman berdua kalau lagi hawanya lagi enak banget nih.
0: Panas hujan.
1: Panas tiba-tiba panas tiba-tiba hujan. Ini tadi juga hujan ya Ram ya?
0: Hujan deras banget.
1: Berangkat dari jam berapa tadi kamu Ram?
0: Tadi jam 7.
1: 7 hujan enggak dari Manahan? Oh dari Jagalan ya?
0: Aku Jagalan. Jam 7 sih. Tuh ke dari Manahan dulu terus ke rumah eyangku kan. Lewat Fajar Indah. Wah, hujan deras.
1: Deras
0: banget.
1: Okay.
0: Dan itu banjir.
1: Di mana banjir tumben?
0: Manahan sampai arah sana.
1: Manahan tuh yang mana? Depan Manahan?
0: Ya dekat-dekat rumahku.
1: Banjir?
0: Banjir.
1: Jarang gak sih Ram banjir?
0: Iya jarang.
1: Atau sering, atau emang pernah? Aku sih gak tahu ya kalau daerah mana
0: banjir.
1: Ya.
0: Cuman tadi kali ini banjir tuh.
1: Dimana sih daerah, yang mana sih?
0: Depan rumahku juga banjir. Halamanku juga banjir tadi.
1: Serius?
0: Iya.
1: Oh oke. Okay. Jadi
0: itu sampai basah nih tadi.
1: Oh eh, terus mana lagi biasanya? Soalnya Manahan tuh kan jarang ya?
0: Jarang banjir. Terus Fajar Indah.
1: Banjir juga?
0: Banjir.
1: Wah oke oke oke.
0: Terus
1: okay.
0: Mana lagi ya? SMA 4 banjir.
1: Serius bro?
0: Iya SMA 4 banjir tadi. Padahal cuma sebentar loh
1: jalan. Di jalan. Oh, iya. Kenapa ya itu ya? Apa ada sungai enggak sih itu?
0: Ada.
1: Mana?
0: Sebelah rumahku tuh kan.
1: Sebelah rumahmu.
0: Kalian ada kalian.
1: Tapi emang gede itu.
0: Gede, dalam itu.
1: Mana sih?
0: Yang dekat rel tuh loh.
1: Dekat rel, oh.
0: Itu kan sungai.
1: Yang mananya?
0: Yang sebelah rumahku, yang sebelah rel kereta.
1: Oh.
0: Itu kan sebelahnya ada sungai.
1: Sungai. Emang ada ya?
0: Ya, kalian sih hitungannya.
1: Mana sih Ram? Ini.
0: Apa?
1: Lapangan lari yang baru itu.
0: Ya depannya itu
1: di nempel
0: nempel rel kalau kita naik JPO.
1: Oh ada
0: dong. Ada itu baunya ada.
1: Oh baru tahu.
0: Kayak sungai sih, sungai mini ya.
1: Oh baru tahu.
0: Sungai okay. Mini itu.
1: Oke.
0: Itu kalau mungkin kalau dulu ya kata orang dulu itu dalam lari bisa 5 meter.
1: Oh saat itu.
0: Tapi sekarang tinggal 4.
1: Wah berarti udah berkurang ya cuma
0: udah berkurang sih. Harus dikeruk lagi sih biar gak banjir.
1: Oke tapi emang sering dulu banjir kata
0: dulu
1: siapa
0: gak pernah banjir deh kayaknya. Itu dia gak pernah banjir tuh.
1: Oke jadi jarang banget ya karena
0: jarang kan banget.
1: Daerah Manahan tuh kan kayak hutan maksudnya kayak banyak pohonnya
0: betul.
1: Kan? Tapi banjir juga
0: hutan
1: ya.
0: Kota kan.
1: Hutan kota. Oh tapi banjir ya. Oke. Thank you ya Catur ya. Bacain lagi daerah satu
0: dari siapa?
1: Ama.
0: Oh temen aku dong ini.
1: Oh temenmu?
0: Yoi.
1: Oh temenmu?
0: Kayaknya temen aku. Namanya Ama juga.
1: Ama MC.
0: Ini ketemu aku teman berdua Ama nih waktu aku di Lokananta.
1: Sama itu.
0: Dia ngegap aku di sana teman berdua.
1: Oh berarti udah kenal lama berarti.
0: Udah, temen aku SMP.
1: Oh temenmu SMP.
0: Ketemu, kamu tadi sama siapa? Lo Kananta gitu. Wih,
1: sama siapa tuh?
0: It's sama sahabat aku.
1: Orang kayak gitu. Sama itu ya, gak usah lah.
0: Sabub.
1: Wuss. Es. Dengar gak sih ini?
0: Dia dengerin.
1: Oh yaudah, takut salah ngomong aku.
0: Apa tuh?
1: Gak salah. Omongan kita di WhatsApp dulu.
0: Oh.
1: Gak usah lah.
0: Dia udah tahu kok.
1: Waduh. Kok kamu gitu sih, Ram?
0: Dia udah tahu dari lama sebenarnya.
1: Tahu kalau apa ya? Tahu kalau
0: tahu dia kuliah di sana, tahu dia.
1: Kuliah di
0: iya itu.
1: Oh.
0: Dia tahu.
1: Oh, terus tahu apa lagi dia?
0: Ya gitulah. Udah tahu sih.
1: Aduh.
0: Bahaya emang.
1: Takut ya,
0: kedek. Makanya kalau sana enggak bahaya sih dulu. Mau beli makanan depan kan banyak makanan tuh depannya kan.
1: Iya. Yeah.
0: Yang jualan cakwe gitu.
1: Di salah satu kampus ya di Solo ya.
0: Yang banyak. Makanannya banyak makanan-makanan kecil lah di situ.
1: Iya, kita samarkan kampusnya Atmi. Inisialnya Atmi.
0: Iya, inisialnya itu ya, salah satu.
1: ATMI.
0: ATM tapi ada I.
1: Oke, di kampus Atmi itu ya namanya.
0: Oh, itu.
1: Karena di situ ada temanmu.
0: Aku tuh gini, mau jajan di sana waktu dulu. Aku jajan di sini, kangen makan jajan di sana. Gitu. Wih, kangen sama yang mana tuh? Gitu. Wow.
1: Untuk teman-teman Atmi jurusan apa, Rup?
0: Teknik.
1: Angkatan berapa?
0: Gak usah disebut deh. Gak usah disebut deh.
1: Udah lah, takut saya kalau gitu.
0: Lanjut kita lanjut dua. Kita puterin lagi ya.
1: Boleh.
0: Ada lagunya Mahal Ini, Bohongi Hati. Let's go.

0: Film Top Gun, kamu tahu film Top Gun nggak, Ci?
1: Tahu. Tapi aku baru nonton yang ini. Maverick ya?
0: Maverick.
1: Iya, yang Tom Cruise kan?
0: Yang kedua,
1: yang pertama yang.
0: Yang pertama belum.
1: Versi jadul belum.
0: Belum, aku juga belum sih.
1: Itu jujur bagus sih, Dam. Aku tuh soalnya kadang tuh kalau pilih itu kan film perang ya berarti. Action perang-perang gitu kan. Film action perang-perang gitu tuh soalnya itu kan ini ya, maksudnya orang beneran tentara gitu-gitu. Aku tuh picky kalau film-film gitu karena aku harus lihat dulu nih tentang apa gitu-gitu, tentang
0: itu. Iya sih, aku juga picky juga kalau.
1: Iya kan, film-film kayak gitu. Soalnya kadang aku tuh kalau terlalu sadis juga aku enggak suka.
0: Iya.
1: Kayak yang ceprot-ceprot.
0: Itu ngeri juga sih.
1: Darah keluar itu enggak suka aku.
0: Tapi juga ada yang kadang itu scene syutingnya nggak bagus, tuh itu
1: kelihatan
0: tuh ada.
1: Iya.
0: Aku tuh pernah nonton film apa nggak tahu ya.
1: Apa tuh?
0: Udah lupa, udah lama.
1: Indonesia.
0: Nggak, luar negeri.
1: Luar negeri.
0: Film Perang Dunia 2.
1: Lagi
0: syuting tuh.
1: Tapi
0: bayangin di langit tuh nggak sengaja bocor pesawat terbang zaman sekarang.
1: Oh ya gitu. Itu
0: jadi nggak kurang seneng ya gitu-gitu tuh. Karena ada bocor-bocor di situ itu nggak pas gitu loh temanya dan lain-lain gitu.
1: Nah kadang kayak gitu-gitu kan.
0: Iya. Tapi kalau di film Top Gun ini tuh emang itu apa namanya, Bray?
1: Apa tuh? Ini. Sesuai.
0: Sesuai.
1: Yeah.
0: Sesuai apa yang ada di tahun itu gitu.
1: Betul.
0: Loh.
1: Betul. Aku nonton yang Top Gun tuh itu juga enggak ada itu sih, sebenarnya enggak ada niatan nonton di dalam. Cuma kayak kok gabut ya gitu, kok pengen nonton Top Gun coba deh gitu.
0: Iya, yeah, betul. Aku juga sama gitu.
1: Oh gitu.
0: Awal tuh dulu suka film Top Gun tuh karena aku juga bingung nih film apa ya yang ini. Kok lihat kok keren juga pesawat tempur gitu.
1: Iya.
0: Jadi iseng-iseng, iseng-isengnya awalnya dari akun TikTokku.
1: Oke.
0: Okay. Aku bingung kasih nama akun TikTok, aku kasih nama Top Gun aja.
1: Oh iya,
0: kan Top Gun kan
1: ya.
0: Kasih nama Top Gun aja.
1: Oke, itu kamu nonton di bioskop berapa atau di streaming? Top Gun.
0: Awalnya enggak pernah nonton. Cuma lewat kelas-kelas aja. Terus aku bayangin, keren ya pesawat tempurnya. Aku namain di TikTok. Buat nama iseng-iseng aja sih, TikTok tuh sebenarnya buat akun iseng-iseng dulu awalnya.
1: Oke.
0: Terus kemarin dirilis lagi Top Gun.
1: Oh iya.
0: Yang lama sama yang baru, yang kedua itu diputer lagi di bioskop memperingati 40 tahun.
1: Si Top Gun jadul.
0: Enggak, yang jadul sama yang dua itu.
1: Oh oke. Okay.
0: Terus aku nonton.
1: Dan nonton.
0: Udah.
1: Sama siapa?
0: Dia jadi suka film Top Gun juga lagi.
1: Dia juga suka ya.
0: Oh jadi suka. Okay. Sekarang posting ulangi Top Gun terus tuh dia.
1: Nah, tapi bagus sih Top Gun.
0: Bagus banget. Scene-nya emang keren.
1: Top Gun bagus sih. Dan film Top Gun yang ini sih yang baru kan yang terakhir yang di SS itu ada ya. Di salju itu ya.
0: Ya itu aku nanya salju.
1: Iya kan itu kan. Itu bagus sih. Oh, rilis di bioskop lagi ya?
0: Rilis bioskop lagi. Yang lama juga diputar lagi. Yang kedua yang di salju-salju itu diputar lagi.
1: Yang lama udah nonton?
0: Belum.
1: Oh, yang Maverick ya yang udah nonton
0: itu,
1: ya.
0: Itu dia.
1: Kalau yang lama Top Gun doang ya, Ram ya?
0: Top Gun doang. Oh, yang kedua itu Top Gun Maverick.
1: Maverick itu ininya ya?
0: Maverick pilotnya.
1: Si Maverick itu ya? Si Tom Cruise itu?
0: Tom Cruise.
1: Oh iya iya iya.
0: Tapi Top Gun 3 tuh bakal diputar lagi.
1: Top Gun 3?
0: Tiga. Bakal dirilis.
1: Oh, dirilis.
0: Top Gun 3.
1: Top Gun 3 dirilis.
0: Ada pre-sequel ketiga Top Gun yang dipastikan bakal nunjukin perkembangan signifikan. Okay. Ada produsernya Jerry Bruckheimer nih, bilang Top Gun 3 itu jadi prioritas utama dengan naskah ditargetkan segera rampung dalam waktu dekat.
1: Oke. Okay.
0: Dan film ini bakal dibintangi sama Tom Cruise lagi sebagai Pete Maverick Michelle. Dan ada Mel Steller dan Glenn Powell yang bakal kembali mengudara bersama pesawat ataupun angkatan laut itu, Bray.
1: Oke, ini berarti Top Gun ketiga ya, Ram ya. Judulnya udah ada belum sih judul
0: Top Gun apa gitu? Top Gun 3 aja sih di sini.
1: Oke.
0: Nah, ada juga sutradara Joseph Kosinski nih bilang cerita kali ini tuh akan ngebawa nuansa lebih reflektif katanya.
1: Oke.
0: Top Gun 3 disebut bisa menyoroti krisis eksistensial Maverick sebagai pilot tempur senior yang menghadapi perubahan zaman dan dinamika generasi baru.
1: Oke.
0: Karena secara Maverick kan pilot zaman dulu kan.
1: Oke.
0: Okay. Sekarang kan pesawatnya udah baru-baru.
1: Oh iya kan juga.
0: Harus disesuaikan lagi.
1: Ya berarti yang ketiga ini nantinya akan menyesuaikan ya, Ram ya, filmnya.
0: Betul.
1: Ya. Top Gun-nya. Oke. Mungkin pakai pesawat listrik. Pesawat ada nggak sih? Gak ada ya?
0: Gak ada.
1: Kan mobil listrik ada, motor listrik ada. Pesawat listrik gak ada ya?
0: Pesawat listrik gak ada deh.
1: Oh gak ada.
0: Gak ada.
1: Oke. Belum ada berarti ya?
0: Belum ada. Juga sejak digarap oleh Paramount Pictures, keberhasilan Top Gun Maverick yang kemarin itu bisa ngeraup 1,49 miliar dolar Amerika Serikat. Dan jadi film pertama yang dibintangi Tom Cruise yang menembus angka 1 miliar dolar Amerika Serikat secara global.
1: Oh, oke. Okay.
0: Tapi untuk rilisnya masih belum dikasih tahu nih, Bray.
1: Iya, teman berdua. Nanti kalau udah rilis kita kasih info ya.
0: Betul, teman berdua. Kita kasih info teman berdua. Nah, juga yang penasaran sama berita ini, kalian bisa cek aja di rri.co.id teman berdua. Di situ lengkap banget ada berita Top Gun, semuanya ada teman berdua. Jadi langsung aja cek rri.co.id.
1: Let's go.

0: Yes, teman Pro 2 udah kerasa banget ya. Wish. Kita temenin dari jam 8 tadi.
1: Tadi udah ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman lagi dulu aja. Ada WhatsApp lagi, Dam?
0: Coba, ada enggak ya?
1: Coba.
0: Coba sambil aku cek di sini dari Kak Lara Purnamasari.
1: Tadi Ratu udah ya, Sang Ratu udah. Ya. Oke.
0: Okay. Kakak bersama siapa?
1: Wis, bersama siapa nih?
0: Kira-kira ada sama siapa nih?
1: Rivino sama Rido Jaksono. Iya, jadi semua kesalahan di siaran ini adalah salah Rivino sama Rido Jaksono. Ya. Enggak dong, cuma cinta sama Rama Gemzi di sini teman gue dulu ya. Enggak, namamu kok Gemzi itu kenapa sih, Ram?
0: Gemes ya, teman ini. Gemzi itu artinya gemes teman Bro 2 karena itu sebutan dari teman-teman aku.
1: Sahabatmu tahu enggak?
0: Taunya karena itu, namaku karena gemes itu aku ceritain. Oh,
1: itu yang ngasih Shirley ya? Shirley yeah. Sama Rifki.
0: Iya, yeah, betul. Ya, harus tahu itu teman Bro 2.
1: Iyalah. Iya, serius.
0: Serius. Kan dulu kan kalau apa kan Rama Rahwana kan?
1: Iya, itu terlalu tuh, jahat emang. Banget tuh. Masuk Rahwana. Rahwana kan antagonis ya. Oh, di pewayangan ya. Jadi
0: nama. Tapi dikasih nama sama Shirley sih waktu itu.
1: Shirley. Gimana emang Gemzi aja gitu.
0: Oh gitu. Gemzi aja kak gitu.
1: Oke. Okay.
0: Dari depan itu kasih taunya. Iya gak?
1: Oh iya kayaknya.
0: Iya kan? Dari sama itu ya kayaknya.
1: Iya. Dia dengerin lewat luar kan, lewat HP kan.
0: Terus dari sini kan, oh iya Gemzi aja Gemzi gitu.
1: Ah, masa-masa itu. Lama banget ya tuh.
0: Setahun lebih tuh, 2 tahun.
1: 2024 ya, kita masih awal-awal banget tuh teman Bro 2.
0: Kita ajak sini lagi gak apa-apa deh.
1: Orang kok ya, gitu loh.
0: Gak tau.
1: Jadi kita mau ngapain sini?
0: Ya kita pamitan ya teman Bro 2, abis ini kita akan pulang ya. Satu jam lagi sih.
1: Iya, kita di Jazz Music sampai jam 12 malam.
0: Betul, di Jazz Music ini kita seru-seruan bareng teman Pro 2 dan bakal puterin lagu-lagu hits trending dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2. Dan ya. Aku Rama GMC.
1: DJ Majenta juga.
0: Pamit undur diri dan pamit dari Pro 2.
1: Keluar kita dari Pro 2.
0: Jangan. Pamit dari Jaga Malam teman Pro 2 yes. Karena besok ketemu aku lagi di Jaga Malam.
1: Besok malam lagi apa? Oke. Bye-bye.
0: Ada lagi Sound 7 sederhana buat nemenin Jazz Music kamu. Dadah.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bokes, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2. Di dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Rabu, tanggal 24 Juni tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program A2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam hari nanti, tepatnya hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan suplemen hati ini, kita akan membahas tentang larangan berkata kasar dalam Islam. Kita tahu bahwa ajaran Islam sudah banyak menjelaskan tentang larangan berkata kasar. Karena Rasulullah SAW menyebut orang yang berkata kotor dan buruk seperti mengutuk, menghina, mengejek atau berkata kotor bukan seorang mukmin atau seorang muslim yang sempurna. Karena kita tahu bahwasanya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita berbicara, berkomunikasi, bergaul di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari kita, di rumah atau di sekolah dan dimanapun kita berada, itu kadang-kadang tercipta suatu perkataan-perkataan atau pergaulan yang kadang-kadang seseorang itu menggunakan kata-katanya dengan kata-kata kasar. Karena sesungguhnya kita ini adalah manusia yang punya kekurangan, punya kelemahan. Kadang-kadang karena emosi, karena mungkin tersinggung dan lain sebagainya, kadang-kadang sampai kita mengeluarkan kata-kata yang kotor ataupun kata-kata yang kasar. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya bukanlah seorang mukmin yang sempurna, yaitu yang suka mencaci, suka mengutuk, berbuat, dan berkata kotor. Inilah salah satu hal yang mungkin harus kita perhatikan, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, bahwa sesungguhnya berkata kotor, mencaci, mengutuk dan lain sebagainya itu adalah merupakan hal-hal yang harus kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini dikatakan juga dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya orang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, bukan pula orang-orang yang suka melaknat, bukan orang yang berkata keji dan bukan pula orang yang suka berkata kotor. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Di sini juga diterangkan di dalam kitab Imam Nawawi yaitu Riyadhus Shalihin bahwa termasuk kata-kata kotor adalah termasuk perbuatan-perbuatan yang tercela. Umat Islam diminta untuk meninggalkannya sebab perbuatan tersebut yaitu berkata kasar, berkata kotor ya, dapat rentan menjerumuskan orang untuk melakukan hal-hal negatif, tercela dan menodai kehormatan seorang muslim. Untuk itu, teman-teman Radio FM yang berbahagia, marilah senantiasa kita mencoba untuk selalu berbicara yang baik, berbicara yang lembut, berbicara yang bisa memahami keadaan seseorang. Juga diriwayatkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi yang artinya Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah membenci orang yang sok fasih dalam berbicara, yaitu orang yang memainkan lidahnya seperti seekor sapi sedang memainkan lidahnya. Inilah salah satu hal yang mungkin perlu kita perhatikan di dalam kita berbicara di depan orang lain. Dan

0: agar penerima pesan menerima informasi dari pembicara dengan sebaik-baiknya. Tentunya kawalan layanan ini adalah merujuk pada berbicara dengan nada sederhana, suara yang jelas, mata berbinar, dan wajah yang simpatik. Sebaliknya, Islam melarang kita berkata hal-hal yang keras, hal-hal yang penuh dengan emosi yang berlebihan, apalagi dengan perkataan-perkataan kotor yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa melakukannya, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk berbicara dengan baik, berbicara dengan nada yang lembut, nada yang penuh kasih dan sayang, dan tidak melukai atau menyakiti orang lain. Apalagi kalau kita suka marah maupun berkata kasar, maka alangkah baiknya itu dihindari. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa kita kepada kedamaian di hati kita, kedamaian di lisan kita, kedamaian dalam pergaulan kita. Mohon maaf bila juga dalam suplemen hati ini banyak kata-kata yang menyinggung, maka seyogianya saya meminta maaf kepada para pendengar teman-teman Prodo FM. Saya doakan para pendengar masuk surga dan juga pendengar mendoakan kami, mendoakan kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita akan update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Silviazi. Informasi pertama, teman Pro 2, pemerintah menyiapkan insentif bagi masyarakat yang memilih dan memberikan masukan dalam polling logo dan visual resmi HUT ke-81 RI. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro. Wamen Sesnek juga menyebut bahwa insentif hadiah ini akan diberikan kepada masyarakat yang memilih dan memberikan masukan terbaik. Setidaknya hadiah ini ditujukan kepada 300 masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan logo dan visual tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Ducati Lenovo Team resmi mengumumkan Pedro Acosta sebagai pembalap tim pabrikan menggantikan Francisco Bagnaia. Dan pembalap muda Spanyol itu akan berduet dengan Marc Marquez di Ducati Lenovo Team untuk musim 2027-2028. Kepastian tersebut disampaikan melalui media sosial Ducati kemarin, dan kabar ini menyusul kepergian Bagnaia ke Aprilia musim 2027. Acosta menjadi salah satu talenta paling menonjol dalam beberapa musim terakhir. Ia meraih gelar dunia Moto3 pada tahun 2021 dan Moto2 pada tahun 2023. Performa Acosta juga langsung mencuri perhatian sejak naik ke MotoGP. Ia menyabet gelar Rookie of the Year pada musim debutnya di tahun 2024. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya, kamu bisa cek di rri.co.id.

semoga kamu sehat-sehat semua ya teman Produa. Nah, ada aku Sylvia Z yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10. Tentunya aku sebenarnya enggak sendirian sih, karena kayak aku tuh memanfaatkan sisa-sisa waktu untuk bisa tandem terus sama Rifki Minov ya kan, sebelum dia pindah ke Pro One teman Produa ya. Nah, aku juga mau nyapa kamu nih teman Produa yang udah WhatsApp di Produa FM Solo pagi-pagi. Pokoknya kayaknya dari Mars, Mars apa sih kalau pagi? Kalau kayaknya tuh udah pas opening aja itu udah langsung langsung di WhatsApp gitu ya rasanya ya sama Kak Catur. Hai Kak Catur, oh Mars Jakarta tuh kan. Aku tadi mau bilang Mars Solo, bukan gitu kan. Terus apa-apa-apa. Apalagi pokoknya aku mau nyapa kamu semua teman Produa yang pagi ini, entah apapun itu kondisi kamu, lagi bete, lagi happy, lagi apalagi sedih. Pokoknya apapun itu yang lagi kamu rasakan, tenang aja, aku ada di sini buat temenin kamu kok teman Produa. Aku gak sendirian sebenarnya sama Minov, cuma Minov kayaknya lagi, entahlah dia kemana, nanti aja ya kita cari dia ya. You know kan kalau Minov itu agak-agak sulit ya dicari ya. Terus juga gimana kabar Kak Catur? Semoga sehat-sehat ya. Iya, Kak Sisil juga sehat-sehat ya gitu katanya. Semoga mood hari ini terjaga. Amin, bener banget. Hari ini semoga enggak cuma harus penyiar yang moodnya dijaga ya teman Produa. Kamu juga dalam apa ya, pekerjaan atau keseharian juga moodnya kalau bisa dijaga. Karena kalau udah bete dari bangun tidur, aduh, panjangnya gitu ya, luar biasa rasanya tuh. Paling apa ya, paling gak bisa kalau bangun tidur tuh moodnya udah gak enak aja teman Produa ya. Semoga aku dan Minov pagi ini di Sepada Selamat Pagi teman Produa bisa membangun mood kamu supaya gak mood-moodan. Gak mood-moodan gitu gak sih. Oke deh teman Produa, kita bakal temenin kamu. Pokoknya jadi kamu gak usah ganti frekuensi ya. Cile gak usah ganti frekuensi, maksa banget gak sih. Pokoknya tetap aja di sini di 105,5 FM Produa Solo teman terbaik kamu. Karena kita bakal nemenin kamu di pagi ini. Uhuy ya. Jadi jangan kemana-mana, udah di sini aja ya.

0: Ferry, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang pertama kali digelar pada tahun 1930. Edisi perdana itu diselenggarakan di Uruguay yang sekaligus mencatatkan diri sebagai tim pertama peraih gelar juara Piala Dunia. Sejak saat itu, Piala Dunia terus berkembang dan menjadi ajang kompetisi global yang mempertemukan negara-negara terbaik dari berbagai benua. Sepanjang sejarahnya, sejumlah negara tampil dominan dan menorehkan prestasi besar seperti Brasil dengan 5 gelar juaranya. Tidak hanya itu, Jerman dan Italia yang juga menjadi kekuatan utama dalam sejarah turnamen ini. Piala Dunia tidak hanya mencatat daftar juara, tetapi juga menghadirkan momen-momen ikonik lahirnya pemain legendaris serta perubahan format dan penyelenggaraan yang menyesuaikan perkembangan zaman. Setiap edisi menjadi cerminan dinamika sepak bola dunia pada masanya. Piala Dunia bukan sekedar ajang pertandingan bergengsi, melainkan warisan olahraga global yang menyatukan bangsa-bangsa melalui semangat kompetisi, sportivitas, dan kebersamaan.

0: Ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini nggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa Pak, tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak kenapa gak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya Bapak?
1: 100 juta, bisa ndak?
2: Kok banyak banget toh Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Balik lagi.
1: Sil. Kalau kamu habis info Garuda Pancasila tuh pagi terus masuk ya?
0: Iya.
1: Kalau aku tiga lagu dulu.
0: Ya, kan punya variasi style yang berbeda-beda. Style berbeda-beda, Kak.
1: Mana 160 cc lagi?
0: Enggak, aku 2 tak sih kayaknya. Empat tak deh.
1: Kamu dulu pernah punya 4 tak? 4 kurangi 2.
0: Iya.
1: Apa? 2 tak.
0: 2 tak dong.
1: Pernah punya?
0: Aku pernah yang botak-botak.
1: Dipancing dikit teman pro 2 ngomong cepet, Sisil terpancing. Terpancing.
0: Gak bisa nih.
1: Saya juga begitu.
0: Perbehelan ini lagi menyiksa.
1: Apalagi otak kita kan lebih cepat.
0: Enggak sih.
1: Ah, berarti lemot dong.
0: Lemot dong.
1: Enggak, jangan dong.
0: Eh, gimana? Pagi ini,
1: yes, brother. Pagi ini, Rifki Minov.
0: Sama Silpi Aji.
1: Bahas Piala Dunia.
0: Iya, kita lagi mau bahas Piala Dunia yang seru banget. Aku lagi menantikan, tapi agak kaget dengan skornya Haiti. Ayam, gitu. Karena Haiti kan kemarin habis dibabat sama Brazil 3-0 ya 3-0. Kan. Sekarang dia lagi 2-2 nih. Nah, sekarang lagi banget live.
1: Lagi ya, banget kan? Main.
0: Lagi banget main.
1: Pro 1 gitu. Masih menyiarkan tuh.
0: Iya. Oh iya, besok kamu ya? Pagi ya, dini hari ya?
1: Dini hari ya.
0: Ya kan, dini hari kan.
1: Oh iya, ini tanggal 2, ini tanggal 2 berapa? 25.
0: Bapak udah lupa tanggalan, Mak.
1: Saya masih 2 hari lagi, 27.
0: Oh iya.
1: 27.
0: 27 kita jangan lupa loh ya, live terakhir ya.
1: Indonesia Top 20.
0: Bareng aku Sylvia Z.
1: Rifki Minov.
0: Yes.
1: Tapi Piala Dunia dulu sebelum ya, ke Indonesia
0: Piala
1: Top
0: Dunia
1: 20.
0: Dulu. Kita mau info tentang apa ya, Ki?
1: Presiden.
0: Presiden apa? Oh enggak.
1: Bukan KNAJ.
0: Enggak.
1: Presiden Trump dan Presiden Infantino akan serahkan trofi juara Piala Kampung katanya.
0: Enggak ada. Itu ayam.
1: Oh, ayam kampung ya.
0: Iya.
1: Enak itu dagingnya.
0: Iya, enak, lebih enak. Bro, kayaknya kudu dideketin, Bro. Kayak Bapak jauh banget.
1: Ah, itu makanya.
0: Nah, itu. Itu mic-nya ganti aja, Pak. Ganti ke sebelah, Pak.
1: Berat ininya apa? Penyangganya tuh.
0: Oh, penyangganya.
1: Berat banget.
0: Enggak, kamu tahu enggak kenapa? Enggak. Kamu tahu enggak kenapa penyangganya belum, itu lebih berat?
1: Belum tahu kenapa.
0: Karena dia supaya bisa menopang. Bayangin kalau bersandar terus topangannya aja enggak kuat. Iya. Kita balik lagi ke informasi-informasi lain. Nah, jadi ya kepastian sih, ini ya sama Pro 2 disampaikan langsung oleh Infantino ya dalam wawancara televisi.
1: Tapi beneran ini Presiden Trump dan Presiden Infantino akan serahkan trofi Piala Dunia.
0: Jadi dia tuh udah konfirmasi langsung ya di wawancara televisi dan dia juga mengatakan kalau misalkan dirinya tuh sama Trump bakal menyaksikan pertandingan final sekaligus bakal menyerahkan trofinya itu ke pemenang.
1: Iya, yang berhak untuk mendapatkan trofi itu.
0: Yes.
1: Yang gak menang ya gak dapet.
0: Iya. Gitu. Nah, jadi final Piala Dunia 2026 sendiri itu bakal digelar di Stadion New York, New Jersey dan stadion itu tuh dikenal kayak MetLife gitu ya, stadium di East
1: Rutherford,
0: New Jersey. Terus juga apa namanya kehadiran si Trump ini kayak untuk apa ya, masuk ke dalam seremoni lah ya, untuk
1: kan,
0: penyerahan trofi gitu.
1: Apa ya kayak tuan rumah. Di Mangga nih ya, nih orang Mangga Jawa bilang apa? Di Monggo nih, Monggo gitu.
0: Oh,
1: Monggo
0: jenengan
1: juga menyerahkan gitu loh. Masa yang jadi tuan rumah pemimpin di tuan rumah itu nggak dimangga nih
0: iya,
1: ya kayak gitu
0: gak sopan aja,
1: gitu
0: kan ya
1: gak sopan takutnya.
0: Oke, nah informasi tadi teman Pro 2 kita
1: bisa
0: kutip di mana, Ki?
1: Bisa kamu terusin karena kita kutip di rri.co.id.
0: Iya.
1: Terusin baca deh lewat HP
0: iya,
1: kamu.
0: Terusin sana. Aku mau nyapa dulu nih teman Pro 2 yang gabung pagi-pagi.
1: Siapa?
0: Kata Kak Catur gini, aku mengawali hari ini dengan mau goreng telur dadar malah kehabisan gas.
1: Wah, ini kalau ngomongin soal gas nih saya teringat sensus ya.
0: Kok sensus jauh banget, Ki?
1: Ya, sensus itu sampai ditanya-tanya loh. Gas berapa di rumah? Iya, serius. Gasnya ada berapa tabung?
0: Serius?
1: Iya.
0: Segitunya?
1: Iya, benar.
0: Aku belum didatengin sensus sih.
1: Aku belum, yang tahun ini. Yang tahun kemarin udah.
0: Oh,
1: tahun gitu. Kemarin, apa? Tahun yang kemarin benar. Itu gak ditanya sampai sedetail itu.
0: Oh.
1: Tapi yang tahun ini, kan viral makanya.
0: Masa sih?
1: Iya. Nge-hype lah, nge-hype. Maksudnya infonya tuh nge-hype jadi pembahasan netizen. Trending jadi pembahasan netizen. Kok sampai segitunya?
0: Oh iya
1: ya, sampai. Makanya,
0: iya.
1: Tabung
0: iya.
1: Gas dihitung sampai berapa gitu kan.
0: Iya. Mungkin di situ dicek untuk kadar kemampuannya kali ya.
1: Iya kalau.
0: Enggak sih?
1: Iya benar kalau dirunut kan begitu ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau saya khawatirnya ntar kita punya korek gas aja juga dihitung. Juga ditanyain.
0: Kalau di sensus pasti tanya, "Pak, punya gasnya berapa ya?" gitu. Misalnya nih. Situ nanyanya gas ape?
2: Nah,
0: korek
2: itu,
0: gas.
2: Nah, itu
0: gas ape gitu.
2: Harus di make sure.
0: Iya, benar juga ya. Pompaan gas atau yang kan banyak kan.
2: Benar. Okay.
0: Terus ada juga nih Kak Musang atau Kak Putra yang pagi ini katanya gini. Kata bunda aku tuh juara satu kalau ada tamu langsung lari ke kamar takut soalnya karena menurut Kak Sisil aneh atau biasa aja tuh gitu. Takut soalnya menurut Kak Sisil aneh atau biasa aja tuh. Jadi gini, kalau ada tamu langsung lari ke kamar.
1: Gatel sih lu.
0: Iya, gatel. Kedengeran banget ya?
1: Iya, kedengeran banget. ASMR banget nih garuk-garuknya.
0: Kalau menurut Kak Sisil itu biasa aja atau enggak? Enggak. Biasa aja menurut aku.
1: Iya, itu bagian dari ciri-ciri orang introvert kan?
0: Enggak, karena aku merasakan itu. Jadi setiap kecil, setiap ada tamu
1: lari ngibrit.
0: Even itu ada saudara yang kenal benar-benar kenal, aku akan langsung ke kamar. Ya udah di kamar aja dengan duniaku.
1: Iya, saya pernah baca waktu beberapa tempo hari itu, beberapa waktu lalu, itu ciri-ciri orang introvert sih. Yang mana kalau sampai dewasa masih seperti itu, introvertnya masih awet.
0: Berarti. Iya. Loh, sampai sekarang aja saya enggak bisa ketemu kamera, Pak.
1: Oh, berarti introvert.
0: Langsung kayak apa-apa? Gimana?
1: Ketemu mantan bisa enggak?
0: Males. Lebih ke males sih, Pak, ya. Lebih ke males aja.
1: Ceritanya udahan.
0: Udahan ya.
1: Iya, ceritanya udahan.
0: Jadi kayak ya nggak apa-apa, Kak Putra atau Kak Musang, it's okay kok. Aku juga merasakan itu kok. Tenang aja, aku sampai sekarang juga lebih senang di kamar daripada harus ketemu orang banyak.
1: Ya, tapi ntar kalau udah orangnya banyak temuin lah.
0: Enggak. Karena tau nggak cerita kemarin yang di polisi-polisi itu?
1: Iya, di polisi.
0: Iya,
1: Kapolda Kap.
0: Aku capek banget. Capeknya tuh capek yang benar-benar capek. Karena aku butuh kayak bisa nggak sendiri aja gitu?
1: Iya, benar. Because we speak English kan.
0: Enggak.
1: Enggak karena Inggrisnya ya?
0: Bukan karena Inggrisnya, tapi karena banyak orangnya aja capek aja gitu. Capek, gak bisa aku tuh di tempat
1: kerumunan. Ya berarti benar, kamu tuh introvert.
0: Oh gitu ya?
1: Biasanya gitu, mudah satu itu, didatengin tamu ngibrit ke belakang.
0: Iya, gak bisa aku.
1: Kedua, gak bisa lihat orang banyak.
0: Iya, gak bisa. Kalau lihat orang banyak tuh kayak udah capek duluan, capek banget.
1: Mungkin harus ada yang mengarahkan kamu untuk bisa seperti
0: itu. Katanya gini, takutnya tamunya ngeliat aku yang kayak Musang terus pergi ke enggak gitu.
1: Enggak gitu. Kok Mas Musang bener?
0: Iya, Mas Musang bener panggilnya
1: Kak Musang. Ini Mas Musang Raja bukan?
0: Itu pisang.
1: Oh, Musang King.
0: Beda.
1: Oh,
0: itu
1: beda.
0: Itu juga joke saya ke dia.
1: Udah.
0: Udah.
1: Apalagi? King 150?
0: Enggak, itu RX. Yaudah deh, kalau gitu sama Pro 2 kita masih bakal lagi.
1: Kan?
0: Iya, beda. Karena dia udah joknya jok Pro 1, jadi kita jok motor aja gimana sama Pro 2.
1: Hati-hati ntar dikulitin sama kucing tuh. Kalau enggak manjing. Iya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RI Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inov di sini.
1: Dan juga ada Sylvia Z. Hmm. Wah, harus-harus rimanya harus masuk. Ya, I semua. Bener. Tapi kita sekarang ini
0: mau ngebahas Ronaldo Wati.
1: Enggak.
0: Lah kan harus II semua katanya.
1: Ronaldi dong.
0: Oh, Ronaldi.
1: Ronaldi.
0: Itu temannya Ronaldi.
1: Oh iya, Ronaldi. Kita mau bahas tentang apa sih dengan si Ronaldi ini? Ronaldo.
0: Ronaldo.
1: Kan I sama O sebelahan.
0: Iya, bener. Sebelahan tetangga mah enggak akur lagi.
1: Seperti
0: mati
1: I dan
0: lampu.
1: You. Iya, enggak. Seperti I dan you gitu.
0: I and you ya.
1: Iya.
0: Ah, elah Cristiano Ronaldo nih ada-ada aja.
1: Iya, kenapa lagi?
0: Bukan ada-ada aja sih, emang adanya begini.
1: Oh, gitu.
0: Dia jadi pemain pertama mencetak gol di 6 Piala Dunia.
1: Oh iya, karena dia kan 6 kali kan ikut Piala Dunia.
0: Iya. Tapi kayak Londo ya gue ngomongnya. Iya.
1: Tapi gue
0: aku.
1: Enggak, tadi ngomong gue.
0: Gue kayak Londo.
1: Gitu enggak. Gitu. Tapi enggak tahu ya apakah ini jadi yang terakhir. Karena kan mengingat umurnya.
0: Bener.
1: Ya kan ya. Kayaknya dia jadi pelatih keren sih.
0: Wah keren, apalagi pelatih timnas ya.
1: Timnas
0: ya, kita
1: Indonesia.
0: Kita nggak tahu timnas Indonesia bisa.
1: Who knows.
0: Bener, siapa tahu. Sih. Betul. Jadi Cristiano Ronaldo nih ya teman Pro 2 kembali menorehkan sejarah di panggung sepak bola.